0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ini minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19. Ngau ayat 25 ngari ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19. Lalu ayat 25 ngari ujung. Jadi tu tahu pada kita berbuat penyakit baru. Lamar 16 dan 17. Lamar 16 dan 17. Nyala dia tu ketika maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, bakal ni ku aku tak mandi yang kurang kemayar itu. Sidak bakal nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku antu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup, tangku sedok, pedok ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedok pengumpul cukai, ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat datemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, leban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinadai penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, kutai tu digagak ada pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku megak orang nemu apai, semina anak, ngau sidak tidekak nur anak malang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekak ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku ngai kita mudah. Lalu mak terdekat dia suh aku baik kita lempung. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16, ngakai 19. Di tu kita medak, Jesus mansut ke penusaha tia, ketegal hati mensia tidak selalu dengan gereja utai tidak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemiak timit tip main bersulok bertengah laman tumpuk peniau tekan negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemiak mai bala tip bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang balas bengkah, madah kediri nadai hati, dibaik ngeluluk kediri rami nikah. Bala ti dulu lumai sidak ngeluluk kenyengai orang ti mati. Laban sidak tinggai ngeluluk kediri rami. Lalu disawut balas bengkah tadi, sidak pan ngai megak ngeluluk kediri ngintu rati mati setenyabak. Retinya menjadi, tan nadai ngenok semua utai kedebaik bala ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu kediberi ke sidak nang ditolak sidak magang. Lalu semua utai kediberi nang bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpaso serta ngendok kediri buat mayuh utai. Lalu orang umaya gila labanti magi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang kediri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai teka berbakih dengan semua mensia dalam pengelantang dengan penusah sidak, berami dengan mensia mayuah, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jahit, teka ngumbay sidak berdosa. John depan tah sidak, lalu Tuan Jesus pun debantah sida. Sama nadai ngena, nadai betul bermata sida. Utai dekat di Jesus dituk menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai ti benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngereja pesan ngatur Allah Ta'ala. Kita megak dekat benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mas kedok kita tertemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medak pemanah berorang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubah lagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi itu Jesus mansut ke sebenarnya bagaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Balas tidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianya nulak terkenyakal ia. Tang mensia mayo mendiang setelah nerima ajar ya. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ya. Tang barok bala tik baru hati ngelalu ke ya. Anak saruk menyadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai ti debantah ya ianya sidak ti sumbuang ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, di datai dengan gaya, datai dengan hati di baru, dengan hati di dekat nunduk ke ya. Udahnya Tuan Jesus lumadah dengan orang mayu pasal pemesairti pengawak di dekerja ya. Lalu ke Tuan Jesus, muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala di benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus ajak ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyetu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tiko Jesus, ianya menyetu, nanti kita deka meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngesagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita akan nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati terbaru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jaku Jesus itu ianya merik perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran megak dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengharap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita tiba ketu ke Tuan Jesus. Datai ngi aku semua kita dilelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datai ngi aku semua kita dilelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala. Ukai ngenak runding teka sagam kita empu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuan Jesus. Laban dalam Tuan Jesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru teka salah. Nyalai ngagai semua kita ti lelak ngerja tu ngau kuasa derimpu. Tuan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ya bau kita. Bawa orang Judah, pengawak tinitih ke adat, tekepesan Allah Ta'ala, tu depedo bako pengau orang ti nyantang kun tindo ngam teko berat. Nyalai ko Tuan Jesus, tangkun ti deko diberi aku ke kita mudah. Lalu mau teko desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup menyadi ke dikena Jesus, bawa dalam jaku gereka retinya ngam. Ngam ko kita. Bako reti kasut ke depasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, takun ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jakut tangkuan di tu, dalam berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tu ketuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak dari kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias ke bau, jelung, capi, tinggal nak ya. Jadi, netiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari, toke, nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemadu mana. Ti cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita, mensia datai dari mayah tempat, ngagai negeri Nazaret. Laban ti dekat meli tangkun jelu, ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lubah Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai tiku ia menyadi ianya, penghidup tidak kau diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngau kita tempu. Baka tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak kau diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Tidak ngebuas kati kita, netiah kepenekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedar aku ngangkat ke diri, aku duduk maik balap peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talo tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindam meruan, uliah Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidinjuk kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketabiku dalam beringkat kerja diri, tau betuai setiap kerja kenuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan oleh Yesus Kristus anak nuan tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak dia tau ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, segulai, sejalai.

Ya, lagu ke di baik Igu Antoni ke pagi tu peningga meligai pengerindu. Lagu ke nama rindang kita gagi terus meniaga YFM gulai engkau kami. Bapak penggerak pagi, pagi hari Minggu, hari tu 5 hari bulan 7, 2026 ya. Jadi gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai bak RTM Sri Aman serta kanan nur ke semak bak menuanya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke silik atau ditanya ke balumur telefon 1300 88 3111. Ya, jadi selamat pagi kakak balai pendinga kita ke nyangka baru bergulai dengan kita kini pagi tu laun dan ni laban tebal lagi kita yang tadi nak gawak sehari tu hari Minggu tang bisik sekedar kita yang tadi nurun gawak nak ngiram gawak gagai upis buat kedai kini kita ke nurun ke kebun kumai kini nama-nama pengawak ke di kerja kita ungkup sehari tu harap ke sama mujo lantang magang di kerja kita ya. Jadi bisik sekedar tumu nurun pagi tu sembilan ke gereja hanya di sekedar kita yang tadi mayu macam pengawak ke nang di kerja kita lebih lagi bau ujung minggu ke berkata peningah setiap hari hari ya ke cukup manah benar nur kita yang tadi berbaik ke diri sebiliknya serumpuk bergulai dengan pangan diri berjalan ngelantang kati kini atau ke nama-nama pengawak ke nang ya tahu dikenak kita ngerapit ke kaul kita engkau diri sama diri ya. Jadi 8.30 pagi tu lagi aku dekat mic kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Jadi sebenarnya aku merindang kita engkau Siti lagu ke sekali tu Sandai Liu engkau lagu Udah Kalak Sangkai Bati.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat bertemu baru kita buat program tungkat semangat kita ungkup ke minggu tu. Aku ngelalu ke penatai kita gagai program tu dini-dini dur kita mendiang kerja YFM. Aku gagal hati laban kita oleh limpang ngau aku ke sekali tu. Jadi sebedau kita berengkah lah ke kita nyerah ke ruang jam seterusnya gagai jari Tuhan kena sampi aram sama bersamping aku. Apa itu di serga kami datai ngadap nuan ngawati tiga go. Meri terima kasih ngagai nuan. Tegal nuan udah meri kami sebut penghidup. Ngau tegal meri kami peluang alai kami bergempung hati. Indah nengah arus gelombang radio hari YFM tu. Tuhan dalam dunia ti penuh leban mayu macam hal penyarut utai kekalut kelengkabut baik dalam ekonomi ngau politik tindak tentu jenuh. Ngau hal ekonomi ti semampai beguyat. Kami ngaku nuan sigi mengkang berkuasa atas semua utai tinyati. Nuan Tuhan meti tempat titan alai kami berteduh. Nyadi ke pengeriang kami serta semampai oleh nyadi ketulung kami lu maya ti tusah. Kami minta nuan neduh ke hati ti bisi pengirau, ti bisi mendiang kerdia dia tu. Tukar hati ti bisi pengirau ngena hati ti bisi pemaya. Luati ti bebok rundiang ngawati ti bisi penerang. Apai kami ngangkat kebala ketuai ngau pengari perintah ngagai jari nuan. Beri sida pemintar penemu, beri sida integriti ngawati ti adil serta ngembuan pengelurus. Lalu iriang sida dalam setiap pemutus rundiang ti degagak sida. Kami mega bersampi ke ruang bilik ti napi penanggul belanja. Keraban biak ti bedau boleh kerja. Ngau semua raban ti berasai bisi utai ngasu lembau. Tuhan beri utai ti dipeguna sida. Lalu asuh hati sida ingat nuan ajak meti sumber semua penghidup mensia. Lebuh aku berkongsi ke pesan nuan sekali tu. Buka hati kami, tulung aku. Awak aku boleh nerima pemendar nuan. Lak keroh kudus nuan ngiring kami lalu berjaga.

ngai kami siku-siku secara pribadi. Laka program tu mai harapan, mai perancang hati. Ngau pengering ngai tiap iku orang ti mendiang ke program tu. Kami nyerah ke tiap iti utai ngai jari nuan, tiap leka jaku laka nuan napias ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersampi. Amin. Pesan tungkat semangat mereka dikenang aku sekali itu ianya, nama utai ti patut dikerja raban orang ti Arab ke Tuhan di tengah-tengah gaya atur sistem gaya kerumi dunia tindak berapa temu tuju tau ke kalut kelangkabut dia tu nama cara kita. Jadinya ke pelasar kita lalu ke tajuk ketika dikenang aku gaya kita. Tang sebenarnya kita sama ninga kejaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngagai 8. Munyitu. Tang aku deka berkat kurang kemangai ke pengarap sida ba aku. Orangnya baka kayu ditumbuh di tepi sungai lalu nyerangkap ke urat yang ngagai sungai. Ia ndak takut ke musim kemarau lalu daun ia mengkang gadung. Ia ndak irau kari ti nadai hujan lalu ia majak berbuah. Jadinya munyi jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngau 8. Sekali lagi tabi bala peninga kita dia tu hidup rambau musim ti udun cabar ngidup kita. Tension buah hal politik ngau pemar buah perkara ekonomi balat aman oleh mai penakut hati. Mayuh perkara ti balat ndak tentu temu adab serta penyerkang penemu antara raban bangsa antara menua. Tambah raban orang tiarap ke Kristus, kita diasuh nyambut perkaranya ngena cara ti berbeda. Keterubah ya, kita diasuh harap ke dalam Allah Ta'ala, seraya sistem ngelingi kita engkau tahu puntan, Allah Ta'ala ndang nadai kalau berubah. Ya mengkang tetap hati, mengkang setia neresak macam-macam idar musin. Ya nemu semua teh kenyadi. Kedua, kita patut sempat hidup bersampi. Sampi itu boleh nyantil ke kita ngagai kuasa Allah Ta'ala serta boleh ngagak kita ingat ia mesti berkuasa ndak ngira apa-apa utai ti nyadi tau ke ndak milih kini gaya situasi. Nyadi perkara ti ketiga, kita diasuh nyadi orang ti pengagak pemayak. Artinya kita nyadi berbaik ke orang ke carut, berbaik ke menua ke kelangkabut, anang api, anang nyerkang. Bermaya lebih penemu manusia berserkang, lak ke kita milih pengerindu, milih pemaruh hati, serta ngemuan pengasih buat jaku randau kita, serta berjalai ulah ngawak-ngawak kita. Nyeri perkara keempat, kita diasuh ngamal ke pementas hati ngau penelap. Dia tu maya orang ti ngasai ke penusah. Lalu tu meh peluang alai kita ngayan ke Kristus, hari ti nyawap orang ti tusah, orang ti kirat, orang ti berat. Kelima, kita diasuh Tuhan hidup ngena akal runding tiku Tuhan. Lakka kita nyadi pengibun berkat Tuhan ti landia nyimpan utai tu dah dilempai tu Tuhan asuh ya diintu kita. Anang ayah hana masau. Nak milih kini gaya berkat. Lalu kita diasuh berjimat lebih ngagak pemutus runding ngena cara ti bertanggungjawab. Bukai lebih kita betul. Kita mada, oh aku ngagak penemunya, ngagak pemutus runding. Terlebih salah, kita tidak bertanggungjawab. Mada, ukai aku, ukai salah aku. Nyak artinya kita ini ada integriti, ada tanggungjawab. Tuhan ngasuh kita berjimat. Lalu ke penudi, kita mesti mengkang jadi penampak di mai pengarap, mai pengadang hati, tahu ke mai harapan ngagi orang bukai. Pengadang hati tahu ke harapan kita ukai berurat-urat, buat ekonomi, ukai buat urat-urat buat gaya politik dunia tang di dalam Jesus Kristus. Kebumpu semaya tindak kalau puntan. Buat pengujung program tu, lak kejaku tu boleh merangsang kita ngambil kemengkang berdiri teguh dalam pengharap. Ndak ngira apa-apa utai ti nyadi ngelingi kita. Nyalai nakanya program kita ke sekali tu, nyadi aram kita bersampi ngaku. Apa itu di surga, kami terima kasih ke jaku nuan ti ngasuh kami ingat atau ke remind kami ngasuh harap agi ke nuan buat segenap situasi segenap iti utai ti nyadi. Terima kasih ke nuan dah jaku ngagai hati kami dia tu lalu ke penetap ke deberi nuan ngagai kami nang dok berubah. Tuhan lebuah kami hidup
nitih ke cara tiap-tiap hari. Tolong kami berjalai dalam pengharap, ndak ngau penakut. Kering ke kami jadi orang ke ngagak pemayak, ngayan ke pementas hati, ngayan ke pemanah. Lalu nyak nyadi ke sumba atau ke nyadi ke pun pengharap ngau perangsang orang bukai. Ajar kami harap agi kenuan, ukai seminak maya kami senang. Tang megak maya kami ke ndak tentu nemu tai ke kot nyadi pergelok lusa. Tolong kami berpanggai buat pemintar nuan, buat akal penemu kedatai rinuan. Lebuah kami ngagak tiap itik pemutus penemu. Kami bersampi sekali lagi ke menua kami, ke balau ketuai kami, balau wakil, pengari rakyat, ke semua orang kebibat dalam penusah, baik dalam hal hidup kediri, cara bumai berkebun, berpolitik, berdagang. Tolong kami, beri kami akal rundi yang dilurus, tibisi integriti. Lak ke pemaya oleh merintah hati kami, lalu nuan oleh meri utai ke depeguna kami, nyentuk ke lilih depeguna kami, beruang bilik derimpu. Tolong kami lak kami likun, iring kami Tuhan, lalu lak ke nuan oleh nguna kami, nyeri ke perengka, kengayan ke pengerindu, ngepenampak nuan ngegedunya. Kami sampi, meri mulia ke nama nuan, meri basa ke nuan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, jadi nyana kak kami mai kita mendiang ke program tungkat semangat ke pagi top ninga begulai ngau pasta Nicholas ningkau. Jadi 13 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi tu lagi kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur lalu nampung awak kita begulai ba Y9 12 kita hari pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Jadi terima kasih ya kita ke udah segulai jalan yang waku kenyari pukul 6 pagi nyentuh ngagai 9 pagi. Jadi kena kita berserarak ba pengerak pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu Aristila pilih penusah majak bertambah lalu tu dia kenyari lagi lagu ke di Baik Heli pelakon. Jadi bertemu baru bawa ke bukai.

0: 2016. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kau yang kau.
3: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
2: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama kenyana tuan.
2: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: YFM Segulai Sejalai.

kita dia tu belum mendiangka YFM segulai sejalai 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum, selamat hujung minggu semua. Apa khabar anda? Moga hari ini semua sihat dan juga selamat beristirahat di rumah. Terima kasih untuk kita orang yang bersama saya. Dan kita kembali untuk hari tu, geng pagi Miri FM. Hari apa hari tu? Hari Ahad. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera. Dan kita akan bersiaran hingga pukul 12 tengah hari seperti biasa, menemani anda tak kira di mana juga anda berada. Dan yang penting hujung minggu geng pagi seorang, si pernahnya double, si ada masalah. Kita orang ada bersama dengan saya di live TT Miri FM dan juga di FB Miri FM. Jangan lupa 10 pagi kita ada hello, dan juga kita juga ada segmen salam. Titipkan salam untuk jam yang ke 3. Okey, jangan lupa jam pertama tu kita ada info cuaca, lepasnya kita ada info sukan. Jadi perkembangan sukan semasa FIFA 2026, terus bersama kami di Geng Pagi Miri FM.

0: Mirip M. Okey, info cuaca kita terbang sekejap ke Mad Amiri bersama dengan Dayang yang telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Sat.
0: Oh, apa khabar kita?
1: Baik.
0: Sihat ya. Oh, okeylah. Jadi untuk info cuaca kita di bahagian Miri, silakan.
1: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca cerah. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari timur laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu sepanjang hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okey, terima kasih Dayang. Selamat tugas.

0: Ira, we are ready.
1: Okay, lepas kita dengarkan lagu FIFA, tema FIFA 2026, kita akan ikuti info sukan untuk hiburan pagi anda. Terimalah lagu ini.

Okey, selamat pagi semua. Kita kembali ke info sukan untuk hari ini. Perkembangan pusingan 16 terbaik dunia Piala Dunia FIFA 2026. Dalam perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, saingan pusingan 16 terbaik terus menyajikan aksi menarik apabila dua lagi pasukan berjaya mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir. Maghribi mencuri tumpuan apabila mempamerkan aksi meyakinkan untuk menewaskan Kanada dengan keputusan 3 gol tanpa balas dalam perlawanan yang berlangsung di Austin. Azidin Onahi muncul pemain paling menyerlah apabila menyumbangkan 2 jaringan penting, manakala Sofyan Rahimi

melengkapkan kemenangan bergaya ke pasukan Afrika Utara itu. Keputusan tersebut membuktikan Maghribi terus mengekalkan momentum cemerlang selepas pencapaian membanggakan mereka di pentas dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sementara itu, Perancis turut memastikan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Paraguay 1-0 tanpa balas di Philadelphia. Jaringan tunggal perlawanan hadir menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh Kylian Mbappe sekaligus memastikan juara dunia itu terus berada di landasan terbaik untuk memburu satu lagi kejuaraan Piala Dunia. Dan setakat ini, Maghribi dan Perancis menjadi antara pasukan yang telah mengesahkan tempat ke kelompok 8 terbaik kejohanan. Perhatian peminat bola sepak dunia kini tertumpu kepada baki aksi pusingan 16 terbaik yang dijangka berlangsung dengan sengit, termasuk pertemuan melibatkan Brazil menentang Norway serta England yang bakal berdepan Mexico. Terus bersama Info Sukan Mini FM untuk perkembangan terkini, keputusan, perlawanan, analisis serta sorotan eksklusif sepanjang kempen Piala Dunia FIFA 2026.

0: Station Radio yang memainkan musik kegemaran Anda. IDFM, pilihan cita rasa masa kini.
1: Okey, kita kembali setelah kita ikuti bersama Info Sukan sebentar tadi dan waktu sekarang 9.43 minit pagi yang hadir di Titi Mirik FM di TikTok. Selamat pagi, hai semua, dan jangan lupa untuk kita orang tap-tap screen dan kita orang boleh share live kami tu, okey. Dan seterusnya di Facebook Mirik FM, terus hantarkan salam anda di ruang komen. Begitu juga yang ada di Titi, bolehlah anda menghantarkan salam untuk anda kita dengarkan dan bacakan bersama-sama nanti. Di jam yang kedua kita ada segmen Hello. Dua rakan saya di Limbang dan juga di Bintulu menantikan saya, dan kita akan bermula selepas saja berita dua ni pukul 10 pagi nanti. Dan yang pagi ni mungkin tak ada buat apa-apa, agaknya duduk-duduk santai sambil menghirup secangkir kopi panas saja, nak bermalas-malasan hujung minggu tak buat apa-apa, mandi pun belum. Alamak, siapalah oh. Bukan je selalu hujung minggu aja pun. Ya pun jadi masalah, kasih patut. Okeylah, apa juga yang kita orang lakukan, moga kita orang happy-happy je hari tu, bahagia adanya. Mungkin hujung minggu dapatlah bertemu dengan orang yang tersayang. Seminggu sejumpa, petang kelak dah mau kembali ke tempat bekerja. Manalah tahu ada yang PJJ dalam live kami tu. Nak, menasih. Okeylah, jadi lepas tu kita akan terus lagi hiburan yang bersama di FB Mirik FM. Terima kasih, terus hantarkan komen anda di sana supaya kelak saya dapat bacakan. Mungsi jam yang kedua si habis baca jam ketiga, yang di Titi boleh jua, di Titi boleh berinteraksi terus bersama dengan saya. Anda soal saya jawab, tapi jangan yang sensitif. Kita happy-happy jap ujian minggu tu. Mungkin ada yang bertanya, apa musim kini tu Syaz? Sejujurnya kami belum meninjau ke tamu-tamu yang ada di Miri tu, ataupun di Bekenu, ataupun di sini. Kami mesti tahu buah apa yang ada di tamu masa tu. Cuba kita orang yang nanggal live kami tu, kita orang komen apa buah yang ada. Yang kami tahu buah mangga sudah masak, buah kuini sudah masak, durian masih berbunga, apa lagi? Oh, buah dabe masih berbunga, buah apa lagi? Banyaklah yang masih berbunga di sini. Langsat, rambai, apa semua. Yang baru-baru tu DJ LY yang gembak longan Brazil. Terima kasih DJ LY. Oh, nang minta juga longan Brazil, ya, dah makan lagi juga. Makan lagi juga mau. Mau ada mbak lagi ya. Okey, di mana kita orang berada juga pagi tu, moga ceria. Nah, mungkin menghadiri jamuan apa nama ya, ujung-ujung minggu tu apa oh? Orang kahwin kali nak. Okey, mungkin kita orang dah pergi panggilan kahwin ke? Ingat-ingatlah saya di situ. Nyangkuang kok au. Okeylah, kita dengar lagu tu. Saya tahu ramai yang suka dengan lagu tu. Tapi selalu-selalunya S1 jadikan kami orang mangsa minat-minat lagu yang dimainnya pada nyantena. Okey, hari tu saya mau balas dendam dengannya. Tu sebenarnya lagu kesukaan DJ S1. Yang mana garam dengan madu tu bagus. Apakah bagusnya kita sih tahu, kita dengar sama-sama aja lagu tu. Okey, kita kembali lepas tu.

Sarawak ni, kumai nasigat orang punya Sarawak ni. Okeylah, kita teruskan pertemuan kita 6 minit lagi untuk ke pukul 10 pagi. Dan jangan lupa 10 pagi kelak kita ada berita dunia 10 pagi. Dan seterusnya saya akan cuba halo-halokan dua kawan saya di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Apa khabar? Kasidaknya tadi kami dah halo-halo juga. Tapi kita sih tahu siapa yang berada di Limbang dan juga di Bintulu. Jadi kita orang yang minta lagu ya, saya dah putar. Jangan lupa titik screen yang di FB. Mesti kita orang love-love juga di Sia. Hantarkan komen kita orang. Ada juga dibaca kami jam kedua atau kelas. Sebabnya kan segmen halo untuk disampaikan salam kita orang. Jadi itulah peluangnya. Mau lagu kita orang dipasang, kecuali yang saya sih tahu, kita orang tap screen ya. Kita orang share live kami tu. Mau lagu kita orang dimainkan, kita orang mesti stay sampai pukul 12:30 hari. Ya aja permintaannya si banyak. Okey, ya juga Datuk Fazli kau si sabar-sabar mau berlagu dengan Ilana Bila. Nah, berlagu ajaknya. Lekat tok kita kembali lagi jam kedua. Main lagu helikopter, tunggu lo sabar dulu, okey?

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hello. Hello. Halo, kita kembali untuk geng pagi Mira FM. Tapi tu, hello, panjang bunyinya. Okay, kembali kita untuk geng pagi hello di Mira FM hari Ahad hari tu. Pukul 10.10 minit pagi dan dah bersedia dua kawan saya, rakan saya di Limbang dan juga di Bintulu. Cantik manis orangnya, molek sungguh nampak gayanya. Mungkin kita orang si tahu siapa yang di titi, kita orang si tahu. Mungkin yang di FB, kita orang dah tahu siapa yang bersama dengan saya. Tapi kami pula-pula si tahu je lah. Kita tanya siapa di Limbang dulu. Pergi ke Limbang dulu, kita terbang pakai balon. Berapa minit je? Oh, setengah jam kah? Berapa minit? 45 minit? Sila lama ni nak. Okay, kita pergi ke Limbang lho. Halo Limbang.
4: Halo Syaz.
3: Apa khabarnya?
4: Sehat alhamdulillah. Syah sehat.
3: Sehat alhamdulillah. Sehat. Batas sudah nu aku ni nak ke Limbang.
4: Benar. Oh, bila tu lagi.
3: Oh, campur-campur sudah selingnya wang Limbang kan wang Bakano. Ni payah dikit ni.
4: Antam dia saja.
3: Antam, paham-paham saja ya. Okeylah, sihat kamu ya.
4: Sehat alhamdulillah.
3: Macam Syah. Apa musimnya sana tu Fa di Limbang ni?
4: Musim, alam ada musim ni Syah.
3: Alam. ada berbunga juga dahulu ke anu kembayau nya ke?
4: Kembayau maklum lagi nampak kah, anda tahu je lah sebab dia terdapat je pohonnya.
3: Oh, buah-buah yang lain, buah-buah masam tu, buah-buah rambutan tu ada juga kah?
4: Macam belum nampak lagi Pak.
3: Belum sampai sana anginnya tu ya.
4: Belum lagi. Baru bunga-bunganya kali di pohon.
3: Iya, belum tu mana. Ada uja bersiak di TikTok ni, kaling-kaling ni jenya kembayau putih sudah. Oh, benar tu.
4: Ada terkali benar.
3: Ada. Aku di rumah tu putih-putih juga banyak tu kan nila. Ada kan kukimkan ke Limbang. Pakai bas ya. kita melagau wang Bintulu ni kau fikir tahu juga nya tu tuan di dua ni ya, Pak.
4: Tahu nya tu.
3: Halo Bintulu.
5: Halo, assalamualaikum. Yeah. Selamat pagi, selamat berhujung minggu.
3: Selamat hujung minggu. Kamu tu uang mihit tu jangan isin-isin kamu. Ah, tahu juga kau tu tuan kami dua ni.
5: Kita kelakar apa ya, Syah?
3: Kami si tahu dengan kita. Siapa kita?
5: Okey, hari tu Zana, Syah, Eva. Apa habarnya? Ini payah ha, kalau bercampur tetuan kang takut lain keluar kang.
3: Aiyah, boleh ba kalau kau sehat ba. Okay.
5: Alhamdulillah.
3: Di Bintulu tu apa ceritanya di Bintulu tu Zana? Ada sudah musim buahnya kah?
5: Dengan berjual ada tapi asalnya bukan di Bintulu lah.
3: Bukan di Bintulu ya.
5: Mungkin di tempat lain asalnya tu Syaz. Apa mirip kali eh?
3: Entahlah. Aku ni alum juga aku seminggu dua ni belum tak aku pusing di tamu kamu.
5: Ada yang berjual durian tapi asalnya bukan dari Bintulu.
3: Bukan pakai di Mihik belum jamu. Kakak juga berbunga je aku lihat di Mihik ni. Ano Eva kan sana. Itu tuan kedayan, Edio kedayan sudah kita ni.
5: Mungkin dari zon selatan kali ya.
3: Iya pakai di ano di Sibu sudah ai alum kamu tiga ni tu tuan kedayan tahu kamu tiga ya.
5: Okey, kita tukar bahasa. Aduh, ani siapa yang mulakan teh? Syaz yang mulakan teh kan Eva. Baik-baik sudah kita teh susun bagus-bagus bahasa kita teh. Alu bercampur sudah tetuan ni.
3: Eh, kau fikir tahu jual besi ya? Jangan isin-isin nak tahu kamu ah. Kang ada nak aku pasang lagu yang kamu minta tu Jan macam-macam. Jahat ulahnya ya. Okeylah. Apa yang kute? Cuaca kamu di Bintulu Bazana.
5: Cuaca baik, hangat di sini, cerah.
3: Alhamdulillah, samalah kita ni. Macam kan hangat-hangat juga banyak entai ada ku keluar tagal aku melihat entai. Alung-alung dia muka anu, muka salam kita ni berkali-kali sudah telefon ke tak.
5: Sabar. Ni bersabar dulu Syah.
3: Iya, bana ni. Tapi sebelum itu Eva dah lola apa kayaknya kan nak bertelepon kamu sana tu Fa ber WhatsApp ke apakah.
4: Okey, jadi untuk peraturan apa jiran-jiran ketani nah jo habis kita.
3: Kau fikir baik kita tiga ni tu tuan kadayan ni pakah mingguan ni ya.
5: Menengahnya kami ikut ketua rumah ni, ketua rumah.
3: Memecah tradisi kita tiga ya, tu tuan kadayan kita tiga ni baik kau fikir.
4: Sekali-sekala
5: boleh Syaz, boleh.
3: Kang amun kum bawa tu tuan Iban Kang Zana nganya pandai Ifan na pandai apa ulahnya tu. Oh, yang kasihan juga aku kan besia yang dilawa segandi bonai kang na paham juga apa jongku.
5: Benar tu
3: Baik pulang tu tuan kadayan ini.
4: Banyak pulang yang berarti.
3: Okey Fa, teruskan apa jamun teh Fa?
4: Okey. Jadi kepada kita orang biskita-biskita di negara jiran ketanian ni lah, negara Bunda Darussalam, juga kepada yang berada di Limbang, di yang mendengarkan ketani lah bagiannya, yang akan berkongsi salam ucapannya, boleh hubungi kami, telefon saja kami di talian Limbang, talian konti Limbang FM 0852-11246. Jadi itu taliannya Syaz dan juga Zana. Dan yang kan kata orang kalau malu-malu cing
5: pun supan-supan.
3: Supan ya.
4: Supan
3: ya. Hantar penyupan je lama.
4: Adanya orang mahal suaranya Pak.
3: Ya, mana tu.
4: Jadi boleh kongsikan salam ucapan biskita-biskita di apa page Facebook Limbang FM. Jadi dua caralah juga di Limbang, Syaz dan juga Zana. Seterusnya kita ke mana nak? Ke Mirika ke Bintulu?
3: Ke Zana dahulu. Aku kan tahu ada apa gayanya adangankan halu-halu.
5: Aduh, tapi kalau di Bintulu ni Syaz, Eva, payah sikit kan tuan-tuan kedayan. Sebabnya di sini nak amai orang kedayan.
3: Ada bersiak di Jepang tu, Kampung Baru tu tahu juga bersiak hanya ada nyalau tu aku fikir kedayan dia semua. Faham ke bersiak?
5: Yang dah halak yang nak faham campur tu, belajar, belajar.
3: Campurlah.
5: Okey, kalau di Bintulu buat pendengar-pendengar yang nak menyampaikan salam di Bintulu, boleh nganya hantarkan salam di Facebook kami, RTM Bintulu. Atau nganya cara, sebuting cara nganya. Sebabnya telefon kami kakal alum baik ni, alum sehat telefon kami, kakal rusak.
3: Ada kami dua Eva tu kang nolong.
4: Boleh saja hubungi kami.
5: Jadi kalau di Bintulu, sikit je cara. Mana yang nak titipkan salam, boleh hantarkan salam di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Yang nak, yang mau bertelepon, boleh telepon Eva ataupun telepon Syaz kang. Ngam kan? Ngam sudah.
3: Ngam. Amun di Miri, amun di Mirinya, bertelefonnya biasalah 0854236244. Dan juga kita boleh hantarkan ke Facebook Miri FM, dan juga boleh ke live titi lah. Lagi senang live titi pun okey juga. Amun sempat dibaca kang dibaca kan.
4: Okay. Yang mana sempatnya saja.
3: Mana yang sempat. Tahu ku ente ada yang mengekol.
5: Menelepon.
3: Tapi tunggu kan belagu ku dahulu kan ke Sabah ku tagal. Belagu dahulu kita ya.
5: Kita dengar Syaz lagu dahulu.
3: Lagu helikopter.
5: Boleh ba.
3: 1 2 3.
5: 2 3.

0: sudah kamu kepayahan aku berjoget ni.
1: Aduh. Oh, jangan sambat lagu helikopter ni.
0: Pusing-pusing. Aku nak ada filter hari ini. Kamu dapat lihat live di FB lah. Kamu kan melihat. Hantap pesan ni minta awal minta lagu helikopter apa? Jadilah okeylah sudahlah. Kepayahan ku sudah kan menyahut telefon ku dahulu boleh kan?
1: Boleh tauskan
0: saja ya. Okey, hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nat. Apa khabar?
2: Baik, Kamila.
0: Sudah tak kamu dengar lagu helikopter, nanti, Nat?
2: Sudah. Dari aerobik.
0: Oh, siok ya.
3: Semangat.
2: Kemarin, apa tak? Geng aerobik. Ke Atim Limbang.
0: Oh.
2: Petang kali. Kontaknya orang Bintulu.
0: Wah.
2: Gen Andrew, ke Andrew.
0: I bestnya.
2: Orang jauh datang tu. Yang kami sambut lah, di Wang Limbang sambut lah.
0: Nana mau terjumpa, terjumpa anu Nat, terjumpa Eva bah.
3: Cuti.
2: Ada masanya jumpa lah. Kalau ada program di Limbang FM, macam apa orang hari radio sedunia kah? Pasti kami robek-robek sana lah.
0: Best lah kamu tu Nat. Aku sebatas ku di Limbang biar ni tu nak daluan ku terjumpa kamu tu Nat. Alum takut terkelala.
1: Sama.
2: Datang tak ke Limbang.
0: Ada
3: tak Limbang.
2: Ngayau tang hanyau tau.
0: Ngayau ni. Batah bana sudah nama ngayau ke Limbang.
2: Bana tu. Pelajar saya jumpa di Atim Limbang. Ampingannya tu. Mak ampingannya tu sana.
0: Mana pulang kamu? Kampung mana pulang kamu?
2: Kampung
3: Mana saya tadi lintas itu rumahnya.
0: Mana tu ya? Aku ingat lupa juga sudah. Balak kiri ke, balak ke kanan ke, balak ke hujung ke?
3: Yang menuju ke hospital.
2: Jefa tahu tu, Jefa tahu tu. Dia
1: tahu,
2: ya yang
1: hanya
2: tahu
1: tu. Dapat lain ke sana.
2: Lain tahun nak kan kemari Limbang.
0: Boleh Baba. Salam kamu Nat.
2: Okey, salamnya buat kawan-kawan, kakak-kakak di Dogar Kedah Wibu. Mamu Sophia, apa kabarnya? Ngapa menyepian ni? Kol-kol lah.
1: Gagal kali dengan.
2: Buat cousinku yang berada di Mirito, Nomas Dina. Baru saja menimang cucu pertama lah, baby boy. Ucapan buat cousin ku tu, jaga baby harus baik-baik, moga jadi anak soleh. Buat cuma kenal-kenalan lah, berdua saja. Mirip Bintulu ni ucapan selamat pagi. Ada kuri kawin ke? Buat anak buah yang berada di Bintulu tu, Wafa Saswani dan keluarga yang berada di Bintulu lah. Dengan ucapan selamat pagi. Bulan lepas ni ikut ke Johor. Kalau ikut tu tahun-tahun lah. Buat yang bubi hari ini bubi saja lah. Moga panjang umur, moga rezeki. Kalau ada yang belum berjodoh tu, kawin-kawin tak cepat dan jodoh. Boleh lagu dangdut kah?
0: Lagu dangdut apa ni?
2: Lagu dangdut apa saja lagu dangdut lah.
0: Ifan, giliran kau tu Ifan.
2: Mana-mana lah.
0: Boleh.
2: Bintulu kah, Miri kah, Limbang kah, yang cakap lagu dangdut. Mana-mana sih lah.
0: Asalkan
2: okay. Lagu dangdut lah, asalkan bergoyang-goyang.
0: Boleh.
2: Satu je.
0: Okey, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu ya, satu panggilan dahulu ni Ifa Kanzana. Ini Kuba Alih dahulu ke FB Kennedy Anna. Salam ceria, selalu panas bahagia lambe, minta dimainkan lagu Suci Dalam Debu dari kumpulan Iklim ditujukan buat teman grup WhatsApp dan FB. Semoga ceria pagi tu dan sama ujung minggu semua. Sigi-gi salam kita terima daripada Jaitun S. Moga ceria-ceria katanya. Salam ujung minggu buat semua sahabat Media FM. Salam sayang buat semua dan selamat beristirahat. Tinggallah dulu Fa. Kita pergi ke sana dulu lah sebab Ifa mau cari lagu dangdut tagal jenya. Adanya berpandang.
3: Dah sedia dah.
1: Okey Ifa. Terima kasih Syaz. Ifa, kalau di Bintulu ni apa yang Zana nak kongsikan, salam yang Zana terima dari laman Facebook RTM Bintulu, datangnya daripada rakan setia kita daripada Sapian Podin, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran dan kata salam buat semua pendengar pagi ni dengan harapan semoga sentiasa sehat. Kalau boleh nak minta lagu-lagu Wajah Kesayangan Hamba dari Hel Amir buat hiburan semua. Dan seterusnya juga kita juga ada salam daripada Jambai Itul, katanya selamat pagi. Halo, cuaca di Tatau mendung, katanya nak minta lagu-lagu Esrei Mekah di Jiwa. Dan salam katanya ditujukan kepada Aida Manja Haji Putih, Mary Ayu, Poli Masing, Stamos, Induk Kenawit, Andrew Ibi dan juga semua pendengar, katanya semoga sentiasa sehat. Salam ceria, salam mesra buat semua. Happy Conti DJ daripada Jambai. Itu dua titipan salam pagi ni yang Zana mau kongsikan bersama terlebih dahulu Syaz dan Eva.
0: Okey, kita terus kepada Eva dan juga sekali dengan lagunya lah Eva.
3: Boleh
0: kan?
3: Jadi kepada apa keterang pendengar-pendengar Ketania Rani akan berkongsi salam, boleh hubungi Eva Thailand Koti 0852-11246. Dan Eva akan bacakan jualah salam yang dikirimkan di merusi Facebook 5FM daripada Dublin K. Baja menghantarkan emoji good morning katanya Syaz dan Jozana. Good morning kembali.
1: Good morning tu.
3: Dan seterusnya daripada Di Asan, katanya Assalamualaikum DJ Nang Layan, katanya 5 FM tepat jam 10 nanti, katanya Layan 3 Mira FM dan 5 FM dan Bintul FM pagi ni, nak dengar apa je lagu, katanya lagu Iban khas buat semua member FB, WhatsApp dan sik lupa buat kita tiga, Layan terus katanya. Dan lagi akan bacakan je daripada Agnes Indai Robin, katanya selamat pagi DJ, katanya selamat bersiaran, semoga dimudahkan segala urusan. Cuaca di Bili pagi tok panas, katanya selamat ujung minggu, minta diputarkan lagu dari Nora di persimpangan Delima buat hiburan semua yang mengenali diri saya di mana jauh berada. Semoga semuanya sehat. Terima kasih DJ, terima kasih Dublin Kebaja di Asan dan juga Ines Indai Robin berkongsi salam dan juga ucapannya. Dan talian kita waktu ni belum lagi ada yang menghubungi Syaz dan Jazana. Okay. Jadi kita akan hiburkanlah. Ifa akan tunaikan permintaan daripada Nat tadi, kata dia akan dengarkan lagu dangdut. Jadi kita hiburkan Nat dan juga pendengar kita hari ini menerusi Halu dengan lagu daripada Amalina dengan lagunya Asyik. Terus layan bersama kami, dengarkan Halu.
0: Halu.

0: Baishas dan Jazana. Itu tadi lagu Amalina. Asyik.
1: Oh, asyik. Ah. Asyik. Asyik juga jogetnya.
0: Jadi diharapkan nak terhibur lah mendengarkan lagu kata orang, lagu permintaan yang tadi kamu menangkan lagu apa, dangdut katanya tadi.
1: Berlenggok-lenggok, exercise pinggang.
2: Oh, terus senam aerobik yang tai.
1: Senam aerobik.
2: Asalnya lah.
1: Ni yang tuak-tuak macam kami ni, Fazana, baik lagu ni. Ya na, hantar pokok yang
0: lagi. Alum lagi tuak tu.
1: Kataku saja. Okeylah, ada lagi kat salam kamu sana, Tifa.
0: Okey, jadi ada imbang kalau pemanggil waktu ni belum ada lagi, Syaz dan Jazana. Okay. Jadi kepada pendengar-pendengar lah hari ini kan, kan berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852-11246. Dan selesai Eva nak bacakan je ucapan daripada Imah Bakar, daripada Lawas, katanya assalamualaikum. Hai, DJ 3 Station katanya selamat bersantai di hujung minggu buat sahabat di alam maya katanya. Moga urusan kita hari ni dipermudahkan. Dan buat ibu-ibu katanya ada pantun untuk biskit.

0: Kita semua katanya ada pantunnya ni. Pergi kedai beli kelapa, hari ni nak masak apa? Pantun dua karat saja.
1: Biasa kasih tolong balas guys,
0: katanya.
1: Aku yang balas. Tunggulah dahulu.
2: Kita wakilkan Syaz pakai balas pantunnya tu.
0: Okey, itu daripada Imah Bakar dari Lawas. Dan satu lagi ucapan ringkas daripada Bob Bobby, katanya, "Hi DJ," katanya, "request apa saja lagu daripada Amir Masti," katanya. Terima kasih DJ untuk request lagu katanya saja. Syaz dan Jazana.
1: Boleh. Ada lagi? Belum?
0: Itu nanti Eva bacakan lagi. Sekarang Eva bacakan
1: sebab
0: lagi.
1: Sebab dia suruh membalaskan, "Pergi belayar ke Tanjung Periuk. Hari ini saya gantung Periuk." Dua kan, dua kerat.
0: Laju
1: laju. Bukannya susah, senang betul. yang simple-simple tu boleh lah. Aman yang ana yang 4 kerat, 6 kerat tu payah dikit batas sudah nak pantun. Ni lain bunyinya kamu. Kang hilang pembayang.
2: Okay. Aku jadi 3 kerat tu kang.
1: Oh, 3 kerat. Kang dah sama-sama lain bunyinya. Karena kecam lagi. Sudah tak ya ni zaman viral. Hujung-hujung glamour lagi di. Betul. Okeylah, Ifa sudah ni, aku beralih dahulu ke FB Miri FM. Aspian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi, hadir dari santai pagi ni katanya. Oh ni orang dari Kalimantan ni mendengar kita.
0: Jauh
1: ni
0: tu. Jauh ni.
1: Abangnya di Kalimantan tu sebalah-balah anu mana kata tu. Balik papan tu tahu besi tu tuan di tu yang lebih kurang bah. Bahasa besiak tu apakah ada bahasa apa, aku nak tahu juga kalau lebih kurang jo bunyi kedayan jo bunyi besiak tu. Okey, dah beliin ke baja dari Batu 15 Kucing Serian. Ceria selalu, bukan selia ya. Lain jo bunyinya, air bergolong lidah.
2: Anangnya campur bahasa.
1: Campur bahasanya. Di Asan, Nang Layan katanya. Tiga stesen RTM Miri, Bintulu dan Limbang. Apapun nak dengar lagu Iban mun ada khas buat semua. Okey. Apeli, selamat pagi, selamat berjalan ke Pengawak. Hari kami panas di Brunei, di Tok Meri, salam manis ngagai semua. Sapa kenglala aku. Tiga bahasa sudah ni, 4 bahasa sudah saya. Alah sedua ide Eva Ngozana. Okey, kita ni masih menunggu ni panggilan di talian tapi nada jua rupanya. Jadi kau baikkan seterusnya ke Zana lah di Bintulu ni kang. Amun ada calling-callingnya tu kang, kang kau berpada
2: boleh.
1: Ya.
2: Boleh Syaz. Apapun, terima kasih Syaz, Eva. Dan kalau di Bintulu Ani, macam apa yang Zana pada hantai, kalau yang akan menelpon Zana memang nak dapat, boleh menelpon Syaz di konti Miri FM ataupun Eva di konti Limbang FM. Tapi siapa, Zana mau kongsikan juga salam yang ada dalam Facebook RTM Bintulu pagi tu. Datangnya daripada Junaidi Laing, katanya selamat pagi buat DJ Bintulu FM, DJ Miri FM dan juga Limbang FM. Dan salam katanya tujukan kepada Mak Timah, Uncle, Auntie, Mertua, Ipa yang berada di Kakus Tatau, Octavia yang berada di Johor Bahru. Tak lupa juga katanya buat bapa dan mak kami di Pesu Tubau. Katanya selamat hari Minggu kepada semua. Dan kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu Memori Berkasih Acik dan Siti Nurjana, buat hiburan semua. Cuaca di Kakus Tatau cerah pagi ni daripada Junaidi Laing. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan salam yang Zana terima juga pagi tu. Datangnya daripada Andrew Ibi dari Tatau juga, katanya halu buat Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik, katanya semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan buat DJ Limbang FM, Amiri FM, Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Jadi dua titipan salam bagi Tok yang Zana mau kongsikan. Dan seterusnya Syaz dan Eva, sebelum kita kongsikan lagi salam-salam pendengar halu kita pagi Tok, Zana nak hiburkan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita dengan sebuah lagu daripada Haida yang berjudul Manis Masa Bercinta. Manakah Syeda?
1: Benar, kamu tu yang belum tahu betapa manisnya. Bukannya pahit, bukannya kelat.

0: Dan semoga terhibur semuanya. Sebuah hiburan daripada Haida, Manis Masa Bercinta. Benarkah Manis Masa Bercinta, Syaz?
1: Aku dah nyaut tadi.
0: Okey.
1: Lain kita ditanya nyaufa, kita dua ni tahu sudah manis pahit masa masinnya. Iya, yang kita dua tanya tu tadi.
2: Semua rasanya.
0: Atulah kan tahu sebenarnya dari orang yang ada pengalaman.
1: Atulah Kak Long di intenyoh kau mencuba dahulu.
0: Okey, kita lupakan cerita manis masa bercinta. Hanya hiburan semata-mata untuk hiburkan pendengar-pendengar kita saya ini.
1: Pandai. Larikan topik.
0: Diharapkan semoga Syaz terhibur, Eva terhibur, pendengar-pendengar Syaz lain pun terhibur.
1: Si, kata DJ Fas lah. Okeylah Eva. Bukan Eva, salah Zana. Sabajak lah aku. Okeylah Zana, teruskan. Mana ada lagi
0: apa
1: salam?
0: Apa yang akan diteruskan?
1: Salam. Sana. Nak aku nyuruh kau mohon jangan pakai uang pakai bercinta.
0: Okey Syaz, okey kita teruskan dengan salam. Mana tak sudah hilang sudah teh. Mana sudah hilang tak ya?
2: Hilang.
0: Unja dulu. Okey, salam yang Zana mau kongsikan pagi tu datangnya daripada rakan kita daripada dia tadi daripada pilih dulu.
1: Adalah tu.
2: Pilih dulu mana kalau boleh bacakan tu.
0: Cheng Suni belum dibaca entah ya. Belum. Okey. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Katanya semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah dan dalam kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan. Salam hujung minggu diucapkan untuk semua daripada Cheng Suni. Dan seterusnya juga salam yang Zana nak bacakan juga daripada Nuriwi. Dengan pantunnya tu Syaz dengan Eva. Dengarkanlah sama-sama. Pok amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, salam hujung minggu. Wah, pantun empat kerat. Okay. Nah, siapa pula kita wakilkan Syaz? Syaz. Kita wakilkan Syaz balas pantunnya naik. Katanya diabadikan khas buat Hajah Rubiwi, Siti Safinawati, Siti Nur Cahaya, Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dolah, dan Abdul Rahman Ngahros serta keluarga di kampung Jepak Bintulu. Dan ada kita serapan roti cecah kari, kari daging amat menyelerakan. Penat bekerja hari ke hari, tentu syok berhujung minggu kan. Dan seterusnya biji selasih buah kana. Terima kasih DJ Zana. Nama komedianya sama kan dengan buah kana. Pulang buah kana.
1: Buah kana tu apa? Bukannya warna merah tu ke buah kana?
0: Antah.
2: Okeylah, kalau kuih kana tahu.
0: Okey, itu je yang Zana mau kongsikan dari Bintulu.
1: Okey, kita ke Limbang.
3: Baik, terima kasih Syaz dan Jua Zana. Jadi seterusnya tanya Ifa mau bacakanlah kiriman salam daripada Saidi Bakir. Katanya assalamualaikum, selamat pagi di DJ 3 Station. Katanya hi DJ katanya request lagu daripada Kai Bahar, Alalala Sayang, akan memujuk buah hati katanya. Senang kerajaannya sejujurnya ketandingannya memainkan lagu. Atau apa-apa saja lagi katanya buat hiburan kami di hujung minggu. Daripada Mary Lasong, selamat bertugas DJ, ringkas saja ucapannya. Dan satu lagi daripada Fazman katanya assalamualaikum, selamat berhujung minggu buat ketiga-tiga DJ di tiga stesen katanya. Request lagu Risalah Cinta nyanyian Syam katanya. Itu saja dari Limbang Syaz dan Jok Zana untuk apa akan dibacakan dari Limbang.
1: Okey, baik, kita ke Miri. Miri seperti biasa 4, 2, 3, 6, 3, 4. Tapi nada jual bunyinya nada hal. Kita beralih dahulu dahulu ke TikTok. Nur Kerisha, assalamualaikum DJ Hello Kitty. Di Hello Kitty-nya aku ni Zana kan Eva. Aduh, aduh.
0: Bilang masak ada DJ Hello Kitty.
1: Ya lah, pandai-pandai biasanya ni. Okay, Stephanie Liza dari Tudan. Semoga sentiasa sehat walafiat. Dan seterusnya di Marudi, ada Jabrullah Najib. Ramai yang hadir pagi ni di Titi Miri FM. Kita beralih ke FB Miri FM, Mary Ubon Martin. Sudahkah kamu doa baca? Belum kan?
0: Belum.
1: Okay. Katanya semoga ceria dan senyum-senyum selalu. Cuaca cerah di Pujut Adong Miri. Panas. Minta diputarkan lagu dari apa lagu tu? Smoke American Girl. Ay? Lain lah bunyi nama tajuk lagu tu. Ada ndak kah? Oh. Salam khas buat kawannya Zila Hani, Emilia, Amy Richard, Induk Kenawit dan ramai lagi. Tak lupa buat DJ sama berhujung minggu semua. Salam sayang katanya. Rashidah Edi, udah baca belum?
0: Belum.
1: Belum. Okey, Rashidah Edi, murid-murid, kita dengar sama-sama.
0: Baik cikgu.
1: Baik cikgu. Dari sininya saya dah badar. Cuaca panas pagi tu. Selamat pagi berhujung minggu dan sama berhibur di Miri FM. Minta putar lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Anis Raya. Okey, kita teruskan lagi Masnah Loso. Belum jua?
0: Belum cikgu.
1: Belum. Okey. semoga sehat katanya dan dipermudahkan tugasan. Mun ada kesempatan minta DJ belanja lagu Keikhlasanku, nyanyian Meli Alhaj, istimewa buat Ibu Ran Zara Haji Ci, Adira Borha, Leha Lekar, Kamik Azwar, Ashifa Srifa, Hanifa, ramai lagi. Terima kasih DJ katanya. Okey, sebab kita pun si lama lagi masa, jadi kita akan nak ialah kata-kata daripada Eva dahulu di Limbang sebelum kita berakhir.
3: Okey, baik, terima kasih Syaz dan Juazana. Daripada Eva, terima kasih kepada penengah-penengah ketanilah hariannya yang berada di mana saja Jo berada, Jo yang berada di Brunei ataupun di mana-mana sajalah. Semoga hari ni ada juga hari-hari mendatang kata orang apa je urusan yang kita lakukan semuanya akan dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di masa yang sama di minggu hadapan insyaAllah.
1: Okay, Zana.
0: Ya, sebelum kita tutup pintu, apapun terima kasih Syaz, terima kasih Eva, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita, dan terima kasih kepada semua pendengar setia halu yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan bersua kembali menerusi halu.
1: Okey, dan terakhir daripada saya di Biri, terima kasih juga untuk Eva, Zana dan kepada ketiga-tiga teknikal kita, tradition kita yang ada di Limbang, Bintulu dan juga Miri. So tanpa sidaknya siaran kita siap akan dapat kedengaran. Terima kasih semua pemanggil dan juga intra pun menghantarkan salam di FB dan juga di Titi. Kita jumpa minggu depan. Bye Zana, bye Eva,
0: bye Syaz, bye Eva.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

Okay, seketika kita dibawakan oleh Mixon Gila Kerana Kamu. Mixon Gila Kerana Kamu, 11.09 minit pagi. Dan untuk geng pagi Mira FM, kembali Syaz menemani anda. Kita akan teruskan dan insyaAllah sama-sama saya bacakan salam anda untuk salam hujung minggu. Anda boleh juga hubungi saya di talian 085-423-6634 ataupun kita boleh hantarkan berinteraksi dengan kami juga di FB dan juga di TT Miri FM. Okey, kalau kita bacakan salam-salam anda, dan sambil-sambil itu juga saya akan kongsikan beberapa informasi semasa, antaranya apa yang akan diadakan dalam masa yang terdekat ini, antaranya ada Baram Regatta. Dan juga jangan lupa untuk anda yang ada bakat menyertai bintang kecil, mungkin anak-anak anda ada bakat untuk menyertainya, jangan lupa. Dan juga Bintang Piramdi lelaki sahaja. Jadi semuanya akan saya kongsikan untuk anda nanti, semuanya selepas ini. Dan kita nak dengarkan dahulu lagu. Lama lagu ni tak diputarkan kan. Jadi pada kita orang yang bersama-sama dengan saya ketika itu, sekiranya di mana juga anda berada, mungkin di Kalimantan, di Sumatera, di Brunei, di mana-mana juga, Kuching, Serike, Serian, apa-apa je lah, di mana-mana je lah semua kita orang. Tok hiburan untuk pagi anda di Geng Pagi Mira FM 2x2 dan juga Mazlinda.

0: 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayu dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayu atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Zon aktiviti Y Miri. Katinuan bisik pengandik belagu, ulia belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau kengembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan, pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedauto Bintang Piramli dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu dengan cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook dengan hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta megak tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat megak nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com. Ngau peneran diri bakal nama, umur, lumur telefon, ngau address. Ane muai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa.
3: Zon aktiviti Y Miri.

Lagu Utai Orang Idi. Dan kita akan teruskan lagi pertemuan kita untuk kali itu untuk geng pagi Miri FM 11.23 minit pagi si penasa juakan. Tadi kita dah dengarkan beberapa promo mengenai bintang Baram Regatta Marudi dan juga bintang kecil dan juga bintang P. Ramli. Siapa kan, walaupun promonya dalam bahasa Iban, siapa mungkin orang mau tahu lagi dengan lebih lanjut, pergi ke FB Miri FM untuk syarat-syarat penyertaannya kita orang baca sendiri. Lagi afdal untuk kita orang hayati sendiri ya, dan cari cara untuk menghantarkan video dan juga sebagainya. Okey, dan seterusnya saya mau kongsikan dah juga di situ berkenaan dengan pencarian bakat emas bintang Baram Regatta 2026, sempena kembalinya acara sukan air yang ikonik dan dinanti-nantikan Baram Regatta 2026. Kita orang ikuti pentas hiburan, iaitu pertandingan nyanyian bintang Baram Regatta, dan lokasi serta jadual pertandingannya untuk uji bakat 23 Julai hari Khamis 8 pagi hingga 12.30 minit tengah hari di Dewan Suara Marudi. Okey, ingat tarikhnya 23 Januari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari di Dewan Suara Baram. Dan seterusnya, peringkat separuh akhir pada hari yang sama 7 malam hingga 10 malam di Dataran Marudi ya, untuk peringkat separuh akhir 23 Julai hari Khamis 7 malam hingga 10 malam di Dataran Marudi, dan juga untuk peringkat akhir Grand Final 24 Julai 2026 hari Jumaat 7 malam hingga 10 malam di Dataran Marudi. Jadi kepada kita orang yang ingin menyertai pertandingan bintang Baram Regatta, kita orang dialu-alukan dan kita orang boleh pergi ke FB Miri FM. Di sini kami orang dah muat naik cara-cara untuk scan QR code. Ada juga Google link untuk kita orang isi secara dalam talian bagaimanakah syarat-syarat penyertaannya. Juga kita orang boleh scan ke dalam QR code ataupun kita orang terus masuk ke Google link yang telah pun diberikan di FB Miri FM. Kita orang cari siap pencarian bakat emas bintang Baram Regatta 2026. Jadi yang berada di Marudi, jangan lepaskan peluang. Kita jumpa di Sia Kelak, okay? InsyaAllah. Dan selepas itu kita akan putarkan lagi lagu. Ada yang minta tadi lagu nyanyi daripada kumpulan Spring, Pesanan Buat Kekasih. Namun sebelum ya, mungkin ada hujung-hujung minggu tu ada pengagum rahsia kali nak. Kita dengar lagu nyanyian daripada Dimas Junior, Pengagum Rahsia.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Adakah anda ceria bersama kami untuk Geng Pagi Miri FM hari Ahad? Hari ini 11.38 minit pagi dan kita dengarkan lagu yang berentak santai saja untuk jam yang terakhir. Sambil-sambil mendengarkan lagu permintaan anda dan juga saya nak teruskan baca salam anda di muka buku Michael Almi. Happy bersiaran, ceria dan senyum-senyum selalu. Cuaca cerah di Long Teru. Tinjar pagi tu. Okey, hai orang Long Teru. Dan ada Peter Tingkau Kujam. Salam, selamat pagi favorite DJ katanya. Salam ceria dari Kuching. Terima kasih hadir. Sapian Podin, selamat bersiaran buat salam buat semua pendengar. Semoga sentiasa ceria nak dengar lagu pesan buat kekasih dari Spring untuk ibu semua. Okey, kita dah putarkan tadi ya. James Pengiran, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga Nora Ngah Nora, selamat bertugas, semoga ceria dan sehat selalu. Selamat pagi juga dan waalaikumsalam. Hadir juga pagi ni bersama kita Dublin K Baja, ceria-ceria selalu. Mendung cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Nak dengarkan sebarang lagu. Salam ujung minggu katanya buat CMS Fred Sindun Edi, Induk Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ubon Martin, Rachel Marikan, Shasha Amanda, Cecilia Melanie, Peter Tinggal Kujam, Poli Masin, Stevie Stelov. Dengan ucapan salam ceria buat semua hadir pagi ni di muka buku kita. Ramai sekali, ada Cinta Abang, ada Shima, ada Zulia Yahya dari Pulau Pinang katanya. Terima kasih hadir yang bersama-sama dengan saya, yang dah tap screen, dah share live kita sama ada di FB ataupun di TT Miri FM. Dan kita dengarkan dulu sebuah lagu. Selepas itu saya akan kembali. Saya nak nak kongsikan info solat juga semuanya selepas ini untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana. Ini dia satu lagu lama juga, indie band daripada kumpulan Floppy Cinta. Floppy lagu Cinta. Mungkin yang zaman-zaman mula-mula kumpulan rock indie dulu famous suatu masa dahulu tahun 2000, sekitar tahun 2000, tahulah lagu ni ya. Okey, kita dengarkan lagu ini dan saya akan kembali untuk info solat di Miri FM sekejap saja lagi. Sebelum itu kita nak dengarkan juga lagu. Nanti kita ada lagu perayaan mati rasa semuanya selepas ini untuk anda di Miri FM.

Okey, lagu ketiga terakhir perayaan Mati Rasa untuk pertemuan kita menerusi geng pagi di Mira FM. Nampak gayanya kita dah hampir tiba ke penghujung pertemuan kita, dan insyaAllah 12:30 hari sambung siar untuk YFM dan di Miri. DJ B menanti anda, DJ Brenda. Dan untuk itu saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Terima kasih untuk anda yang telah bersama dengan saya dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini. InsyaAllah esok kalau tak ada arah melintang, saya dan juga DJ LY akan bersiaran hari Isnin menggantikan Pak Jojo. Okay? Jadi kita jumpa lagi esok. Jangan lupa follow, like and share Titi Miri FM dan juga pergi ke FB Miri FM untuk info-info terkini dan perkembangan-perkembangan semasa yang akan diadakan di sekitar bahagian Miri. Okey, dan untuk itu kita berakhir di sini dahulu. Jumpa anda semua esok sama ujung minggu, sama beristirahat, dan love you all. Bye-bye. Assalamualaikum.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Maliza Rayon bak berita tengah hari Sarito 5/7/2026. Pengawak ti masa perkara budaya ngomain asa tiap bengkah raban bangsa yang dipelasar ke berguna amat dikena ngenegap ke penyerakup antara peranak Sarawak tiduan mayuh pupu raban bangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya ukai semina ungkup di Pandang Kajak tang patut dikemeran serta diperbasa. Kebuah pihak laban ulah ke Bakato oleh mai komuniti hidup begulai ngau likun nerenak ke pemerhatiati ngau pangan diri serta belak berkunci ke buah pemansang. Koya Sarawak udah mujur mandang ke penegap penyerakup ti ngujung ke tiap komuniti sama ngemeran ke budaya ngau pengarap sidampu tindak ngerugak pemayak lalu arinya nyadi pugo tegap dalam ngerembai ke pemansang negeri. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Miri. Dato' Patinggi Abang Johari Mega merik puji ngagai raban komiti pengatur laban udah mujo ngeremai ke karnivalnya ari semina pengrami komuniti Miri ngagai pengrami tinya rangkum raban ari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China. Inisiatif tu udah numbuh ke TOBC yang dipelasar ngerapit ke kawa budaya ngau kawa antara bangsa. Perintah Besai udah merik jamin semua projek nagang ampuh bah ari baruah upis Menteri Transformation Energy ngau ubah AI Petra dekap dipejalai ke ngau jampat dikena ngurang ke risiko ampuh bah serta nentu ke penglikun mensia mayuah. Sapit Menteri Besai ke Megak Menteri Petra Dato' Amar Fadila Yusof madah tiap projek benung dikemata ngau silik dikena nentu ke pengawak berjalai kenya nitiah ketimpuah keudah ditetapka. Ya maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita pengudah ngabas palan projek penegap genturong nebiang sungai di pendam Cina pujuk tujuh di Miri. Projeknya bungkus lebih 134,000 ari baru inisiatif Cakna Madani. Ianya projek skala mid tiudah ditentu berpelasar ke peminta lengkas bak lapangan. Projek tu disadang tembuk gagak bulan 11 tu. Bak penemuai ti samanya yang megak bisik ngabas projek mitigasi ampuh bah Sungai Miri di lembangan Sungai Miri, Lutong, kealai projeknya mungkur ungkus penyampau 31 juta lalu megak di perambu tembuk gagak bulan 11 tu. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti terus ngenegap ke sukung ngagai komuniti autism dengan mayuh macam inisiatif ari baru upis pengintu penglantang pendiau. Menteri ya Datuk Seri Nancy Shukri madah pengawak tu yang kaum ngerembai kepalan servis autism PPA ngagai Sabah, Sarawak, ngau Labuan, berserimbai ngau pengawak berjalai ke subsidi bayar belajar autism SYPA. Bajet 2026 ngungkup ke 12 juta ungkup pengawak ngerembai ke projek pemungkal PPA yang kau 4 juta ringgit ungkup Sarawak. Palan PPA tu dekat beroperasi di Kuching, Sibu, Ngau Miri. Palan one stopnya bisik nyedia ke servis diagnosis, terapi, latih, advocation ngau sukung ruang bilik. Perintah Mega udah ngungkup ke 15 juta ringgit ungkup SYPA timrik penguntung ngagai semak 30,000 ekor nebia autism di serata menua. Yang natai ke Jakut tu lebih berjadi ke program Advocation Ngintu Orang Timpang Pendiau Autism Renggat Sarawak 2026 di Kuching. Tiga ikut lelaki berbadi nyawa lalu siko agi bakal mimit bak penusa berbadi tik mungko dua buah entukar bangsa four-wheel drive bak jalai piten jalai besai pan Borneo Serikai Sibu demalam.
Nitiah ke penerang Ari Upis Bomba ngau penyah penusa Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyet urung pukul 8.31 minit malam ke alai Seraban Pemesai Ari Upis Bomba ngau penyah penusa Serikai Berumban ngesah ngagai palan penusahnya. Penusahnya nuntung sebuah kereta pickup dua kabin ngau sebuah kereta pickup city kabin. Tiga ikut mangsa ke depan kereta pickup tu, kabinnya nyengkaum pickup dua kabinnya nyengkaum siku ke tepelan tiang. Pansut ari kereta tu ditetap ke babadi nyawa, bapalan penusah tu kenyadi. Mangsa dikelala ngau nama Vincent Ngan Tula, 33, Stevenson Sigau Ujang Satin, 20 tahun, ngau siku peranak menua Indonesia, Muhammad Sarozi, 41 tahun. Berhubung ngonya, driba kereta pickup sitik kabin, Resti Nyoyu, 40 tahun, seminak bakal mimin ajak. Kebuah penusahnya nyadi, dia tu benuang di pansiap polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Matthew Abu, ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palanti ditapat ke temuai datai ti di kelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai tedika medak jelu tibangat di senakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya tu megak makai selamat kurang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tu lah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagak tikas antara bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: meninjau Sarawak ungkup ke Sarito 5 bulan 7 2026. Bertemu baru kita bergulai baru meninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Kalau kita bergulai ngaku Amin hari Kuching Bimbega dekat bergulai ngau 5 ekor lagi pengeluar program hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri. Jadi ba ninjau Sarawak kita ke Sarito bakal selama megak ni jam ke terubah tu lagi pun aku ngangau ke sidak sebuat ta ke bala kaban ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri. Kita sama deka ninga ke berita tau ke program ke bisik diatur di 6 pelilih menua kita di Kuching Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri. Jadi jam ke 2 kira ke jam nyentuh ke jam ke penuh di kami bala pengua program dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen. Kita boleh berkongsi tau ke ngatai ke pesan kita bawa Facebook tau ke ngangau ke konti. Okey, kita ya terus ngangau ke pengua program kami hari Seriaman dulu ni. Hello Seriaman.
1: Hello orang Kucing. Selamat
0: Hello.
1: Tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Insin nama berita.
1: Oh, berita tu mana tu Min? Berita rempu tu mana gerai? Berita hari kami bahas Seriaman tu pan mana? Gasari tu Min? Panas kami di tu awang.
0: Kira kenyang.
1: Anu mana mau berita?
0: Berita rempu mana mega insin gerai bakal selama.
1: Demokong leban ninga nyawa tadi argas main tu Min.
0: Iya.
1: Nganya ni argas ke? Kode tu Min.
0: Iya. Udah pengawak kita gada insin. Okay, insin di Seriaman. Kita ke Sibu. Hello, orang Sibu.
2: Ya, Nana di Sibu.
0: Hai, Nana. Nama berita, Nana.
2: Ya, mana berita. Gaya hari panas kami di Sibu.
0: Nah, kira ke Seriaman ngau Sibu panas nih, Sarito, nah? Okay, nyak berita hari Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Hello, orang Tulu.
3: Ya, hello orang Kuching.
0: Orang dara kita di Bintulu nih. Nama berita flow.
3: Berita tu mana Min? Gari kami pun mana tengah hari tu panas.
0: Panas. Oh. Nyawa pun nak berubah nih. Bahkan nyawa nembiak miat berlama nih. Okay, Flora nih di Bintulu. Kita ke Miri. Hai orang Miri.
4: Ya, halo Min. Brenda di Miri to.
0: Ya, Brenda di Miri ni kira ke di Miri pelabak ku mana nah gaya hari?
4: Iya, mana gaya hari kami di Miri to Min. Rencian ya sarito hari Minggu.
0: Hari pagi.
4: Iya.
0: Tengah hari to neh.
4: Iya, kai namanya melaban semua darah sarito. Aruh ya.
0: Aruh ya neh. Kira ke empat bungai ngerembai.
4: Iya, betul.
0: Lepas aku berlimbang tu
4: bungai meh.
0: Kita ke Limbang nih. Hai orang Limbang.
5: Hai. Kau di Cihana di tu. Kau mana darah bagas. Bukalah kita semua ada sari tu.
4: Ya, ibu ya.
0: Okey, aku bang kita berlimbang nih. Nama berita kita di Limbang dia.
5: Mana berita kami di Limbang itu kelebih kita di rimpu pemanah berita ngamaga gayari kita di Limbang itu cukup mana maga itu umnya kita ya untung sida ke pagi itu ngato ngau program ke diatur Minister of Transportation tadi di bobaris tadi ngumpul nama tu ngame tak nuka topik reda tak helmet sida tu tadi
0: Pelabak aku nya uli ada kunci ke lagi ne.
5: Iya, mina nak mayuh meter di kunci ke lagi. Iya.
0: Ngarap ke mayuh me.
5: Ngarapas aja me lagi.
0: Okey, kira ku dah serap me kita itu ne, Limbang, Hena, Seriaman, Insin, Sibu, Nana, Bintulu, Flo, Brenda di Miri kira ke 6 bungai ngerembai. Ke tengah hari itu dipancar kagi ngau mata panas ke perenci. Yang ne.
4: Iya.
0: Okey, nama berita kita sebuat udah makai.
5: Minta tolong, minta tolong ngade kita Cina tare nyomai tare.
6: Makan tahu
4: ngopi pagi. Iya. Ngopi.
5: Iya pagi tare. Nah, flow.
6: Ya,
3: mana nyebutnya. Saya ke Kamakai gitu. Tengai ke nyadi.
7: Padam kerja.
3: Saya katanya
7: saya pulai. Saya orang akak sponsor kita ini pula. Engkau mangka orang bisa kenyang kuang kita tengah di tanah nana.
3: Iya.
7: Ana men
3: bisa. Bukannya pedih. Ini
4: nomor telepon.
5: Iya, orang kebede sare tahu tadi dah engkau kan sponsor kita ini.
4: Bisa bisa lalu-lalu nya tahu kanjung ke kami ini.
5: Mau selalu pamong.
7: Ini mau mau. Anda bisa open table.
4: Iya.
7: Ini nomor orang kan ngangau na.
5: Iya. 24/7.
4: PM
3: jangan tunggu belanja kita enam tu. Bukan bagus.
5: Yo, gagal macam.
4: Tusa ti orang nak kita ruak korang.
0: Aduh. Nang awak lo, masuk 35 ke? Denya QR.
7: Lo nganuannya, nama kata ngajar ya, madah ke Jako analah belanja lo, ajar-ajar dulu lah.
4: Iya.
7: Mereka mengkos terbesar bab karap makai na Brenda.
4: Betul.
5: Ali bab ya mana kan? Itu bab. Maya
3: Ali kerana sikoni ya. Sikoni
7: pada. Ya kesponsor tuan kuare deh. Nana nana.
0: Bayu banyak. Nanya sikoni.
4: Lawan orang sponsor kemana?
5: Apa bayu banyak?
0: Bayu banyak koleksi.
5: Tanya apa kita flow? Makai nyamai kiri. Nyamai kiri. Nana flow. Ya.
3: Kuma nyamai mulia ke sini dah ya.
5: Star yang tu.
0: Umahnya nyampe ya flow ni
7: ke. Ngejak ke ya katanya kemarin dia flow. Ya ke tersakiti kemarin ini nganuan kena sponsor Sarito baru ya nemu pemayu-mayuna temu ni bagi ya ke sponsor kita semua.
3: Flora. Okay, maka sinap bayar kemarinnya.
7: Nyamai mana? Lepas sudah naik nimal kita.
0: Aku nina aja sudah kemarin awalnya cerita
3: ya. Pulai kai kini sini sudah bayar deh. Kemarin di darat sudah.
7: Nah belum.
4: Sudah naik sudah.
7: Rempu sudah apa belum? Abah tanya deh belum? Abah waterfront dia saya sih kok mana? Balas
4: sudah. Sudah sudah ini bayar pantai ceritanya.
5: Bayang redai.
4: Hangap-hangap sih dah.
0: Ya, jaga kita flow dah bayar koleksinya.
7: Ujim ketop lama nih hari enam. Mulai ngasih dah bayar kita ya. Ya, ya.
3: Ketop kita aja.
7: Enggak kebayar nih.
0: Nono sih dah kamu balasnya nih.
4: Peluang ya.
0: Nah, namun dah sedap ya, okey. Jadi kira aku dah serap magam kita ini. Ngarap ke utai kena sampai-sampai berflow. Jadi mana nak sponsor berflow?
5: Amin.
4: Amin.
7: Padahal lah flow kan sponsor aja aku. Sitek dewan aku serah ke kita.
4: Ya.
7: Okey, flow.
0: Ada tutorial ke saya untuk flow.
5: Ya, bisa tutorial mesti pingai kan. Juang main kan eh.
4: Iya.
7: Aku ngai nuci pingai.
3: Sudah lima.
7: Aku ngai nuci pingai kau nak. Aku kan juga jatuh pelak. Jatuh pelak kau ya.
5: Tidak nuci orang nuci pingai itu mana ya tu Zin. Orang nuci pingai itu mana ya lepas nas. Lepas orang ketukan saduan semampai si no ngai orang nuci pingai.
3: Kau mana semua Zin nuci pingai. Kau bisa orang sponsor nuci pingai.
4: Ya.
7: Pakai buaya macam ni.
3: Angga, anda nak kurang. Dia kan nyoba bayar.
5: Jangan pergi dulu. Hei, kemana?
4: Tujuh. Kau
5: tak punya flow.
0: Ya, mirah mau flow dia.
3: Kau tenar peluh tu. Macam ni.
0: Sabar flow, sabar ne. Okay, jadi kita kira ke terus mehau, terus ke ngau Ninja Sarawak kita, kita ke Miri dulu, uleh.
4: Uleh Min.
0: Atas dulu, kita.
4: Okay. Terima kasih Min. Okay. Si bakal kita buat tu bertunda kemaya hari Minggu tu ne kelebih agi balas si dayu tu peluang kami untuk cari tu jaga kita.
0: Akunya di referee ja.
4: Kita itu muniko kami noin sin Brazil masuk jaga. Merau, Prancis besar
5: Prancis masuk.
4: Mana Prancisnya nyawanya wakan Prancis pada ke?
5: Yang lebah Maroko pada deh. Berhenti penalti lah.
4: Oke, jadi
7: datang lidah sana penalti datang lidah.
4: Iya.
7: Lidah nyawanya wakan. Ataupun tahu ke nak masuk tiang gol.
5: Terpakai. Kalau pada tamat lagi dia makan lagi.
4: Oh, nak munyi gitu sudah. Oke, okay, jadi oke, okay, jadi kita berpindah dulu lagu dari masterpiece di menyanyi.

Ya, Siti lagu hari masterpiece diberi nama Menyantik. Kelebagi lagu tu dituju ngagai bala peningkat kita. Ngato dekemari selamat ujung minggu. Kelebagi ngagai bala peningkat tiulah milia radio station RTM YFM YFM sari topi mega tuju ngagai min di Kuching, insin di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu ngau Hana di Limbang. Jadi rimiri dekat kongsi ke berita tidakkannya di ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu ianya program camp resa pengerai pening idu ngau rekuang tu tuju kita sebuat NTBC masalah pening tu tadi tahu ke ngelawak kami kemiri kita ne. Awalnya dia jabatan otorinolaringoli sikit pening kan nyebut tu. Awalnya hari Sepital Miri ngau kerjasama Sepital Besai Sarawak dekat ngatur camp resa pengerai pening idu ngau rekuang 2026 berklinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur ianya kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu ialah bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi mensia mayu kelibagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pening idu ngau rekong laban program tau balap peninga yang nak berbayar. Jadi mensia mayu dipilih menuanya diperansang datai ngena kena ngemujur ke programnya. Jadinya berita kecubah inya program tau ke kem resa pengerai pending idu ngau rekong 2026 diatur 29 hari bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi tu berita kedua ianya program Rioh Oha 2026. Jadi pengerami kreatif pemenuh besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu di koridor musical Eastwood Valley Golf ngau Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi tu tadi balap ringan mayuh macam aktiviti ti ngerinduk ke hati nganti bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau api menggap bisik 60 ikut vendor menuanya api menggap bisik 20 bengkel kreatif api menggap bisik pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif program di Ohato dekat megak digarap ke uliah nyukak sektor dagang temuai ngau ekonomi menua kita kelebagi di Miri. Jadi nyak lain anang muai peluang program Rioh Oha ianya kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau buku lain ngau kami di Miri program ngintu ngintu program Rioh Oha 2026 di Miri. Jadinya program kedua. Jadi ketiga tu sebedar kita dekat ninga ke promo Bintang Baram Regatta 2026 ke dekat dia tu di Maruri dekat madah ke program Baram Regatta 2026 datai baru ni kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 ramai kerja kok Peace Unity ngau progress. Jadi sekedar lomba ngau pengerami ting rinduk ke hati tidak diatur perauk kayuh ngau powerboat. Jadi pihak megap bisi pekit perauk berias ngau konsert perpaduan ngau pihak megap bisi program

0: malam keburian ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 api mega bala peringa program tu mega bisi berjalai bebala mayuh tau ke perakan kebudayaan. Jadi api mega anang ingat bisi pekit Bintang Baram Regatta 2006 dataran Marudi tirikang ricah ke agi pengraminya. Jadi pom pekit lomba perahu kayu hengau pobot tau diambil di pejabat daerah Marudi. Jadi kita ke bisi ati dekat ngau masuk pekitnya, kita tau register dia tu sebedau 17 hari bulan 7 2006. Jadi malam ini sama-sama kita menyang ke promo tau ini promo Baram Regatta 2000 Bintang Baram Regatta 2006 dekat diatur di Marudi.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
0: Ya, nyat siti program ke dekat diatur kami di RTM Mirito inya Bintang Baram Regatta 2006. Tang sebedau kita pulai baru ngagi kucing ngagi kita ke dekat register jatuh kami udah bisi e-poster rasmi Bintang Baram Regatta. Jadi kita boleh terus ngelawak Facebook rasmi kami inya Facebook Mir FM. Kita tahu giga form kena register Bintang Baram Regatta tu laban kami udah engkah nama tu Google Form kena kita ngeregister ke diri secara online tu tadi ya. Okey, aminnya sekedar berita dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngagen wan di Kuching.
2: Mm-hmm. Yeah. Okay, kira aku dah dia habis ke sekali entah dek nak berita.
0: Iya, yeah, betul. Mm-hmm. Okay, ya mai gudah.
2: Ya mai gudah dek. Mm. Mm-hmm. Terima kasih nih Brenda di Miri. Mm-hmm. Okay, hari Miri kita nurun ke Bintulu.
3: Oh iya, yeah, Bintulu. Okay,
2: lama anak nyawat nih.
3: Okay, saya kuda tekan mikrofonnya tadi.
0: Oh, okay namanya. Lama kau bisik orang sponsor, anjo tes sponsor, lama kau.
2: Salah tekan ini, kan tekan WhatsApp tadi. Menunggu voice
0: kita. Nanya ke lokasi orang.
3: Menunggu video call. Oh, mau mas kita mas.
2: Invite kami ke video call.
3: Ngai-ngai kami tok dengar lagu kita.
2: Okay.
3: Sudah aku berkongsi ke berita.

0: Ya, terus ke berita kami. Rewind Fem Bintulu bawa Ninja Sarawak kita hari itu 5 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Tentunya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur ke sekali itu mic kita ngagai pilih menua di sebawah ya. Laban di sebawah jam ke diatur atau ke berlabuh hari 3 hari bulan 7 atau tadi sudah berlabuh pesta sebawah 2026 ya. Jadi pesta sebawah 2026 berlabuh diatur menyekaku 3 hari bulan 7 nyentuk 12 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya diatur ba pasar sebawah ya nya ba parking lot BDA di sebawah. Dalam pengelama pesta sebawah tok ke diatur nyentuk 12 hari bulan tentu ya memang macam program ya ke bisik diatur tok peninga baka kemari ya bisik diatur pekit ratu ibu kebaya lalu pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 dekat diatur kena 6 hari bulan 7 2026 tok ilak ya tok ke diatur pergilah bak parking lot BDA sebawah ya pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum yang Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak ya tok ke dekat diatur pergilah pengawak berjadi ke pesta sebawah udahnya kena 10 hari bulan 7 bisik mega senam aerobik atau ke senam aerobik ya kedekat diatur bak pasar sebawah mega pukul 7 pagi kelimpah hanya bisik mega pengawak bukai bakal sebawah bike show ya ke dekat diatur mega serta mayu lagi pengawal bukai atau peninga baka Battle of the Band ya ke dekat diatur 11 hari bulan 7 tik dekat data itu ilak ya jadi hari ke penudi kita ke dekat ngau ba Battle of the Band tu ianya kena 10 hari bulan 7 ya atau hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dennis ya bak lumur 011-2996-9055 okay, yang berkawa dengan Battle of the Band kelimparannya bisa megak dekat diatur ya pekit bot laju sebawah 2026 tok pun dekat diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tik dekat data itu lah ya berserimai ngau pesta sebawah 2026 kelimpah hanya mega kami mega Bintulan FM bisi nguluk program tu mega hanya bisi muka tau ke DJ Corner Bintulan FM ya ke dekat diatur 11 ngau 12 hari bulan 7 jadi ngagai orang di sebawah tau datai mayanya ilak ni mau ngigat sponsor ke bak sebawah tu ni sin udah ngigat sponsor kemarin tu ke sebawah ke kami tu ilak kena 11 ngau 12 hari bulan 7 ti dekat datai pian megak pentas rakyat pun bisik diatur berserimbai ngau pesta sebawah 2026 sepemanjai pesta sebawah tu jadi sari tok ya 5 bulan 6 dekat berperindang ngau Melissa Francis ya nyak berkawa ngau pentas rakyat nyak berkawa ngau pesta sebawah jadi anang lepas ke peluang anang mulai peluang tau datai ngagai program tau kira kerami di sebawah berlabuh hari minggu tau nyentuk ngagai ujung minggu tik dekat datai tau ilak ya 12 hari bulan 7 lagi megak tau nyebut berkawa ngau pengawak ya kebisik dekat diatur di sebawah tau ianya sebawah Agrofest 2026 bisik megak dekat diatur berlabuh 10 nyentuk 12 hari bulan 7 2026 ya bak lot parking kereta BDA bak pasar sebawah tentu yang memang macam program bisik diatur berserimai dengan sebawah Agrofest 2026 ianya bisik pameran ngau mega berjuang ke produk agro, ngau mayu lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau sebawah Agro Fest 2026 ya ke deka belabu diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 di deka datai atau ila. Okeynya berita ya kedua, lalu sitik dagi berita ke deka dikunci kakutup ninga atau berkawa ngau hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu ya kedeka diatur 8 yang tuak 11 hari bulan 7 2026 ya. Tentu yang memang macam program bisik dekat diatur berserimai ngau hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu tau bakal pameran pendidikan dan kerjaya bisik mega Tivet Run ngau mayu lagi pengawak bukai ya kena uliah di sebut tau ke dirintai kaku di tok magang ya. Jadi penerang kesiliak kita tau mega medak ba Facebook rasmi College Vocational Bintulu. Okey. Min hanya berita kami hari Bintulu tengah hari itu Ninjau Sarawak. Okey, okay. Pulai baru.
1: Ya, terima kasih ya Flo di Bintulu ngau berita aku dah dikunci ke Bak Ninjau Sarawak ni. Okey, hari Bintulu kita ke Sibu ngagai Nana.
2: Okey, terima kasih Min. Jadi sedang nanti ke berita hari Sibu dulu kita berperindang nih. Setiap lagu hari Dayana sini, siang aku ngenang.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Dayana sini ya siangku ngenang ya dekana anggapun
1: ke. Lama lenyau.
2: Kumai ku kini tere. Kumai ku ke bisi ending ya tere.
0: Aku ya kota pinya ning tekan ku tere.
2: Ya. Ning itu mau kono no.
0: Oke ya, berita keterima hari ya sibu ya, perintah Sarawak merambu dekan umbuh serta ngemeran kaki lima inisiatif baru ya dikena nambah ke penyertaan biak bak bidang sains teknologi engineering matematik atau ke STEM berengkah hari renggak sekolah primary berdua hari ya penyertaan biak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh hab jaku bab kami nangguh ke program misi A plus sija pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi dia sapir menteri pelajar inovasi ngah pemansa penau Datuk Dr. Anwar PI madah ke perambunya tadi udah dibantai ngah engineering ngah matematik atau ke STEM berengkah hari renggak sekolah primary berdua hari penyerta nemiak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh hab jaku bab kami nangguh ke program misi A plus sija pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi dia sapir menteri pelajar inovasi ngah pemansa penau Datuk Dr. Anwar PI madah ke perambunya tadi udah dibantai ngah menteri ya serta ngambil ke di perundiang perintah Sarawaknya di katu dikena ngelegap kagi pemansa penau STEM antara inisiatif tadi perambu yang pengawatnya dia ke buat digital interaktif berpasar ke animasi atau gamifikasi berjalan ke modul intensif untuk nembak perinam kelimpah hari benung manah kaget cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik ngena jaku English nyari siti hari inisiatif ke pemadu manah yang agak buat digital ke nyelai hari ke bisik dia tu laban ngena animasi interaktif atau gamifikasi dia kena ngerinduk kaget pengawat belajar. Jadi yang enam perkaranya baru yang madah ke intervensi hatumu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemaduk baru di menua tu. Jadi pengurang perangka pengguna STEM bak sekolah primary dikelalanya di siti dari perkara tik ngeruga ya pengerinduk nembiak dalam bidangnya. Ya Dr. Anwar madah ke pemutus perasa api lama ke udah mengendang ke pembujur jaku English majak nambah tan pemutus matematik dengan sains ya agi bedau ngemuas ke hati nyalai ku ya. Kita patut campur tangan ngau nakak pengelengkas lalu yang harap ke ngena lima inisiatif tu ulih medak pemanah dalam timpuh ke semak jadi yang megak ngansak ni biar nanti udah habis pelajar batika SPM patut ngambil peluang pelajar nak berbayar ke bisik di sedia perintah Sarawak yang kau bantuan sara hidup sepenyampau 1,500 sebulan lalu program misi A plus sija pelajaran Malaysia 2026 udah diguluk ya 155 calon SPM ada tiga buah sekolah yang kamu sekolah menengah kebangsaan sedaya SMK Kenawit dengan SMK Nangadap. Okeynya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua perintah besar diansak ngambil ke perintah besar diansak ngambil outsourcing atau kena resource luar servis nyaga pengerai tik kritikal baka kardiologi ngagai hospital private nyemak perintah besar nak ulih tak ke bedau sedia nyedia ke perengkah gunanya untuk rakyat di negara itu lebuh ke bercakap bak pengerami berjadi ke makmal katiterasi atau ke cath lab ngau perkhidmatan kardiologi pusat perubatan rajang apel lama tu tadi dia sapit menteri pelajar inovasi ngau pemansang penau nya Datuk Anwar PI madah ke kerjasama perintah ngau private ke bakanya dekat nentu ke servis nyaga pengerai ti lebih sama rata ungkup rakyat Sarawak kena ulih gitu terus nganti ungkup hari belanja hari perintah besar. Jadi bab penerang yang madah ke cara ngena resource luar UKS mina ulih ngurang kelias nganti pesakit dan lebih efisien lalu tu megak ke pemayak ngau pengelantar rakyat jadi ngena infrastruktur privat kenang udah bisik ko ya di perintah besar na ibu hira wagi pasal ungkus ngintu atau ketikas pemindah atau ke berganti lutur ke tinggi lalu lutur bab perintah bab sepita perintah suah ngelengkak ke pangkup pengawak mindah lalu minda ngagai ndur ke bukai ngenang perkara ngenang perengka guna cath lab ke baru dijadi ba RMC di Datuk Anwar Amadah kenya tadi transformasi ke besai ngagai landscape ngintu penusah ngenyet tungkolati ungkup kandang nua tengah Sarawak jadi yang nyemetak Amadah ke perengka gunanya udah nyedia ketimpuh berobat ke cukup guna ngagai rakyat ngelingik kandang menua tu ambil ke contoh ya bakal pesakit hari kapit ke kurang lebih 2 jam penyawah dia tahu boleh menerima intervention ngenyit dan timpuh tik kritikal 6 jam lalu perengkah gunanya megak dekat merik pemayat ngap kelantang agak pesakit area hospital Serikai hospital Mukah ngau hospital Kenawin. Okey, berita kita ke Bukai. Ianya pengawal kebisian nyadi kemarin. Ianya pengawal berjadi ke atau ke soft launching. One Stop Center Bukai 5 Nature Reserve Sibu. Nyadi pengawal tutup kemarin. Udah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Anwar RPE. Bak Bukit 5 Nature Reserve Sibu. Lalu antara pengawal kebisian diatur kemarin. Nyerombak soft launching. Soft opening tu tadi. Ianya sila tadi bisik bridge walk. Ngagai One Stop Center. Lalu pihak ngagai bisik simbolik. Nanam pun kayu. Nyerombak soft opening. Ning One Stop Center Bukit Lima nya tadi. Lalu pengawal kebisian diatur pagi itu nya sidang media penyelarasan konvensyen PBB Zon Sibu mega udah diatur atau kebenar diatur jam ke dia tu.

0: indoor sibu lalu temu ekspresi sah kepada datanya ya Muhammad Dato' Sri Alexander Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia Kemegak Sekretari Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Okey, berita kemudian dari sibu enya bekal ngajualan Rahmah Madani ke berengkah datu kemarin 4 ngagai 5 hari bulan 7 hanya nyentuh kesar itu Badur Remat Sibu Jalai Pedada hanya di pengawal Jalan Ramah Badan itu berengkah diatur pukul 9 pagi nyentuh kaya pukul 3 lemah itu lagi hanya bahari kepenudi hanya 5 hari bulan 7 kesar itu hari Minggu lalu bak CCL Permai Sibu juga diatur Jalan Ramah Badan berengkah hari kemarin 4 hari bulan nyentuh ngagai 7 hari bulan 7 tahun 2026 jadi agak kita ke bersemak bandur kerisubur ketarik nada salah kita datai menyekurang berbelanja bak endur daripada aku ya bekal ngau jualan Ramah Madani okeynya tadi antara berita ke dikunci ku ngebala peringat kita ke sekali tu men boleh baru kenuan
1: okey terima kasih Nana di Sibu kedap kunci ke berita kelebih lagi dipilih menua ke di pegai Sibu neh hari Sibu kita ke Seriaman.
2: Okey, awak tahu ke men.
1: Okey,
2: awak. Okey, jadi terima kasih men. Awak jadi sebedau berkongsi ke berita kelebih lagi utaiknya di Seriaman piam gadi bertuang to men. Sebedau mega aku tu nebah lagu ne. Kita mendiang ke iklan tu dulu lah. Kita ambil masa sejam beberapa second tu ne. Ngai kena ditebah lagi. Tu sah kita sebuah tu nyebu bubul ke duit bayar nih. Oke.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: Ya, jadi hanya ku Siti lagu Ri Achan, lagu Keran Ke Nuan, Siti lagu ke dikena menggal Ninja Sarawak kita ke Sarito. Namin, awalnya di meriah sama ngali hari ngagaya semua peningat ke penum dia ke kita sebuat lebih lagi bah program atau ke bani abah awak Ninja Sarawak kita ke sekali itu. Okey, jadi nanti mayu berita ke dekat di bayi aku lebih lagi bahawa Ninyau Sarawak kita ke tengah hari itu peningat. Jadi kecubah itu sebenarnya aku ngelansak berita ya ke dekat atau ke aktiviti ke dekat diatur di Sri Aman. Aku mai kita berarti ke sekedar ya utai ke udahnya di lebih lagi dalam minggu itu. Jadi kecubah ya itu ngedang berkawal ngau taman perindustrian Sri Aman. Jadi ke sebengkah gig pun pemansangnya kuliah ngermai ke perkara ekonomi di bagi menua Sri Aman pengudah empat bengkah company udah nerima surat ya surat pemendar ngagak lot industri ba palan ke dikumai taman perindustrian di Sri Aman itu ya. Jadi apa lama tu tadi nanti kita ingat ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan bisa nemuai ke Sri Aman gitu lalu ngemata ke pengawak nyuak ke surat pemenar lot industri itu bak bilik mesyuarat UPS resident bagi menua Sri Aman. Jadi projek ngaga taman perindustrian tu peninga dikarap kuliah ngermai kage ekonomi orang kenguan bagi menua Sri Aman tu labang projek tu boleh nyedia ke pengawak puang ya ke baru lalu piam ke uliah narit company ke besar-besar meranak ke pukuk di Sri Aman itu ya. Lalu piam ke nanti kita ingat ke megah dalam tahun 2018 Nyen Soba ya. Perintah Menua Sarawak sudah menarga 32.7 juta ringgit kenang mansang ke Taman Perindustrian Sri Aman. Lalu rengat ke Terubah ianya ngemansang ke projek Bakan Nandur ya ke boleh 5.5 juta hektar ungkus ya ianya 55 juta lalu waktu sudah di sudah tembok 25 hari bulan 3 2026 tu kemarin ya. Jadi fasa kedua ngena belanja 8.64 juta ringgit tu yang kaum projek ke ngaga 21 bengkah lot dagang bak palan perindustrian Sri Aman tu ya. Jadinya ko berita di Ketrobas dari berita ke Cukup Yamana sudah nyadi megak dalam minggu tu tadi ya. Lalu tu Siti mega berita lebih lagi berkawan dengan lomba ya ke udah mega mujur dia tu di Sri Aman itu kalau ya kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali di ke 60 tahun 2026 udah mujur diatur ber kompleks sukan di Sri Aman itu berengkah hari 29 hari bulan 7 nyentuh angka ya 3 hari bulan 7 2026 tu kemarin lalu ba lomba tu dia SMK Semanggang udah dipadu ke nyadi tuai rumah ya. Jadi pengawal nangguh ke lomba tu kemarin udah megak diatur 3 hari bulan 7 2026 lalu pengawal tu udah megak dipenyadi ke yang berhormat Datuk Francis Hardin Hollis ya. Jadi lebih kejadi ke pengawal tu kemarin dia yang berhormat Datuk ngarap ke lomba ke bakat tu ku ya. Ukai semina uliah memansut ke atlet ya kuliah mai menua tu pegari ba mata dunia ku ya. Tang yang megak uliah nampak nembiak kengemuan kualiti bak gaya hidup ngau disiplin ke tinggi ya kuliah megak dikarap ke kitai megai menua Sarawak Jemahila. Jadi nak peluang tu megak aku dekat berkongsi ke siapa nak orang ke tau ke sekolah ni ke masuk abak lomba tu. Jadi lomba tu bak kategori sekolah menengah dipasuk sidari SMK yang kelili piam ke SMK Lubaan tu SMK Sri Aman SMK St. Luke Sri Aman, SMK Semanggang, SMK Melugu, ngau SMK Lingga. Lalu bak kategori zone sekolah rendah ya ke ngau masuk abak pekik tu kemari ianya zon Lubaan tu zon Lingga SJKC Chung Hua Semanggang zon Engkelili zon Panto zon Sri Aman zon Undup yang mega SK Abang Aing Sri Aman. Lalu bak pemutus kategori sekolah menengah ya ke nyadi champion bak kejohanan olahraga MSS MSS bahagian Sri Aman tu, ianya bak kategori sekolah menengah SMK yang kelili, tidak tahu boleh 34 itik emas, 34 perak, ngau 27 itik kerajo, lalu nomor 2 nya SMK Luban tu, SMK Luban tu boleh 29 itik emas, 32 itik perak, ngau 24 itik kerajo, lalu nomor 3 nya SMK Sri Aman, tidak tahu boleh 16 itik emas, 20 itik perak, ngau 24 itik kerajo. Lalu bak pemutus kategori sekolah rendah, champion tak nomor 1 ianya zon Luban tu, yang di zon Luban tu boleh 22 itik emas, 17 itik perak, ngau 7 itik kerajo. Lalu nomor 2 nya zon Lingga, sidak tu boleh 6 itik emas, 4 itik perak, ngau 6 itik kerajo. Lalu nomor 3 nya SJK Chunghua Semanggang, sekolah tu boleh 6 emas, 2 perak, ngau 6 kerajo. Ya, jadi nyak ko ngenang Ong Lansak berkawal ngau kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 ya ku dah mujur diatur berengkah di 29 hari bulan 6 tetadi untuk angka 3 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke penudi di bayi aku ba awak ninya Sarawak kita ke sekali itu tajapan pengrami itu kira diatur dalam bulan 8 2026 tang mana ke berkongsi ke berita itu dulu lah awak ke kitanya sama bersedia lalu piam ke sama oleh datai ngerami lagi pengrami itu ya. Jadi itu ngenang berkawal dengan pesta pantuk itu ke pengrami pantuk 2026 edisi ke 17 itu dekat diatur berengkah di 28 yang tuang ke 30 hari bulan 8 2026. Jadi alain luar ngatur pengurami pantuk 2026 tu inya badataran pantuk lalu pian mega pengurami tu nyedia ke 14 titik bangsa pekit atau ke aktiviti ya. Jadi kecubahannya pekit sepak takro pian mega bisi street soccer fun walk pekit genapampat ratu etnik pantuk junior idol Idol, Ratu Kebaya Otai, nama nak teku kumai orang Ratu Kebaya Otai tu. Jangan aku tua masuk apa kita kri tau krius. Saya dah peluangkan nak ni. Ay. Okay. Ya ke lapan ni nyak pengamak berjual, udah nyak pakai lukis ngau nyura. Sukan rakyat pun bisa kadiatu lebih maya tu ilah pengamak mandang ke barang ngau tahu ke dikumai kitanya pameran agensi. Bisa muka jualan komuniti dan sejati madani pekit berlagu pantau idol. Piam ke pekit berlagu kilauan emas. Nyadinya ke 14 siti bangsa aktiviti dekat diatur berserima dengan pengurami pantau 2026 edisi ke 17. Ya. Jadi nanti nanti bisa peluang nangkan ke toilet kita dekat ngau nak kuliah meh mai sidak kenya di komiti besar pengatur pengurami pantuk tu awak ke kitanya sama demu ngau nenak agi nama tu tadi bekawal ngau pengurami tu ngau aktiviti-aktiviti ke distia ke bersimai ngau pengurami pantuk 2026 ya. Jadi pelaba aku minnya utai ke dipkongsi ke aku kelebih agi bawah ninya Sarawak kita ke sekali tu jadi pulai baru ngakain wanti kucing.
1: Okay, terima kasih Insin di Sri Aman sudah berkongsi ke berita Banin Jawa Sarawak kita hengkup ke Sarito nih. Okay, hari Insin kita ke Limbang, ni orang Limbang tadi nih.
2: Okay, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kita dari Limbang. Kemarin kita tinggal kasih cerita lagu dulu.

0: nya tadi lagu are jenis sana jenis aman nuan bisi intan di kembuan kena merindang kita ungkup kita awak ngelihat itu dan jadi belum peningat semua kerbaik terima kasih agak pola program kita ya di Kuching Mian di Kuching insian di Syaman Nana di Sibu Flo di Bintulu Ngobi atau ke Brenda di Miri anda tinggal megang agak belum peningat kita ke besi ningal kita bawa Ninjau Sarawak serta 5/7 tahun 2006 ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku dekat mic kita serta belum peningat ningal ke teka berkongsi ke berita serta sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi terbaik aku dekat ngepun ke ngau berita kita ianya di Limbang ianya bekal pasport biru datai kandang 2 minggu. Jadi bekal pasport corak biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak dekat Pulau Baru dalam tempoh 2 minggu di dekat datai. Jadi Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah sepenyampau 1,000 itik buat pasport di baik UPS Migration dekat di Sadung ngagai UPS di Limbang lawas Miri Enggau Kuching seraya nganti bekal barunya dekat di Celak. Jadi penangguh untuk bekalnya jadi ketegal kapasiti nyelak mega benuang dikena ngasil ke pasport merah baru enggau cara penglikun apa madu baru. Jadi isu tu meri empas besar ngagai peranak Limbang ngelawas ti berguna ke pasport ti tau dipadah nintiang hari mansa menua Brunei ketegal bisi pengawal luar hari Limbang. Jadi kebenar, bisi sekedar udah minta pasport merah ke berga RM200, lapan udah habis pasport biru ke berga RM50. Jadi berapa banyak ada Dato' Hasbi yang ngarap ke pengawal ngagak projek berguna kunan baru. Berapa banyak Dato' Hasbi ngarap ke pengawal ngagak projek bergunaan baru JPJ Limbang oleh di Kelengkas pengudah 3 proses tindak nak mujur. Jadi kuya palan projeknya udah disedia ke lalu Dato' semina nganti. Jadi perjalai ke ajar. Jadi Dato' Hasbi kita berjaku lebumaya pengerami. Jom gagar Limbang 2026 ati berpelasar ke atau ke dipadah UPS Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Jom gagar Limbang 2026 ianya program komuniti ti ngemporuk ke mayuh bengkah hari UPS Menteri UPS Perintah Kebukai agensi ngau kapas strategik ati kena ngelawak rakyat dengan pengawak merik servis pengawak pemandang peluang kerja ruang bilia tadi ne. Jadi pengawak tadi teka program tadi ti diatur 2 hari berunggu hanya 4 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 ti diatur buat tebiang air Limbang. Ainya hari kena hari 6 hari Minggu. Jadi program tu tadi dekat aku berkongsi kami miat tentang program tu antara apa isi program tu tadi habisnya dia kami macam aktiviti baka exhibition teka pemandang hari UPS perintah kau pihak mega bisi counter servis perintah untuk pengawal ramah ke level MOT tip meet hari kerjaya ngah peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam UPS swasta mega bisi ngau lalu pihak mega diterus ngau pengawal berjual ngah pengawal mandang orang dagang menu atau hanya produk lokal ngah produk luar mega bisi ne jadi pihak mega aktiviti bisi diaturnya ngau untuk diris bilik engkau pemerintah buat panggau tadi ke malam tadi habis artis kita Iban habis sama belah pemerintah kita malam tadi ianya Depa Masterpiece malam tadi ne. Jadi situ dari pengawal ke diperhati ianya ke dikerinduk kita di Limbang itu lebih lagi ianya Pekit Limbang Idol 2006 hati dia tu bersama dengan Jum Gagal Limbang 2006 kena mantai ke penauk belagu komuniti komuniti di itu ne. Jadi antara batang 7 pengawal tak ketujuh program tu tadi diatur tadi nya Jom Gagar Limbang tu tadi nya mai servis perintah semai agi ngau komuniti apa yang megak nyedia ke akses ngagai peluang kerja dengan hari kerjaya pian megak meri kuasa ngagai orang dagang menua tu lalu pian megak negap ke kawal antara agensi perintah ngau komuniti nya ke tadi ngau pian ngangkat lebih agi ngangkat ke ekonomi tekan nyungkak ke ekonomi kita di Limbang itu ngau aktiviti dagang temuai di Limbang itu nya siti ari penerangan tadi mai lagi macam pengawal ti diatur baka tadi bisi mega diatur ke jualan ramah bisi diatur mega ngau pia pia mega bisi diatur mega berbaris menukar helmet kita nukar helmet helmet ke lama tadi nak ulir kena kira tadi nadai murid pengelikun bapala kita tadi jadi tahu ditukar tadi. Jadi tadi lawan tanya bisi ditatak atau ke bisi limit ya. Nak ngai aku berkongsi kira berapa itu limit tadi. Lawan ke nak tu nemu ikak bersentai yang tadi deh. Siapa dulu datai first come first serve kena munyi tadi deh. Jadi pian mega berita kebukai tidak berkongsi aku di limbang itu. Wainya berita tadi kedua yang berkawal ngau kajian Petros pengarap baru industri minyak ngau gas Sarawak. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros di pelabuhan dekat Nembu ke Pansi ngiga minyak ngau gas di libang ngelawas ujung tahun tu. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah Pansi nya ngembuan tuju dekat ngelala rizab minyak ngau gas ke bisik potensial ke udah nyungka pemansang industri ngada ke mayu agi peluang kerja serta nyukung pemansang pelajar bersitanya. Jadi yang mega madah ke pansi ari agi benuang di pejalai berkawal dengan penemu gas metanol api lama kudah di Kuala Lawas. Dan nerang ke penemunya menjadi ke tanda positif potensial pengeraja asal hidrokarbon bak kandang menua tu tadi. Oh, ininya dua itik bengkah berita kita yang kup di Limbang. Jadi di itu aku juga berkongsi ke berita kita yang kup di Lawas. Ini ke Terbaya di Lawas. Pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 negap kerjasama antara sempadan. Jadi pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 dekat ngemerat ke pengawak dengan negap ke kerjasama antara garis antara menua ngau negeri serta menua kebersemak dikena nyungka pemansang ekonomi serta ngerembai ke peluang dagang di utara Sarawak. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan Madah kerjasama strategiknya dikarap ulih muka mayu hagi peluang beranak ke pokok ngemansang ke hub logistik serta ngenegap ke penduduk Limbang enggak lawasnya di pintu penama ekonomi ari siti perilih menua ngagai perilih menua kebukai. Jadi yang megak madah kedua kandang menua tu ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai seraya pengerami irau ecol lun bawang terusnya di pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti lun bawang serta mata penatai temuai. Awalnya tadi berita terubah kita di Lawas, yang di itu berita kedua kita di Lawas. Benar aku nampak ke berita tadi. Nah. Jadi projek empas tinggi merangsang transformation Lawas. Jadi beberapa projek pemansang strategik ke dia tu benuang serta dekat di pejalai ke di Lawas dikarap ulih jadi penyungka ngagai transformation pelilih menua tu. Lalu ngaunya ulih negap ke ekonomi penyambung ngau pengelantang rakyat. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong Madah, antara projek besar ianya Jalai Besar Pantai Utara NCH, Jalai Penyambung Sabah Sarawak, Kuala Lumpur, Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2, Apalan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Pulau Sari, Padang Bilun Baru Lawas, dengan College Sains Rendah Mara MRSM Lawas. Jadi ni teko ya, projek-projeknya dekat nambah ke penyambung, nyungka dagang enggau beranak ke pokok, ngurang ke ungkos logistik, ngenegap ke sektor dagang temuai, serta muka mayuh agi peluang pelajar ngagai nembiak menua tu. Yang mana mudinya lebuh menjadi ke pengerami irau ocol lun bawang ke 39 di Lawas. Jadi ini tadi empat itu berita dikongsi ke kita, dua di Limbang, dua di Lawas tadi. Jadi bisa berita kebuka lagi nanti bisa awak, kita berkongsi ke baru. Jadi pelan baru dengan One Man di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang. Aku dah berkongsi ke berita bakal ke tengah hari itu neh. Jadi kira ke aku meh ke penudi berkongsi ke berita hari Kuching. Sebelum kita berkongsi ke berita ba Ninja Sarawak, merindang kita ke sekali tu ngalagu ku dah dipilih Ita Medin. Kena merindang kita Nuan di mata Nuan di apa.

Nya tadi lagu kena kita berperindang ke sekali tu ni. Jadi aku dekat berkongsi ke berita baiknya program ke bisik diatur ngau program ke dekat diatur ngau udah diatur ke di pelilih menua dia kuciang ne. Jadi tu program ke dekat diatur dalam minggu baru ne. Ianya kempen meri vaksin anti rabies kedekat diatur Balai Mensia Mayuh Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke disebut kita Bajako Panda MBKS. Jadi program anti rabies tu dekat diatur kena 11 hari bulan 7. Jadi 7 program tu dikena ngenegap ke agi pengawal nagang pengelakai rabies dalam kandang genturong pendiau. Jadi Datuk Bandar MBKS nya Datuk Wi Hong Seng madah ke kempen tu dekat diatur berengkari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4:30 lemai. Jadi lebih maya kempen meri vaksin anti rabies tu ialah jadi pengawak tu lalu disengkawam ke ngau merik servis, merik lesen ukui, merik microchip, ngau steril ne. Jadi Datuk Bandar MBKS, nya Datuk Wi Hong Seng megak, madah ke kempen tu endak berbayar laban endang yang ngembuan tuju dekat nagang serta nagang agi igip penyakit rabies tu seraya anrenak kebudaya ngempu ukui ngau bertanggungjawab ko kita ini tau ke ngambil kita itu meruah ngembuan pemerhati-hati lebih maya kita ke nupi ukui ini. Jadi nya sekedar kempen ke bisi dekat diatur ba minggu baru nya 11 bulan 7 nya kempen meri vaksin ngagai ukui tau ke udua nah. Jadi sekedar program ke bukai ke bisik di Prati Kaku ianya kira 2,000 ikut orang di Sadang adeka ngau masuk pelanda rimbun antara bangsa sematan 2026 tika diatur buat tebing tasik sematan kena 6 hari

0: bulan 9 tu ialah tajak tu agak jauh nah. Jadi kaban Kerajaan Negeri Sita Tanjung Dato Zizo Anwar Adnan madah ke pengerami besar itu disadang oleh muka peluang penatai pemisik korang tidiau ba kandang menuanya. Jadi bejako leboya ke bejako ba awam pengarang berita di Kuching yang mega madah ke pengerami itu ukai semutik nyadi ke program pelandak piajak tang sama dekat My Element tanggung pengawal sosial korporat ke CSR tidak nguntung ke mensia mayuh ba kandang menuanya. Jadi atuk yang kaum sukuang ke uliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation. Kelebih lagi ba pengawal mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Jadi peningah pelandak tu ialah dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya pelandak 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Jadi peminta ngau masuk pelandak tu ialah dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 hanya sekedar program kedekat diatur tunggak ke tebing tasik sematan di Lundo ne kita kedekat ngau ngulu pelandak tu ne. Jadi berita ke bukai ke bisik di pada aku megak jadi tu bekawa ngau pekit main bol kaban konsen negeri adun tebeduk mantai ke penglandia ngau negap ke kawa Raban Anemia. Jadi itu di Serian ne. Jadi pengawal ngatur pekit main bol mangku adun na N21 tebedu ukai seminak nyadi ke pelasar dikena ngigak penau Anemia. Dan mega ngerapit ke kawa komuniti dengan semangat lumba ngau main. Jadi chairman pengatur Danny Clapton madah ke pekit tu mujur ngempuruk ke Raban Nembia Aris Serata Sita N21 Tebeduk. Lalu harinya merangsang Raban Nembia cakah ngambil bagi dalam pekit lumba ngau main atau aktiviti lumba ngau main. Jadi ia mega ngarap ke pekit main bol piala adun N21 Tebeduk boleh diteruskan jadi pengawak nintiang tahun merik mayu hagi peluang ngagai Raban biak menua tu ngambil ke regas dalam lumba ngau main serta nerenak ke gaya penghidup ti berpengerai. Jadi bak pekit tu tadi tim belia ta'i mansut ke diri nyadi champion. Kira ke nyadi champion metu pekit main bol mangkuk yang berhormat Dr. Simon Sinang anak Bada yang adun N21 Tebeduk. Pengudah ngalah ke Ta'i Union 2-0 bak pekit final. Jadi bak pekit tu mega belia Ta'i mai pulai peraya semata duit lalu disempulang ke ngau trofi ngau mido lalu penduduk nombor 2 Ta'i Union nerima peraya semata duit. Jadi pekit ke udah berengkah dia tu 3005 tu tadi ke orang kebisik ngau nguluk atau ke tim kebisik ngau ianya kira ke 24 itik tim Ari Selampur Sita N21 Tebeduk. Nya berita hari Kuching jadi tu ngena ngong lansak mimit aktiviti tau ke pengawak ke dekat diatur klub RTM di Kuching ianya morning walk kak diatur 10 hari bulan 7 2026 ianya hari 5 tu ne hari 5 ke dekat datai jadi 18 bulan 7 2026 hari 6 bisi ngatur FIFA 26 kira ke orang ke rindu main bua meto pekit main bua jadi pengawak tu dekat diatur ba auditorium kecil RTM Kuching neh kita nemu di ni tu kat diatur kebenar ya tang begempuro angka ba auditorium kecil RTM Kuching. Jadi dua gi bengkah program atau activity club RTM di Kuching nya di pramu ke bisik di langgur hanya jom kurus Sihat hari ini kurus bersama. Okay. Ngau Siti Agi, juh main bowling. Santai seronok, rapat bersama. Nyak ramai jakau ya, neh. Okey, kira ke nyak meh sekedar program atau aktiviti ke keduli aku ungkup ke minggu tu, kuliah dikunci bak ninjau Sarawak kita. Ni kita sebuat, neh. Nama tadi terkenyit dengan lagu.
1: Ngau, aku unyu kesal ke dia.
0: Aku unyu kesal.
2: Berumahan mana bel lagu itu.
1: Iklan dah lama.
3: Kati kau nyat tadi program kita nyat tadi jom kurus bersama aku ya.
2: Kelala lama. Kesal tinggal tanya.
0: Ya, jom kurus ku ya. Sihat hari ini kurus bersamanya.
3: Amat kenyat kuningan. Ade.
2: Kau mangka kedirek kuningan. Ade.
3: Tadi ngantuk aku ninga jom kurus bersama. Lalu bantu lah itu agak komen.
2: Lalu sedar kok.
0: Ini mau lihat ini hari lalu tak nak nanya kini kekucian kita.
3: Insaf leh.
0: Mana mana ya kebenar program berkata Densin Pransen mulai.
2: Kira nak jadi insaf ya. Kai pula itu lagi.
4: Insafnya ya. Nak datai sari itu nyebut insaf dari Densin.
2: Ya,
4: mau berapa jam nak
2: datai?
1: Nah, datai sejam deh.
3: Aku madah ke tengah jam nak kini. Kita lain nak. Julu abdi ke kuru asta pengrindu makai.
1: Makai.
0: Ya.
4: Penegar.
2: Nah, ngawak rindu ke makai. Sana rindu kurang buka.
1: Ya.
4: Kita siapa nggak suhati ya? Siapa nggak no flow tau?
0: Apa
1: kati flow cerita?
4: Anak main kati flow kita.
2: Nah, kamu apa insin tadi?
3: Flow flow dengan ne flow. Betul kan awannya flow. Betul kan awannya tadi flow ne. Nama kubah kita milih milih ke diri. Ente kita uliah berdua nak.
2: Oke kau, ngicak kedua muda itu ilang.
4: Uliah kerja di kaliah kene.
3: Kedua bersama. Seiring dan sejalan, ya Flo.
2: Asal tay selamanya.
1: Asal kau tay orang Flo.
4: Nama kita hari di kedua kena.
3: Anang selalu anang selalu menakut ke Drempo nuan tu anang deh anang kalu takut anang kalu takut hidup berdua. Ya.
4: Anang kalu tengah senang hidup berdua.
0: Anang uji anang takut.
4: Amal flow nama nama penyamai aku flow.
2: Nama penguntung atau penyamai hidup berdua tu.
1: Tiga
2: tak nuan mereka.
4: Tiga lawan tiga.
2: Sepuluh sebab
3: ya.
4: Tiga lawan tiga
1: tu. Orang-orang terlepas berdua. Nyamai me, ne.
3: Mana ya
4: nak? Nyamai me.
3: Kita ke pembisik yang tadi deh, ane irau untuk semaklah pilihan kita nya tadi. Nak uliah dimpu kita nak. Ya pertamanya nak semestinya mana untuk kita. Pilihan keduanya orang kuliah di baik kita tuti yang sampai ke serka deh.
4: Bunyinya.
0: Nyukuangku deh insin, nyukuangku.
4: Beda tadi
3: mengurung. Amin. Amin kita itu mesti merek ya si dayanya tenyak deh. Tiga ikut si dayanya. Banyak sih.
2: Masuk di konti itu. Lu berdua matang lagi.
4: Dulu flow.
1: Karena dulu lah dia yang berduanya deh.
3: Anak trauma non flow. Alaban nama tu tadi.
4: Jadi doktor psikologi tu dego.
3: Nak semua lelaki tu, ya kada badunya tu tadi. Nak semua ya tadi jai. Makanya kan kita kita nak semua ya mana ya nak flow. Nak pandai-pandai milih ya.
4: Betul.
3: Bosse.
2: Betul. Nak bakal.
4: Jadi cikgu konseling tu.
3: Okay, cikgu konseling tu lain ya tu konseling. Okay lah, okay. Mana umah umah.
0: Amanya. Tanya itu dulu dipilih kita nyangkanya kini ngau kita sampai mati.
3: Betul.
1: Jago, jago perangsang hari sien sarito jaga.
3: Ada trauma, ada trauma.
4: Tapi terima kasih kerja kau tangkan.
1: Tapi udah terlambat kiri. Nee flow, nana naik gengah caw.
4: Agak.
0: Ada asai na.
1: Ada asai.
3: Amai, amai.
1: Laban ti kiri nor wa gengah insiannya. Kau kau nana.
4: Nggak ada orang yang berebut makan.
1: Nggak
4: mantep. Nggak mantep pangan diri.
3: Padahal kesedak ya, Chris.
4: Nggak, Siko, Sifu kedua.
3: Jako, Jako, nama tu tadi. Jako, nama tu. Biasalah, orang rasa
4: sekarang. Ya, orang kalau mayu macam teacher terhal.
1: Iya.
4: Jago hubungan kurang. Asal nanya di bayar nih.
1: Bayar dah.
4: Bayar dah.
1: Laban bayar tu manis belama Jago sila ya deh.
3: Makan kiri.
1: Udu muji diri bayar tu. Lain na bayar sila tu.
4: Muni ko cuma manis.
1: Tucum tucum magan bala bayar sarito.
4: Maka ke vero media sosial yang namiat tere ilai nanya tere kene munyi bayar sayang.
3: Kesal konte bayar amat munyi.
4: Nemu berjako bukannya. Nemu berjako lari.
1: Kak, edemu dari mensia ngai.
4: Sayang. Sayang.
0: Ya, ya baru sayang satu
4: berita di sayang. Ya. Ya baru sayang di tau benau sayang din. Ya benau nya. Ya
0: itu saya. Nah terlebak nyebut Jakob sayangnya.
4: Hey. Oh, ini saya.
3: Ini rekan jomblo Hani darling semua.
4: Okay. Yes, lo,
1: baby. Ini ke brother menya.
4: Iya, payo. Payo mula.
3: Tak sih, kasih kembali ada. Pakai ni bunyi bayang.
4: Sayang.
1: Nanti, nanti Iban pun kene nya, Hana. Ti bayan punya kau Iban.
4: Nah, nama kene flow, kela temu flow.
1: Sida, sida, yo, sida, yo nemu nya kene.
4: Sida,
3: sida bayan.
4: Cerita bayang ngerasa insian nemu, biasanya pengalaman.
1: Ya.
3: Aku nak bulan kalau ketemu ke bayang aku hidup.
4: Nah, nak biasanya nak pengalaman nak.
3: Nada ketemu ke bayang.
4: Sige kelari ke bayang, nada kita ke mangsa yang agak bayang. Tiap kiam eh. Aku bayang.
1: Kak ya bunyi bayar dia telat
3: naik. Ya,
0: hari jam kurus tadi ya terkena
1: bayar. Ya, itu aku bayar.
3: Bunyi bayar.
4: Bayar ada nemu utai.
0: Bayar ke sana.
4: Itu dua.
3: Kasih itu bayar kena tu dua. Sayang gue. Oh, dengar
4: ini dia sayang. Nama ku acuak mata sayang.
0: Mangeh wadah blog.
4: Kau mangeh blog.
1: Enggak lah, lang flow lu botak sekali bayar aja.
4: Ngica ini nama sayang sayang ge.
1: Udah botak baru sayang.
3: Aduh, nahan. Gini, bunyi bayak ya.
4: Mas sayang kau.
3: Okay, ya. Terus kita itu.
4: Terus kini itu.
3: Terus lagu minta. Terus
4: enggak bayar.
1: Lagu minta enggak bayar.
4: Terus pulai. Gua ke berdua nih. Nama sih nak kembali berdua, berdua.
0: Kita itu lagi nama kediri.
1: Lupa bayar.
4: Lupa bayar. Gak jago aku bayar.
0: Jadi aku nak berani.
3: Tengok bayar.
0: Ira aku nak pulai ke rumah kan orang sayang sekali bayar.
4: Kita akan ngangau kawan kita, bini kita sayang tadi. Tau tukarnya. Anak ngangau sayang lagi.
1: Bandung
4: sayang,
3: sayang kau sudah apa ya sudah ya lah. Nama bayar.
0: Ada kenyang ada lagi insian.
2: Kira tengah yang mengenak jago sayang itu kan.
3: Aku mau bayangkan.
1: Sampai cantik.
0: Udah nama apa cantik? Tiba nyari bayar. Sama raya.
3: Dehnya. Amin dulu, jinya dulu, min. Jika lo lagu.
4: Jika lagu bayar, min.
0: Asyik ke tengkelan, ya, tengkelan.
4: Lepas tengkelan lah bayar, tengkelan. Kenapa bayar, lo bayar.
0: Pasang lagu kita siapa kan lebih lagu apa terlalu betul.
4: Aku kau pasang ya.
0: Pasang dia.
4: Ya, kau mutar. Okey, kita
2: ni lah lagu. Lebih betul lah.
1: Kurang kalsium.
4: Okey. Kita ni akan lagu Ari Lela BJ Baya Pengerin.
1: Ya.

0: banyak pengen dia ulai lebih jaya tadi. Kena ngalagu kena ngajar kita. Yeah. Kena kita berarti kaca. Nyaga kita nyaga rempo. Mek kena empat bayar.
1: Kita ingat tu ketawa lo.
2: Iya. Jaga jakuk bayar.
1: Ya, okay.
2: Istika prati jakuk bayang udah tau ne. Ana.
0: Oh, 86 tebu de mulut dia ngagak bakut dia tadi nanti si mulut dia.
1: Oke, okay, kita inyo datai bendur kita ingin datai ke pesan bala peninggal kita nya pesan atau ke lagu peminta antara stesen. Jadi aku kira ke mai bala kita sebuat tu sama sekutu meh, kuih sekutu main kutu.
2: Apa main kutu?
3: Semua jelo magen.
2: Segil kita pergi ke kutu.
0: Sebenarnya kalau
3: apa yang aku tahu.
2: Umur raya. Boleh bayangkan nami kau kita enggak ke kutu.
0: Duduk ujung tanya.
1: Ya, dia mulai ke pengingat sedok. Ya bubannya, ya pengawak aja bingung.
0: Ya pengawak ya.
1: Okey, jadi kita terus ngagai limbang dulu.
0: Mhm.
1: Ingat tahu ya. Ngigak tahu yang ngigak kapan?
2: Karena ngigak bayar.
0: Nah, oleh ngigak tahu yang dengar radio tu. Serta selampur nunggu nih. Ayo, bukulah nge-brain down sama kita.
2: Okey, boleh. Tidak ada masalah.
0: Nunggu aku orang bisa telepon.
2: Tidak ada masalah.
0: Sebut dulu nunggu telepon nanti.
2: Okey, jadi ngagai balap ninggal kita. Tinggal tak ke... Nyana mau gak kena makanya botak.
0: Kamu pesan deh, kamu pesan. Pelanggan
3: juga bayar.
2: Iya, nenang kebayaran lama.
3: Nah berapa bayar Indo tu?
0: Sudah susah bayar Indo sayang tu. Malah sudah sayang.
2: Ya.
3: Mana nuna nemu ge?
2: Okey. Oh, ditok kau. Batuk nak lama. Okey, jadi kita terus lagu peminta antara stesen. Jadi ngagai malam ninga dekat ninga ke pesan Rino Ati tau terus Aria Rus Tripun WiFi Miri berkusung 0854236634. Okey, halo bisik tu nah, tua nguji nyot kangau tu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa Pak Rus Tripun?
4: Charlie Ari Sibu.
2: Oh, Charlie Ari Sibu.
0: Kau makit dia, non Charlie?
4: Nak, kau dah pulai mai suara. Dia tindu buat. Kau ke tindu buat.
2: Oh,
0: dah tindu buat. Oh, tu dah tindu buat. Dah tindu buat sambil telefon ke Tarana.
4: Kau tinggal lagi seminta. Saya berani.
2: Oh, lagu nama.
0: Apa ya? Engkau kan nyari bayam, Tarik.
4: Nak.
2: Nama lagu Kak Pinta Non Charlie?
4: Aku ngirung ke sini mari aku dulu.
2: Oh.
4: Biar okay. Sama dia aku bakal pun saya anda dia. Dia pusing dia. Ngagai saya jauh dia ngikat aku. Ngagai saya iwo ngagai saya win. Ngagai tidak nunya pasipa. Ngagai tidak buni ngagai saya jus. Ngagai saya ni. Lagi anak adik aku di sini jong din. Lagi kita nak pintu ke beje. Kuliah dia main aku lagu ke beje.
2: Lagu nama?
4: Lagu William Awi yang mana yang perasa?
0: Lagu tu perasa.
4: Oh.
0: Papa aku di rumah dia selalu kerja lagu tu perasa. Nane ya?
4: Awalnya mana? Kau selalu buat market dia terasa dia mui tu dia.
2: Oh.
0: Akai, anak jadi
2: bayar
0: ya.
2: Oh. Aruh yang masa lagu tu perasa nane. Okay, Charlie, terima kasih.
4: Okay, bye.
2: Okey, cali hari sibu. Ha, lagi kira ke antara tuanya menebah lagu lagi nena.
0: Okey. Ada problemnya.
2: Iya. Okey, tuang nguji sort kangau kedua tu. Halo.
5: Halo.
2: Oh, siapa tu?
5: Peter tu, ada kucing.
2: Peter ada kucing.
5: Betul.
2: Oh, nama berita orang kucing cerita bisik program kini.
5: Hari tak aku panas man. Nyo ngeri siang mu.
2: Oh.
0: Okay. Nyusah nak ke mana?
2: Yuk usah.
5: Boleh minta lagu?
2: Boleh.
0: Kini kan juang lagi?
5: Hah?
0: Kini kan juang lagi?
5: Nujo lagi orang nak kebayar betul.
2: Apa? Induk kebaya. Induk kebaya.
0: Induk kena baju kebaya ke induk kebaya? Induk bahaya.
5: Lagu hari apa namanya? Fredrik. Biar main aku pergi. Fredrik apa namanya? Dan Fredrik.
0: Adik kelas Fredrik.
3: Ya kini kap pergi.
2: Laban bukan namanya nak. Laban ya udah ketemu ke induk bahaya pelabak kau.
5: Lambak tu.
0: Induknya ke teka nuan po bayar kini? Akan.
5: Oh, no. Aku bukan bayar lah kau.
0: Akan lah lacau. Kau jemai ya, Mak. Kau kena jemai lah. Jadi salai. Jadi lacau.
5: Bikau ke jakau pada pun pini subah. Orang indok amat lebih hari. Pasangan jakau 20 ribu munyi kaya amat dah. Kata dengan aku tidak dijayakin. Benar nang labat.
2: Laban kami kak laban tidak bayar deh. Nak tahu Allah kami ke bungai sari tau.
1: Mesti kritis kami punya.
5: Sekarang sudah DJ punya telepon mana gaya ngalah tidak tahu.
2: Nanti sirah yang tutup. Tutup kami lagi.
1: Tutup kerintih ada
2: belum kami nolok sirah yang semua.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Kira mana peninggal kita itu Hana bisik ningar randau kita apa kau ngobaya ne
0: ningar kita
2: okey kita kunci saut ketiga laku sila cerita okey selamat tengari
5: selamat tengari
2: ya siapa baru si pun
0: laki ketiga
5: Julai hari bau dalat hari
0: Julai
2: dah Julai
0: dah ketuk tisi Julai Julai menon ribon tu
5: nungak sebiang lagi
2: kira nungak nya
0: tu lain tu. Jauh Mimi ada tebing airnya. Oh, jauh Mimi lana semek. Oh. Tajak kita dah temu ngau sayang bayang ini.
5: Ngandai juga bayar nemu ya sayang.
2: Jai.
5: Ini tu DJ Ari Limang. Bayar nemu sayang ya. Ya.
2: Nyau. Nya semina bayar di Limbang aja nya nemu nyebut sayang nya.
5: Ya. Ya nemu sudah nemu.
2: Okey, terus ke pesanan.
5: Okay, pesan tu sudah rata di Kutiang, sudah lihat di Kutiang juga, sudah senior di Suyao, Henry, Nogelana ya, sudah streaming, sudah Cilin, kami sudah lepas pernah dalam semua-semua. Lalu nak tinggal di Seberingki di Kutiang dia, Agai Ali, semua sudah suka bekerja ria. Lalu sudah tinggalkan Agai semua, balaku di bawah kurak, bawah celom, nangat bawah, batang uyak juga. Anda boleh sebut nama, kalau main. Kalau nak tinggal dengan pintu gak ngambil kesayang bayar.
2: Ya.
0: Akai, akai, akai. Terima kasih.
5: Boleh main ke lagu Duruk Pengerindu. Nanti ada Duruk Pengerindu lagi. Lagu Ngeritiang.
2: Tujuh enggak guys. Apa Duruk Pengerindu?
5: Tujuh guys. Tidak enam pintunya. Ngambil tidak enam
0: pintu. Apu, apu, apu.
5: Lagu Ngeritiang bisa.
2: Balak siang tu.
5: Cina baru lagu dulu aku rindu gak out.
2: Out, nanti bisa lagi kami dah nampak ya.
5: Okay.
0: Tebah semua tu lagi.
2: Oh, kira semua meh.
5: Kalau rindu dia ya tidak ke ladang dia tidak Jackson semua tidak tu di Sianu Miat di Tapang dia. Sudah rawan hari minggu pasal Tapang lah kita selalu semua tay. Durian tu di kami di tu nadeh nemu tay.
2: Okay.
0: Terima kasih Julai.
2: Okay, Julai hari Bintulu tadi. Hana?
0: Ingat. Temu ku ya. Duduk tepi sungai. Ini aja temu ku. Ingat ke ku.
2: Tu lagi bisik tu Hana. Terus saja ni. Ke sini ya tu. Ke tupik bayar magang bapak ku. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, DJ Perintah ke?
2: Iya.
0: Siapa tu?
2: Siapa tu?
5: Thomas Tanjung atau Ari Kapit?
0: Thomas Tanjung?
2: Thomas Tanjung, Ari Kapit. Nama berita, orang Kapit.
5: Mana berita atau panas hari
2: ini? Oh, panas hari ini. Okey, terus ke pesan ujung minggu.
5: Okey, dah bisa kan tanya aku. Nama tu grup di rawat kita tu kan?
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Mesti, kami ingat lah.
0: Ketua kami insin.
4: Ya. Tu ai kita India tu.
0: Jadi, hau setiap sahaja kami tadi nana.
2: Ya.
0: Tu ke wayang kami main.
4: Apa ya ni? Abis itu kerja apa mana? Abis itu kerja piro ni.
2: Jadi, kami tiga tu EJK.
0: Nitya kami tiga EJK.
4: Betul lah, jaga nak.
2: Ya. Tak kami tiga tu kami bangga mimir.
4: Rancak tak ke kita dengar aku. Kita ada yang dengar kita untuk buat aku.
0: Terima kasih.
4: Ya, maka kita terbirau di tak.
2: Nanti berketuk lama hari minggu pun. Rancak sih dah.
4: Apa?
0: Nak tidur kita.
2: Nak tidur.
4: Tuh, apa nak tidur. Sudah, dah tidur. Kita dah tinggal ke dia. Kita kerap malam kita di tak. Atau aku ke?
2: Nanti kami agak persatuan dulu.
0: Tahu register
2: lah. Okay,
4: sudah. Sudah aku berpesan, aku kalau sudah muter ke lagu banyak, banyak pantai lagi. Oh,
2: ya, ya.
4: Okay. Hari tanya.
2: Melissa.
4: Melissa Pelajir. Okay, apa tahu jam minggu tu? Nanti aku pegang lagi kita 6 sesen. Oh, nanti aku pegang lagi semua balak lalaku. Aku yang ke pulai tadi ada madeku, dia nak tidak jeliu. Aku tidak ini ngaji, kalau pengaji, aku ada penilaian mujo bagai tempat ketujuh lah. Lepas tidak tu pulai sendiri, tu ada kafe pulai sendiri. Aku nanti kalau aku buka ngaji semua balaku kebuka, jawab tu sebenarnya akan tulis sebut nama. Aku ada penilaian tapi nak buka kari tiga buka kari tau. Oh, okay lah, nak tinggal kebegang agak kita nama sesiar ke. Harap kita ricah ke, kita ricah tu lagi.
2: Ya, ada hirau.
4: Kau melalui ke kita atau birau ni tau. Sini, Zian. Oi, Zian.
0: Oh, Zian.
2: Oh, Zian.
0: Itu aku. Ini ke
4: Zian tau. Raya, itu wajah tu. Ada yang nyawa sekali, itu wajah tu.
0: Ayy. Ketua gerbong,
3: Zian. Ini kita beranau. Aku menunjukkan ini kita beranau.
4: Ya, baik. Ayah, kita Zian, Zian. Kita kau berapa FB ni. Aman nareh dah kapa buka ya to, dah kapa insyaf lama FB dia.
0: Mata kau insyaf lama tu lain
2: tu,
0: lama tu. Munyi nyawa bayar tu pemaku
2: nyawa. Patut minta lagu bayar pantai kan?
0: Terima kasih ya Thomas.
4: Nah, lepas kan aku selalu live insyaf bah, senyap ada bah FB dia. Katik kenyum kawan insyaf nanya arti dah.
2: Iya.
0: Kawan juga lama.
2: Kira peminatnya. Nenek salah kita yang jadi peminat.
4: Ya, ya.
0: Betul.
4: Aku sudah 2,200. Ketika?
3: Anak saya nama aku Nuan.
4: Bukai aku jemput dengan ketua dek. Jibu jadi DJ sebab. Aku sudah pergi ke aku. Maka pindah dua belah dua. Aku belah baju belah tiga.
0: Okay.
4: Ya, nunggu deh. Sekarang saya aku gambar doa dengan aku deh.
3: Oh, terima kasih. Ya.
4: Ya lah, sih kan punya agak pinat dekat itu dah.
2: Iya, betul. Nane salah,
4: sih
3: pinat. Pedias kita kangi gak orang nama tu tadi. Kelimpah di kebablayan kita. Pedias kita kangi gak orang kerindu ke kita. Ini tu mas tanya.
4: Iya, iya. Betul. Tiga mas punya kenanya. Ya, okay lah. Selamat hari minggu ke kita semua.
2: Okay.
4: Pertanyaan aku lagu punya lagi DJ Brenda.
2: Okay, uleh oleh.
4: Okay, selamat hari minggu.
0: Okay,
2: uleh, nanai masalah. Okay, hanya bisi peminat Insi dan Thomas hari ini ada kapit. Hari kapit punya tadi.
0: Ya, hari kapit.
2: Iya, okay. Apa lagi bisi tu, Hana? Terus saja.
0: Betul, nengok. Ingat ngelak kerop buka gitu lagi mau bisa awal gitu baru gitu lagi.
2: Iya betul ke penuh dia meto neh. Oke, halo, selamat tengah hari.
0: Halo, selamat tengah
6: hari Didi kesayangan kami.
2: Iya, selamat tengah hari.
0: Jessica.
2: Ya Jessica.
0: Halo.
6: Oh.
0: Nama yang lengau
2: nih. Oh, nama Rita, Jessica.
6: Mana Rita? Happy ni ya kita udah kau dah.
2: Ya, kira kenuan bunga yang kau coba tu.
6: Biru wanita tu. Kita yang ngelapan tayo.
0: Tuh ahli-ahli ya tu.
2: Ya, Jessica sikit ahli kita nah.
6: Tumpu ngau, sapa aku jadi bayar.
2: Tumpu ne?
0: Kering tu, tumpu kering
6: tu. Kering, kita yang menyemanyu ada, tapi kena kering.
2: Ya, betul. Okay, awak Jessica terus ke pesanan hujung minggu.
6: Minta sebahasa lagu penawar pengubat hati Ari Gunilang lagu untuk menuju semua kita yang sebenarnya melihat radio bakal lihat tu bak Lampung Menua kelebih haji peminat setia WM angan menuju kita di kesayangan aku kami semua bak radio dia ga au mungkin baik sama hari Minggu minta Tuhan letak saya ngasih satu pemain amin.
2: Amin.
6: Terima kasih banyak lagi au.
2: Okay, Jessica, terima kasih. Nyak baru pira wanita lalu merik berkat ni kita sebuah cari tu. Okay, jadi kini tu Hana tua terus baca segera pesan atau ke nebah ke lagu tu?
0: Nebah ke lagu.
2: Nebah ke lagu ni. Ayuh, merik. Iya, betul. Awal nanti bisi awak lagi kami dua. Hana baca segera pesan lagi ni nak.
0: Ya, betul.
2: Iya, okay. Jadi kita terus berinasi lagu. Lagu minta Ari Thomas tu tadi yang tidak salah. Aku minta lagu Dur Pengrindu Ari Stella Phillips.

0: Agustela Philip Duro Pengrindo Ari Miringau Limbang. Bisa awak buka lagi min kami doai Hana baca meh pesan lagi di Facebook lagi awak.
1: Okay, terima kasih ya Hana ngau Brenda hari Miri.
2: Sama-sama.
1: Ya. Okay, nyau dah gintias dua ya neh.
0: Ya, kita ni lima itu kangau ni nak.
1: Mari awak ngagai Sriaman.
3: Awak, okay. Terima kasih Hamin. Untuk nuan ngasu aku di Sriaman. Siapa kali yang kau neh?
1: Barang
3: jaga kau ke diri ne, laban kau segi miliar berdua lah. Atu siapa niya ne? Yes, men. Aisyah ya. Ambil tu lo, my blog kau. Cakap lo, tak boleh hayu sebab aku berdua de.
2: Ya, me.
0: Ambil orang de.
2: Berdua me.
1: Pantun satu.
3: Tek nuan ngasu aku di Sriaman. Siapa kali yang kau ne?
1: Barang
3: jaga kau ke diri ne, laban kau segi miliar berdua lah. Atu siapa niya ne? Yes, men. Aisyah ya. Ambil tu lo, my blog kau. Cakap lo, tak boleh hayu sebab aku berdua de.
2: Ya, me.
0: Ambil orang de.
2: Berdua me.
1: Pantun satu.
2: Macam apa pantun pan? Okay, aku dulu macam pesan tu. Ngarap aku bisa nyak melegek ne. Nyak nama tu. Nantai. Macam pesan.
1: Okay, tu hari.
2: Ah?
1: Habis orang berpesan lagi tu.
2: Oh, ayo harap pesan tu kebenar ya. Nanti kita berdapat Facebook kita.
1: Tujuh dia aja tu. Anak salah baca lagi flow.
2: Ah, bola tak lagi kelalu.
1: Ah, minta lagu pengindo bojong cerita. Okey, tujuh lagi DJ flow nah.
0: Ya.
2: Okay, oh, terima kasih. Macam pesan tu anak gue ngacau dulu tu, anak insin lagi nya sifu ko nya ngai kaku nak berdua lagi.
0: Ambil aura lagi.
2: Oh, ngai ke aura ku nyau lagi deh. Itu Ali, Ali ga Ali, lemu Randi.
1: Ali.
2: Ali pulih ya, jadi dia minta lagu meligai pengrindok ke di bai ego into ni jadi kena yang berindang semua ya ke bisik buat TC radio bakal ke ngali hari to ya ke buka itu hari Roslin hari Sung kayaknya dia minta sebarang lagu kena merindang semua udahnya atau hari Harun Hamzah hari sama laju bintulu minta lagu ko ya ditujuk ke ngagai apa ya ba sibio pi amega ngagai kabania di miri lalu minta lagu sanggup aku ari Gwen Kennedy ama minta lagu lama aku subak ke ditujuk ke ngagai cikgu Raymond merayang ke di long lama udanya no Diana ari Melaka jadi dia minta lagu sulu injau ari Stila pilih banyak meh pesan ari bala pedinga kita itu insin ya ke di baca aku kanuan bisik kangau dia.
3: Oh, okay, ya, dia. Terima kasih kanuan Flo. Ya madah kuto sifu ya ne amat pamat. Oke, bisik lagu tujuh kanuan ke Flo. Ica kanuan ya lah yuku hidup berdua.
2: Tu sehati.
3: Okay. Apian bisik orang kangau to Flo dan terjapia. Uh-huh. Kita ke bisik rekang natai ke pesan rinduati. Bawa awak lagu peminta antara stesen tengah hari itu atau telefon yang kami baku 083-3254-36 ya. Okay, sebenarnya dibuka ngai kita ke dia di Sriaman di Betuang Jatang kita ke dia di Strata Menua Sarawak tu ke bisik mendiang ke kami sebuah ne. Jadi sementara kita ke nganti balap tinggal kita nya tadi telefon ke konti YFM Sriaman aku macam sekedar hari pesan rinduati ke bisik diterima kami ba YFM Sriaman ngali hari itu rawi yang ngejuan mayuah bala kami tu alah ni ni ke buah dabai DJ ku ya bisik ngiga bala kita DJ ko apo beda bias buah dabai tu tadi cerita kemarin tu ne Aw, hanya dia terima kasih yang kena untuk Rawian Juan, Alpiam Gas, Western Roy, Ari Taman Tungku Miri, salam saya, salam lelengau, ngagai buah hatiku, kuya, ya ke di Kerindu, ya ke di Kesayau, harap ke anda manca-mancal, salam saya, megak, ngagai kabar belayan, harap ke sidak ya gerai selalu, lalu minta tebah ke lagu, kawal antara tua, Siti Lagori, Florence Sai, kena merindang semua, peningat WIPAM. Baik akannya ia kebaru atau ke ia kelama Arab ke terperindang ko ya. Okey, kita terus sangwiang gai telefon yang li hari itu siapa nak kini peringat kita itu ne. Halo, selamat li hari. Halo. Bu ni to ne. Halo. Ya. Nama kebuah ne lo takut kini baik tu berdua bertiga.
2: Ai kau orangnya single bakah aku.
3: Takut ene lo yes man. Okey, 08 3324 3

0: 6 ngarapkan ada ia penanggol baru telefon kita yang ngali hari itu nih apian bisa ikut tadi okey nguji baru ngelai ngapding ato halo sama ngali hari
1: halo
0: halo siapa tau
1: Rahim
0: oh nak berita no Rahim
1: mana
0: jangan ketawa
2: nama hari tawa na
0: okey hari ini dengan tu Rahim hari Setiaman ke hari ini
1: hari Atikris
2: tiba
0: okey Rahim hari ini dengan tu hari Setiaman okey terus ke pesan man
1: lama aku dah pesan setahun
0: Biar
2: setahun dah pesan
0: Okay.
1: Lagu tu tujuh sebagai kabar-kabar lama lah. Apakah Thompson, Naomi, Nando, Bang, Tobo Niuli, ngau kabar aku di Riau ya. Tur Pak Beranda.
0: Okay.
1: Ngau kabar aku di Miri ya. Milin William. Sister sedaya roti batuak.
0: Okey.
1: Nah, veteran Sado. Pihak jaga peminat-peminat Jerman.
0: Okey.
1: Peminat Jerman.
2: Udah bye-bye Jerman.
1: Anang kalau sakti.
0: Okey.
1: Jangan lupa untuk bahagia.
0: Ya, okey.
1: Saya sedoi DJ Nana betul-betul kak kau ratu cantik kuai otai ataupun berakit tak kapiat. Madah aja. Lagi ku sponsor.
2: Apa yo?
0: Hebat mai.
1: Sponsor 5,000
2: Apa?
0: Okey.
1: Pijen ku sponsor. Pijen ku sponsor tahu belum dah ambil tu.
0: Okey, Rahim.
1: Iki.
0: Oh, nama siapa?
1: Minta lagu ko.
0: Oh, lagu nama.
1: Isi lagu dipasang oleh DJ Gebir ya.
0: Memang ya. Gebir kata ingat ke nama Rahim.
1: Lagu ya. Bini mangga.
0: Bini mangga.
1: Tua seksi.
0: Okey, ga. Okey.
1: Gebir bisa pasang.
0: Gebi
3: lagu Marilyn ya, pelak kau.
0: Hebat mai. Okey. Okey, terima kasih Rahim. Ya, cukup dengar ke peningat ya ke di Sriaman itu lah peminat setia siko antara kami lima itu. Halo, sama ngali hari. Halo.
2: Krik krik.
0: Pai nai kaku. Okey, aki siko dah to flow out. Halo, semangat hari.
1: Semangat hari ini.
0: Halo, siapa tu?
1: Tu Temenggung ni nyandang.
0: Temenggung nak nyandang.
1: Nah.
0: Hari ini tu Temenggung. Nama nuan Temenggung tau ke nuan tu Temenggung?
1: Kau cik nama. Nama aku Nan Yang Dang.
0: Oh, pia.
1: Duit tu dah kau lama baku tu. Tu kau duit siapa orang tu? Tu duit kalian tu siap. Jebri ngagai Flora anak. Liban.
0: Apa ya?
1: Penyanyi itu hal tidak ya belagu sumba to.
0: Kemaya. Jadi
1: aku pun nak menemu tu ngai bola tu lama duit tu dah ba aku tu mengikuti tu disimpan ngai nyadi ke ditaruh tu. Nah boleh.
0: Okay.
1: Mengikuti. Jadi aku tu no Flora. Maaf. Tau kerempat yeah. Tau keretiga tu aku ke Bintulu ah. Ngiga nuan ba RTM Bintulu dia. Nganjung duit nuan coba ke RM100 ya ke nuan belagu di kaki rantai tali pengerindu main lagu Linda.
2: Betul.
1: Sikit aja ya. Nuan lagi ingat ke lagu nuan nyak coba?
0: Ingat.
1: Ingat nak? Enggak kena nak nemu keliang tafiat tau ya nak boleh bertemu ngode tu. Minta ampun lagi nualan tau ya nak boleh bertemu ngode. Tau ke arahan bini ya kini tau ke enggak bertemu ngode ke apa kah nak aku nemu nya.
0: Tau ke temu ngon kau kini nak kena tafiat.
2: Jadi bayar itu.
0: Tau ke. Okey lah. Okey. Ila nuan temu ngode Flora.
1: Hari 4 tu aku si doktor dia lah.
0: Ya, flora aja.
2: Kapis.
1: Flora
2: begambang.
1: Oke, teman. Flora begambang. Flora begambang. Flora begambang.
0: Oh, pia.
1: DJ Penjang hanya di seti lah.
2: Oke.
1: Minta lagu lagi Siti yang tadi lagu di kaki rantai tali pengindung. Nyanjak lah lagu pintakul itu.
0: Oke, lagi orang nanti akan lagunya.
1: Oke.
0: Terima kasih yang kayak kli yang tasiak
1: nah. Oke, sama-sama.
0: Oke. Ya, jadi hanya ke sekedar peringat kita ke bisa berlipon yang kita bawa FM Astria. Man, Pak Baku, kita nampak lagu Top Flow, ne?
2: Iya, nah? Betul.
0: Boleh, Chris, Min? Oh, iya. Boleh, lama kita nampak lagu, ne? Oke,
2: tau lagu Rigo. Nampak siang lepas sifu. Interni. Meligai pengerindu, kan?
0: Meligai pengerindu. Tau lagu tujuh aku angkai semua peningat. Lebih lagi angkai orang ke betul bisa tahu. Yang kau boleh hayu lagu tau dalam tahun tau, ne, Chris?
2: Nggak ada bebaik sih.

0: Kay ne lagu igu ente di mari kai pengring do ne. Nai mana mai lirik cukup mana na. Okay, kai muntang tua kumang ku ada kan iri ke mari kai ibun pengring do tua bukan ibu support di dada ibun nyanyo tua nang asup nyanyo tu ya maka kai percak. Pai
1: pai datai di apa nama ora.
0: Ne, pulau bai nyamai kak berjuang untuk hidup berdua.
1: Nyo. Baru kenyetat ya pulau.
0: Ini dia belum mana pulau. Oke, lagu tuanya kira lagu dipunsi ketua kali hari itu. Jadi kiranya mah kami dua ya Tomin.
2: Kami bisa tema lagu kami sehari itu.
0: Asal jantung, asal ke labu jantung. Kau sedak deh, kau sedak dengan lagu. Aku ni terbaik, kau terbaik terbaik ba. Tanya ni anda. Aku ingat ngai kan nyadi.
1: Dapat suruh kunti terbaik.
0: Okay, Min.
1: Okay, terima kasih insin ngau flow. Jadi dia tu gintir kami dua nana meh. Reka ang natai ke lagu peminta antara station. Jadi dia dulu nah.
3: Okay, jadi yang datang ke pesan dengan Facebook. Jadi agak kita akan ke telefon dari Konti 084-353-224. Okay, pesan ke terubah hari Facebook Ari Kelvin, selamat malam DJ. Minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua Ari Florence Hai. Dikenal berinang ini tua ya. Sida inai ngopak ya. Mada ya di suai, balam jadi ya di bintulu ngau di miri. Lalu ngagai kaban belayan di sebarandu di sida ediau ku ya. Lalu ngagai kaban balakaban FB. Salam lengah reya. Terima kasih DJ Kelina Bugia. Selamat pagi DJ Chris. Oh pagi tadi itu deh. Sama berjalan ke pengawal Ari Johor. Minta tebah ke lagu Ari Indonesia Ngalai. Udah lawan tua bertemu. Kena yang merindang saat serumah di Nangga Ulian Sungai Pue Kenawin. Panggang Unggang Wilin Tenima Bulan Pegari Jam Sanya Unduk Kenawin Meri Ubun Batin Sindun Edi Hanggau Sedak Sebilik di Johor gak kuya lalu luju semua orang kenal ya. Pihak makan itu juga Nuan DJ kuya nyajak terima kasih. Okay, Gary Grace Kelly, selamat hari Minggu DJ, selamat hari Minggu DJ serta mujo dalam semua pengawal hari Sabah kuya minta tebah ke lagu hari Florence High Kau Antara Tua. Kena berinan dari Empu hengau bala peninggal ke bisik dengan wifi beban ke lemah itu kuya nuju DJ Megak Rindu nak rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau kuya waseh. Tak tu naknya. Rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau kuya. Okay, hari ini kena wet udah tadi nak berdau.
1: Medau.
3: Okay, hari ini kenal ya sama tengah hari DJ kuya. Gaya hari kami di tok mamam jam ke dia tu bawa lagu bintang Trust Station tu. Oh Emilia se mari kenal we minta tebah ke lagu untung amai dari penyanyi Sheila J dikenal merindang Sidak Mary Ubun Mati Lina Bugis Emilia Amy Richard Serina Senajenang Syasha Amanda semua ke ngelala meh mayuh tu dari rintai kenal sebut kita magan tu kepan habis jam kita lagi biar megang hari tujuh ngagai kita enam pintu gak DJ serta semua pembina YFM Iban gak semua pala peninggal YFM harap harap kau semua terperinang serta selamat lelak bau jam minggu. Terima kasih DJ kau ya. Okay, nyajamin pesan dari nengah Facebook tu alun pai kelihat telefon kami itu.
1: Okay, okay nah nyajak neh. Jadi aku muka harus telefon ngagai peninggal kita 082-58-634 ngau siti lagi 633 jadi berdepannya sama nombor neh 082-58-633 082-58-634 untuk kita ngatai ke pesan ujung minggu kita berawak ke sekali tu neh. Jadi bisi kangen wari peninggal kita yang uji nyawa dulu. Hello. Hello. Nama tu ada bunyi ne. Hello.
3: Salah.
1: Oh, ne tukang agi line bukai kan ne. Okay. Nanti peninggal kita daya baru. Kita uji nyawa dulu. Oh, tak bisik baru. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Siapa baru telefon tu?
4: Jospin tu, Ari Seremban Negeri Sembilan.
1: Oh, Jospin.

0: Melaya tu, Meng.
1: Hari Melaya, neh. Nama berita kita dia.
0: Mana? Hari nak gantu panas, nak gantu hujan dia tu. Bisa panas, bisa hujan. Kami di to musim durian, Meng. Mayuah durian.
1: Apa?
0: Durian ke mahal-mahalnya, nah. Durian ke berga, baka musangki yang nama kositeknya Blackton, IOI. Eh, mayuah macam durian. Puan makai durian di to, Meng.
1: Oh, mana? Ini yang ningonya kita.
0: Aku ke berpesan tu mang lama nak dai berpesan.
1: Aku terus ke.
0: Aku mulai selamat ngali hari ngagai semua kita DJ berapa pintu dia. Aku tu berpesan rindu hati maya ujung minggu tu. Pesan tu mega dituju ke aku ngagai balaisan. Ketubah tu ngagai isan aku duka amit ditungkah ngau ini atun di kampung Lumut benua dia seruai lalu ngagai bala aku di Kucing bala anak menyadik aku bala anak tunggal maka meriam indah indah tumas di ni lain wan dia tumeng ngagai sida jaya ngagai sida ke dia udah kucing dia baka-baka kelebih lagi lagu tu mega nak ditinggal kaku dihuju kaku ngagai malah sida ipal aku depak basing kelili dak Louis dak cuat sida inai mega lalu sida lagi mega dituju kaku ngagai malah aku disibu sida kelala aku kelebih lagi malah sida demakit selalu sida ya Nang uju kami ko di ninya leh tuju kawan-kawan ngagai sida indai mun ngagai sida ayah sima jarau di kumuyeng lalu mega santo dituju kaku ngagai sida Julia Dam lalu sida Pio Suncat Dam ngagai Nuan Miri Jalo tau kainyara. Terima kasih ya Wai Mary selalu nuju kaku lagu. Terima kasih ya Mamayo hati atuk aku malas. Harap kau bisa ningal. Lalu pihak mega ngagai orang ke ngelala aku. De suang, de sibu. De menua Melaya di to mega. Pesan selamat hari minggu. Lalu selamat gerai nyamai dujuh minggu. Oh, nak ditinggal kaku ngagai isan aku. Sida tuai rumah lats wili ya deh. Sri Kai, Serungai Gogo. Au pesan, terima kasih. Sejak kita nak bertemu maya gawai. Ngarap ketahuan dudi, uliah bergulai sejalai kita lah. Ngagai semua kengelala, terima kasih. Nyaja, au terima kasih sama Mayu.
1: Au sama-sama. Okay, bye-bye.
0: Bye.
1: Okey, nyak peningah kita ke seratuk ni, Hanana. Lagi nyawak lagi Siti lagi kangau hari peningah kita ke sekali tu. Hello. Yo terputus neh. Ngarap ke nguji baru meh daya ngagai 082-258-634 ngau 082-258-633 neh. Jadi lagi bisik ngode dia na pesan.
2: Okey bisik to ari Clarence Midan dari pakai minta tepat lagu ari Gwen sanggup. Kena Emre nanti direk bala kru sidak ke berjalan ke KL ke kapan FB bakal Sasha Aman dari Sibu ngodian yang Arin di Limbang lalu nuju kita enam pintu pesan harap keterima terperindah terima kasih DJ ko ya okey nya aja tadi ya pesan dari Sibu Min
1: okey
2: bagi Jessica Itan tadi ada telepon.
1: Aw ya neh. Okey kita berperindang dulu Nana, merindang peninggal kita ngau Siti lagu kelebih lagi sida ke bisi minta lagu pesan kita ke sekali tu neh. Tebah ketua lagu dia Nana.
2: Okey. Ngesan kata.
3: Ngesan kata ya anu bantan ni.
2: Ya apa kau dah kan dah sudah ke madam ku tadi.
1: Oh, siapa dong madam ku
2: tadi. Okey, kita berenang lagu Gwen meh sanggup aku.

0: Ya, nyak lagu Arinana Nana tadi ne.
1: Sanggup aku.
2: Lawa Nana lagu Nana.
3: Bisi lagu Nana.
1: Lagu Arinana. Ya, sama. Padahal masuk ke lagu. Bapa mai.
0: Okey, terima kasih Nana. Jadi, alaban jam kita tinggal 10 minit kira ke uliah gak ngerampas luitik pesan dan nyak lu kira ke merik
2: ngerampas.
0: Ngerampas nih, ngerampas jam kita.
2: Ngerampas jam tahu. Sana
3: ngerampas pengerindu.
1: Kunia seru aja.
0: Orang dara sikit kenyak ala kunia orang dara.
2: Laju.
0: Okey, dan nyak lu kira ke meri jaku ke penudi. Nak ke penudi mas.
3: Kesah ni
2: penudi lah banyak. Kesah ni kan.
0: Jaga kemudi kita emang bawa aninya Sarawak. Pilau tu baru, lusa tu baru.
3: Baca aku ada pesan berarti penting.
1: Jadi mereka pingrindo aja tadi.
3: Nulis pesan Korea.
2: Lembau macam
4: mentas lagu kita suat sarita mentas lagu kita ini.
3: Nuka ke bulan pengunjung.
4: Orang ilah sikit
2: dari bayarnya tapi
4: iya jako ya jaka kasar tapi hati ya lemik kan
1: jako jasa nyelam barapik
2: ni pun ai kupi sepuang
1: ate minta ate osuam kok lemah nanti rapi
2: ai celap ko
0: mre ayes ni ke mre ayes ko
3: iya ayes ko ada
1: suam tomre ayes mi
2: ya ko sikok bayar ni
3: kita nak megai barang api tadi
1: nadainya kan
3: enggak kan pengerino ai lain
4: bisa rasa mata ke sanggup nama to tadi nyumerai atas sianya tadi tujuah nama to tadi sekali ma asal rejo kai baka batu nene
2: ni sekedar masuk neraka
1: sangu saya dah yu to
2: kira ke nibo sebut bayar terintik bayar dalam sungai tadi nak rekat nyelamnya kia lari mari bayar
1: sanggup nyerah ke sebut kok kenal
2: no
3: kenal
2: nak nama yang
3: takut dah kenal
2: takut udah ya nenek masih jangan nganjuri pokok hospital pengujur lagi
1: nyelam nama
3: pokok hospital
2: nenek pengujur pengrindu tikanya
1: tau nyelam nama
2: pengrindu
1: lagi kayak taruh kita sebut.
2: Aduh. Ini
0: membaca.
2: Oke.
0: Nah,
2: itu
0: nari tuh
2: bayar.
1: Simpul ke sekali.
0: Simpul ke sekali, Mas. Ke ngerawih pesan dia tahu enggak? Akhirnya ke meri ke Sriaman dulu.
4: Okay, terima kasih Min. Ngakiluan kudah ngeluan kita sebuat nih benar kita sebuat sarita. Terima kasih nih para peninga kita. Udah boleh kita sebuat minta ampun nih. Laban ujung minggu berketau tadi karilis tension lah kami sebuat tu tadi. Yang lain.
2: Karilis tension. Dah berdua. Look at tension. Alu flash kabar.
4: Okay, minta ampun ngakil balai yu-yu kita nak. Tanya kita itu minta-minta ya sidak ya.
2: Hati si Rara
3: kau minta ampun ke si Rara. Cepat,
2: cerak ke sekali, kena flow.
1: Awak ni pun minta ampun
3: ke? Si Rara enak makanlah.
4: Okay, terima kasih Al. Sama hujung minggu ngaji kita Alima. Minta ampun gap lo. Kita ke Apin berduanya tadi akan unik kita. Boleh hayu
2: Sino
4: Chris.
2: Enggak terjun ni rei.
4: Ngajak lah hari aku.
0: Ya, hari insian deh. Nana.
1: Oke, selamat jam minggu guys, semua bala pendengar kita. Nyada harap kita udah terperinang mengau lagu-lagu putar kami. Jadi tidak semua lagu kita tadi udah diputar. Ngarap ke sabar me. Habis saya mengawak pengharikan kebukaan mutar lagu ke dekrindo kita. Pia mega minta ampun. Terus maka gai kami sebuat bisik terlebih ya. Hanya semina kena kita pia gai pojo minggu. Ini alih kita stres belama. Ini alih kita serius belama. Sekali sekala. Kasih ke kami me. Bertemu pacuruh ribu.
3: Hidup kami itu penuh stres.
1: Ada satu kare agak, ada satu kare. Kami semua tuh serius ngejam.
0: Ada balanu sih dia.
3: Nu sebana pengunjung tuh.
1: Hari Jumat itu kami semua lantai yang kate ngubat ati kami terlihat.
2: Boleh selalu
3: baru rangkai
2: selalu si apa itu lagi.
1: Akhirnya cara aku harus ibu.
0: Ibu nggak nggak ibu kita itu ada tegang memuah tak sayang.
3: Nggak ngetel.
2: Mana yang botok?
0: Ada mana yang botok hari tahu?
3: Grade A.
0: Ya.
3: Ya.
1: Jadi kalian memilih.
4: Tapi kau bayar tadi nak.
2: Sayang.
3: Mak ketumpu sayang. Acuk kau matang.
0: Mungkin apa flow? Ada nak sibuk? Ada ke flow? Anda memang ya flow?
3: Oh iya. Nak banyak ya, sudah sayangnya udah bola, roh ketumpu.
1: Aku nampak dia kebahayakan umpul, apa ya membayangkan sayangnya orangnya, ya kenyari bayarnya, malah saya iung ke kemarin ya deh.
3: Mata
1: numpu, tapi ente ya ke amat bayar. Ya ke sponsor ya ku ya kemarinnya.
2: Tidak hanya di.
3: Nyokai kita gere bayarnya. Ya kebayarnya. Bana ngau ME. Oh. Terang ku nyebut. Kalau sudah ada ngau kita ini.
5: Oh, sudah sama kita ini.
0: Nyajak
3: selama ujung minggu.
0: Bisa ke? Oh,
3: nyajak sama ujung minggu. Nadai, nyajak. Takut gue udah nyebutnya tadi. Oke. Dah punya.
0: Ana takut flo dah lama bati em. Oke. Ke Miri Brenda. Dia nak nyebut Brenda.
3: Dia semai dia nak nyebut.
5: Ya, kau sudah kita itu deh. Oh, okey, terima kasih malam peninggal kita lepas bunga layang kami. Bunga yang cerita kami sebuat asing bakar kita itu ujung minggu itu bertundik bergagai. Nanti ni mak dan jamai didengar tadi kira ke minta maaf meh. Minta ampun ala bancara
3: senteng
5: kami.
3: Senteng ni nak jamai didengar.
5: Iya, ni nemu jaku bayar yang tadi ni nak jamai didengar sida ya. Ni nak pernah ngetu-ngetu sida bayar telepon tadi. Oh, jadi selamat ujung minggu. Jadi ngarap ke bayar udah tu berjimat meh.
0: Okay, terima kasih Brenda, Dimiri, Hena.
2: Okay, terima kasih. Nyamanya ke Brenda, nyamanya ke bala kita sebuat tadi tampuan hari ujung kaki sampai ujung pelak untuk tadi. Nyamak kita tertarik nyo. Nak boleh tindak kita ga kami tertarik nyo ngerangkai ke ngelik kita tadi. Sama-sama kita ngerangkai ke ngelik. Nariat kuyok kita yang ambil ke teman temannya kita yang ambil ke lelepo okay? Mak kuyok kita yang kepau tadi deh. Jadi ngarap ke kita kerja pengok ujung minggu tu ngau badas, ngau mana sama tadi. Yang kalau berubah ni ga kerja pengawak tadi berjimat bus berdini-dini luar je kita berjimat berpengawak dini-dini luar lebih lagi berjimat berpengawak pengerindu tu tadi nah au jadi terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke dirimpu pian maka terus ngeroh ke diri dalam tiap perkara serta ngejas pengawak engkau pengelurus hati jadi ngejar hariku kumah mentas darah pada saudara bagas darah bajia imun likun pendiau tucum nyingkum sempai di galau jadi ketenggau malam terang jaya kumah ngasuh kita bayar merampau lelengau ngejar hariku ngejar hariku ngejar hariku
1: kau
5: hidup
1: bayar,
5: tuasai. Ni nak main orang besi hidup bayar.
1: Bayar betina, tuasai.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay.
0: Terima kasih kita semua.
5: Seminit gak kita?
1: Okay, bye.
0: Terima kasih nah, gak kayak kita semua bersama ngaku merau bahkan ke tengah hari itu.
1: Bye bye sayang.
2: Bye bye sayang.
0: Dah. Datuk lagi kita dekat mulai buat 34 hari kucing. Minta ampun megak ngakai bala peninggal kita menyiko sedar lima tadi engka bisik lekat jakuk kena nyamai dia dinga. Minta ampun mamat eh. Anda ringat ngau gagai kami sikit bakaya neh. Okey, mumpuk dulu kami sebuat bertemu baru kita ba awak ke bukai. Bye-bye.
5: Bye.
1: Bye-bye.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayur kenap mentamai dengan surga bini halang o pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayur ala ageh ala noh lang sayur dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telan lemu riban ni matoh mandawan ni lah oke rasa kenap man Tuhan lah ho abe ni hama ok denak lem kenap tam lem beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G gara bertelok dia Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

Iya, lagu apa pian pahani paha pana telok dalam kelarah tambe ji dahin radio Malaysia kaya na miri FM mendengah mana telok lebih ani ya mai selebo sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya dalam kelarah tam lebih 2 minggu megate 5 de bulan tusu dalam duma na 2026 ya di jiang mai segenap tangan na peji dahin radio kayan. Ya hina betelok tek jaka ani ya kina hatelok hipun na batong lang sayu magih paan na dalam kelarah tam lebih 2 minggu lang sayu. Apa na telok pepiah peji melok ngelarah. Wina dahin dah wang amin na telok dahin dah bakeh telok ka. Ya dalam karah tam lebih ani ya. Okey, hajam le dalam pojang peji dalam program telok lebih ani nak lo mai sekenap mana di jerin alang ulasi geri telok ngejelo program ngelarah ngelonin hapan. Jadi darah telok jam laan ban pukul na telok ani atau pukul 6 lebih ngejelo program PDK peji dahena kelok peji dahak ade jeang. Ya senado kusik dengah bara dengah mana ngapa na telok te jaka ani. Ya mina tak ngapa dalang ngelidam jaka anika tak alang usan tak alang hanido kusik dengah ya jaku dang bara dengah hamui nak mana telok lang peji dalam kelarah tam lebih ani ya lebih nak mana telok lang teh reti dalam dale ya pakai kereta ke pakai motosikan pakai nuna tu ala napa na telok te ya kina telok selamat ateng ha ngapa na telok te lebih ani.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Why?
0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Ya, hui nak telok pejuang paji dalam kesultanan program tak melalui ni bahagia. Ya, pukul nak telok jiu nang ha, betelok paji dalam segmen surat dengah mana telok lim. Ya, nungka dengar-dengar lancar di dalam dalai tama ku si ok mana telok. Ya, dalam maklarah tamak lebih ni, jaru nak telok ngupi-ngupi. Ya, pejuang halaan kelarah tam, ya, teng pukul nak patut lebih, telok paji. Dalam kelarah telok lebih ni, Wina mana telok lang kawah kena peji dalam program Bitung Urip Tam. Ya, telok peji dalam program Bitung Urip Telok, ya. Ona nembihat lahu kelarah tam, hama witek lagu pengake mana telok lebih ni, ya, pejo bara, jakudang bedak lagu pengake telok. Dahina pelahu dalam kelarah tam lebih ngah pukul napat junang lebih telok peji ya dalam dengah lebih alang ana telok pahmo temoh man radio kayan man mirip ya pukul napat 45 minit lebih telok peji dalam dua dengah men awang dale wanaka pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man pun dengah radio man Kuala Lumpur. Ya, onan pukul 5 junang telok peci dalam info no daripada dengar hakeli ya. Ya, mihat lahu kelarah tamu onan ya dalam lagu-lagu pepiah pahni pahapan ya ok dalam info mana telok pelahu. Ya, pejoh hatang pukul 6 lebih na tenana telok lasi dalam program PDK penci dahina kelok. Ya, tenok pukul 6 lebih ngahap dah bidayuh mejoh program dah men RTM kusiang. Ya, nuna na talam kesultanan program tam lebih ni bake. Ya, kena na putih sun saya umar na tolak lantangan na peji dah hentam. Ya, talam manuti ya sun hadu peji jue ha page radio kayaan live tolak lebih ni apa na tolak kusik dengah barang dengah. Ya, mai selebo sengarah mana keliang atau mawai nuna palahu man Loren ngo payak ding sayu ngelarah lebih mana tolak lim. Ya, dalam kelarah tamu 20 minit, itu lalu pukul 3 lebih.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Kiwa halang ji aghana, kiwa tek jako. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang tek perah bang, pasak kalau teh huma perah, pasti doktun matang ngeka. Tek kana jako ya, kan doktun. Awin kurin dah doktun ani, jako ani tek ji lasun ngalang anda huma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji katalang sayu menitam. Awinanan mangtam ngiwa kat alang ci aknuni. Alam surat Tuhan, alam jaji manuna. Hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah. Alang ngiwa kat alang jiak. Alang ngiwa kat alang anundaha habbe. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jopulu tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anundaha habbe. Tuhan ko mak mangtam ngiwan.
2: Iya Nana Ji, ada tangan halang ni man pastor balan bandar mana telok telah mengklarah ta melebih ni hati mang ngifah jako dahin ke tabe ya. Okey jam ta makrani tepat te pukun telok junang lebih ya telok peci dalam kuri-kuri dengah dalam masih mana sudah dengah ya dalam klarah tam lebih ni.

Okey, dalam semana surah dengah mana telok lebih ni, hendak Allah telok tenyenang ngaji dengah mana miri. Tengok Carnival Test of Borneo TOBC lang an hinang ate report rekod talang mariang talam Malaysia Book of Record MBOR anihan ang gejeloh te joha kategori perakan persatuan etnik terbanyak. Ya, malapin teji program malang dahna, maga teji apa jelut ano lang dahna jamle ani de. Ya, tenok pejelut ano no depa parakan alang dahna te do alang unak loh te jo carnival ani halang anda hakna. Ya, tenok te pitan telok puluh pitan ya persatuan etnik ani hana termasuk telok puluh dua etnik tempatan dahina tusu persatuan etnik men China. Dino pengintrafan ani alang an bara dalam majlis peluong no depa parasmian carnival ani. Dino alang peluong man Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari atun openg malam de. Dino ani hakna carnival hangun alang keempat TOBC 4.0 alang anano dahin aduh mana ni hakna ate bagi hui nak mana daleh Brunei Indonesia dahina China. Ya tengok malam deh ya sejak kajo te joha perasmian dalam anak. Ya tengok dalam TOBC ni lemkah ya carnival ni hakna agri te kuri-kuri tarian kebudayaan anu nan pelahu kahum mapelebak ya kahum mahadui lang dahna dahena pelahu te carnival alang ke telok hangun ti OBC telok poin kosong limkah hate nyelong dua rekod MBOR ihati untuk salam dialek etnik terbanyak ha titian perpaduan dahin barangan craft etnik terbanyak alang dah betul bara ya tak lemak ji kelihat hategonan nanah kajo nak tejo carnival test of Borneo TOBC alang dahna jarunane yang ngelok dalam segmen sore dengah dengah halang telok ala Kuching tino ji campaign vaksinasi alang dekaya alang dahna melawin anti rabies dahna hadewan masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS te pluji de bulan atus ni ya tino ani hakna ja pepiah nyenang pahito katelo nurepa hanya kang te joh prah rabies.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
1: Iya, je lagu lah kedan Sterling ngau mana tolong habde iha tulah iha Tuhan ha ngala ngadahin ha abek ya tala maklarah ta makrani 45 minit lalu pukul telo lebih ya jam le telo peji dalam sejarah ne pahlong ala ngajadi do ni. Ya mega tejo bintang baram regata ha ni hana tejo uji bakat ya uji bakat. Tejoh petading uji bakat separuh akhir dahin peringkat akhir. Te 23 ada bulan tusu ya. Te alam meduman 2026 man pukul saya jihma tang pukul 22 junang ngedo ha dewan sorah baram hati separuh akhir pukul tusu lebih tang pukul 10 malam ha dataran merudi. Ate peringkat akhir hati 24 bulan tusu mapukun tusu lebih tang pukun 10 malam ha dataran merudi yana hate info mana telok lim hate joh bintang baram regata 2026. Okey dalam kelarang tam ngereng promo ni onan peji dalam sejarah ne palong alang jadi done.
2: 1 2 3. Baram Regatta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan peradakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Doni gak terima ada bulan tusu duman pelupitan pitan perlu telo. Menteri Perancongan dari Nalam Sekitar Dato' Amar James Wong peluang kesut jihadi dah anak lumak awan nyolong bayak. Jongs Crocodile Farm hak siburan. Dahin bara tak nak Jongs Crocodile Farm ini dan kebetulan wak aran Sarawak itong jiawan alang anklonan man alam dahin man awang dalih pengah ala dahak dang hilang tular alang anklonan bangu takut alang gak tak joh long bayak alang tular dengah dalam Sarawak hati bujang senang tugong dahin hadui dahak tugu dahak pejadi awan bayak ane dahak lim ke temah perame lebo ke telok puluh duman kelunan alang tubak loh pejadi awan anan hati Yong Kian Sen. Dato' Amar James Wong mencium tengayat haduina puboh batun kohong bayak dahin naji patung bayak ayak aruna pulupitan kaki telo inci. Luma anan limi pun ji zumini awan melok lebanan manuk dahin tular jerak alang teh Sarawak dahin projek kedua mejen ayan awan anan anyuk deng pekatan saya atu anak bayak alang deng an belek ha awan daleh.

Iya, mai sayo hakanap behena sayo lebo mana telok bake-bake radio kaya nalang mariang apa ji talam maklarah tam ngajalo program PDK beji dahena kelo lebian ni. Ya beji talam melayan kia do na jadi talam dalai tam Sarawak anu sang do ni maga te do minggu 5 da bulan na tusu talam duma na 2026. Ya membeji ma de angke usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudir. Ya nu dan mega teguh malam ni lebih ni ankeo bahui belare ha kuri-kuri avan ha dale hodiak. Ya kusedo hati mana 24 atang 34 da jahasa sias. Ya jima do ji mega te nama de bulan na tusu. Wow ni ha do birthday ku jima nama de bulan tusu. Ya mame jima usan ha kuri avan lebih bahui belare ha kuri-kuri avan. Ya malam usan ha kuri-kuri avan ya kesudo jima hati mada 24 atang 34 ada jahasa sias. Ya tusu da bulan tusu ada dua membejih ma usan ha kuri-kuri avan lebih bahui belare ha kuri-kuri avan ha dale hudek malam usan ha kuri-kuri avan ha dale hudek. Ya kesudo hati mada 24 atang 34 ada jahasa sias. Ya do lambai Allah megak tek do telok saya de bulan tusu. Ya mambejih ma usan ha kuri-kuri avan lewi bahui belarik ha kuri-kuri avan ha dale hudik. Malam usan ha kuri-kuri avan ha dale hudik ya. Kesudo jima do telok hati mana 24 atang 34 da jahasa sias. Ya mawi telok nyenang talam kuri-kuri do ni ya talam pat do mana do migu atang ha do telok. Nakio bahui belare ha kuri-kuri avan ya wina mana telok lantik ha dale hodiak. Ya pepiah telok ngatun membeh hadu ya langan telok na. Lebih nak mana telok langsan tinggi leh kaka. Ha, mana telok langsan teha banget ya perlu telok hitok te judo. Ja telok pepiah lafa tate hatu satu sah halang jan kio jadi anak-anak perlu telok lafat dahin pehitok hinok telok te te kakak kate panuh ya sun hadu bara dah panak telok jadak jam ngapana telok te te haji lafat pelahu mana telok ya. Okey, saya kenap dahin sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya, senado kusik dengar, bara dengar pejoha pes radio kayaan live telok lebih ani. Ya selebo Ridin sayu ngelarah lebih lebih mana bosi kadu ten magret saya kenap ya pejang-pejang telah santam ya radio kan Miri FM alang pakan ngepci itam.

DFM. Ya cik lagu apa pia pah ni pah apa na telok dalam kelarah ta malavia ni ya hui nak bana telok lantik dalam kereta hino telok te lavia ni lo. Etek lang ilu ngavana vana telok kap jaki ngopi ngopi ya nuna pelah hote ha ma dah panak telok bakian telok lavia ni. Etek lang pahlo ngaku ma nak lebih korek ya sayu peji dah na sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya megak te jo ani hada apa tadi yang powerboat ya Tejo Habaram Regata Marudi 2026 ya Tejo Laborang Haji dalam powerboat Baram Regata Marudi 2026 ya Tino Borang penyataan repah pendaftaran telok dang nyenang te Google form lang dah sedia Tino ngavan ha waterfront ha Sungai Baram Marudi te 20 telok ateng 24 ada bulan atusu ya do pekep nak hati 20 G de bulan atusu ramai telok ngenep jam lebih marung tok ani telok dang telefon Shikin atek nombor na telefon 06525GG05 ya cik Dayang Safika 0G05450064 dah ina pelahu cik Norizatul tek 0G4 nama saya G26 pitan-pitan. Mana dah ketua pasukan nurepah mendah apa serta nurepah dah lang ala bagi nurepah lang minat ya peji dalam Marudi powerboat race 2026 ya telok dang telefon nurepah dang te nyenang te joh peluang ni haja telok pepiah te peji ya dalam keliah lang dah anu yang megak te Baram Regata Marudi 2026.

0: Ya, dalam berkelana tahap lebih ni pukul 40 minit lebih ngah pada telok peji dalam program Bitong Urip Tam ya pejah peji telah santam Radio Kayan Miri FM Malang Paan Ngepci Itam.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kedaulatan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Uklah harik alang ak ngalam, sayunai tampah lang pedang tam, awin halamati mentuhan. Hau tau laong alang nyalam, yana kanan nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Peruna alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unetula tehang tam, Tuhan unyi huanak jinati, nayo sutanani, jaiha, teha, itam, sang murid.

0: no natuanan.
1: No natuanan.
2: Ito
0: na tayo na talagang nakringa. Dito ay nakringa talagang nakringa. Te Gino, nakaminti ka. Taran, ka jipa.
3: Ako
4: eh, Jerry Wan.
0: Kalanghi.
4: Radio Kaya.
3: Ya, saya kena apa dalam mengarah tanpa jeda hina radio Malaysia kaya Nemiri FM. Ya, saya mengarah lebih mana teluk poin dah pakai lantai Omaru. Winat lantai halau menting tinjar apa tu tu nun apa halau mana teluk lantai Omaru di. Lantai halong lama. Jan hado mana teluk lantai apa sana ya Miri. Nu dengah mana teluk lebih ni. Ya, pakai frekuensi pita 60.0 dah hina pita 65.7. Online radio mana telok wina mana telok lantik ha awang ngedaleh RTM klik mana telok lim ya darah 6 jam man pukul 62 bulan 2 atang pukul na telok lebih atang pukul 6 lebih ya. Okey, jelang 2,000 dah lang hipun kereta diesel jenis pickup dahin jeep ya. Alang an lulus tambahan jiatu liter jibulan haida budi madani diesel, budi diesel. Alang tenyidang lim ukah hat kelayakan dah ni hati telo 1 liter jibulan tahri tek bulan tu suane. Ya, Kementerian Kewangan MOF tak lama ji dah barado ni. Ya ukah ni hak nah anhinang dalam jiatu 74,000 warga negara khas Semenanjung Malaysia dahin lebih 22,000 warga negara khas Sabah Sarawak dahin wilayah Persekutuan Labuan setakat tepat de bulan tusu hati dahlem dek. Tejoh akan mudahan tambahan ni lang ansedia ni limkah la kira tejoh keperluan dah lang pakai inyak diesel lang hak bo winak teh hang dah lang hipun na pick up dan nampak jeep ani hana termasuk dah lang mano hadui pasak dah na duok dah na pelahu tejoh anu teh ha kuri-kuri ha tatah ngawan winak menawang pasen dan pelahu teh ha kawasan-kawasan pedalaman. Ya, tino Menteri Ligit 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Tekji Dahok Bara. Ya, kemudahan tambahan ni jatulong dahak nahi pun kereta jangurus keperluan diesel bulanan dahak dahina sayur.

Ya, dalam maklarah tam lebih ni hati pukul pada cunang lebih ngah apa telok peji ya ngejeloh dengah lebih alang anak telok pahmo temo man radio kaya nak man miri.

0: Salam akuim oktabi menitam panak parinlim hinak tua tamte seupai tamalang teh hodik nuna pelaho kita malang teh halapoloma nuna pelaho menita malang murid hadale hao Tuhan teh dah hitam mayak hitam tubuh hitam deh nalang memberkati tamlim daun ni kena tua adiola antam na daun ni kui sanggri telok teji petang katok hati nyalam teh ligit pakat lim kat diap nuna nalang jadi batang katuk telok menampayan telok pelalau tak ada Tuhan ni telok sebayang una aku geri telok lem sebayang amai alang maang lan hat seruga tak lamaran Tuhan Yesus telok panak paharinai paraikat Tuhan sebayang menjai menbe dahum alang ay kalau pelamana jemani bayinai kalang masih alang memberkati kalau tak ada humani Tuhan jadahum an kalau kelanghi dawan ni hanaji daho alang murid alang dam maok kenapa alang maring pelamana alang maring kina alang maring mencolok ngapain kolok nae tagang nae tu a salom akuim oktabi menitam panak parinlim hinak tua tamte seupai tamalang teh hudik nuna pelaho kita malang teh halapoloma nuna pelaho menita malang murid hadale hao Tuhan teh dah hitam mayak hitam tubuh hitam deh nalang memberkati tamlim daun ni kena tua adiola antam na daun ni kui sanggri telok teji petang katok hati nyalam teh ligit pakat lim kat jiap nuna nalang jadi batang katok telok menampayan telok pelalau teh dah Tuhan ni telok sebayang una kui geri telah lem sebayang. Amai alang maang lan hak seruga, tak lamaran Tuhan Yesus, kalau panak paharinai paraikat Tuhan, sebayang menjai menbe, dahum alang ay kalau pelamana, jemani, bayinai kalang masih, alang memberkati kalau tidak humani Tuhan, jadahum an kalau kelanghi, dawani hanaji daho alang murid, alang dam, maok, kenapa alang maring, pelamana alang maring, kina halang maring mencolok ngapain kolok nae tagong nae tu a dalam ka Tuhan ni masih kalau lim buka kena pikin kalau dia kalau mengerti tiada humani hamai terima kasih haleluya ya lamaran Yesus kau sebayang dina kaya di mani amin kalau bahasa dalam G Timotius tulan 6 ayat 7 dan 10 nuni dahuna tinan di kelunan alang ngenap jadi kaya, atih jatuh alam pesak dahin alam hato, alam kahum kivah alang amte bangna, dahin alang na prah, alang na kelunan ngenai halam tasa, alang taisa tasa ayak. Awin halam te digit, atih nah pakat lim naan diak, ihakkah dahak balai alang nangayat, ngenap sangalana huuh nyayang mencinah dahak dahin huuh gak kurinaan tusah kurib dahak nuna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat daun Tuhan nalang antolok basa ihati megak menbe nyalam tek ligit jadi menitam panak parinlim marung ligit ni adang lim-lim hitam kelunan murid ni adang hitam perlu ligit. Nusi teji loong menitam alang am kasih ligit. Adang lim hitam perlu ligit. Awin man ligit hitam dang belek kumantam. Belek lim-lim keperluan murid tam. Ihati man ligit. Iha kitam ti nyadui pa. Awin tang man tak perlu ligit. Man ligit hati. Ngabantam murid. Ngabantam malah kumantam. Jadi alam hanuti. Antara pan mana jimani nuna patok na sekah na nun pa tawit ligi tanan kulunan pakalim jiap anila antara pan mana jimani jadi una lo antara pan mana tini ihati salah ilau ligit jadi hitam kelunan ni adang lim-lim hitam melau ligit kah? Adang hitam nyadui kah? itam na naluma ka, nakabun ka, nundun hadu itam, ati ala na itam ilo ligit, gawan ta murip. Jadi, alang antala pala manak tini, ihati sala ilaw ligit. Jadi, kahum kulunani sala alaan hai lo ligit, musiha tenang. Jadi, abinanan, manitam sala ilaw ligit anina, jadi paun sala. Ihati, kahum kulunani tam jam kulunani, kahum na anurit tam kulunani, abin kulunan tamak menap hipun ligit, hipun kaya, hipun nareh, hipun hati, binusid hati atang, abinanan dahak kulubat kulunan. Kulubat ini, kahum na analan kulubat ni, tebalik kulubat kulunan, man hadwi-hadwi lang dahak na, kulubat kulunan te gaji dahak, kulubat kulunan te halga-lagah barang, na meju lagah barang, ngiyo kenap dahak tua, nuna pelaho pulubat kulunan te kaum naan antuk ngawan pulubat kulunan ani leti na tinan daha usala ngawan dahil loligit tanan de. Jadi nuna pelaho kaum tam kulunan ni ilo ligit ihati ngenap alan shortcut kurin dahil de ngenap sang salat kaya ya ngenap sang salat kaya ihati daha main pakau main tiket podi, main spot toto, dahin kahum naan laan laan alaan laan ngapan dah ilo ligit. Abin main main pakau ni, anan leti na ika ngenap ala ligit salat ati pa, ngenap sang mega. Jawa jawa anak ku mega nore nore kahum niti kahum ketam nalam kenap tam. Anan ji salah ngapan tam ilo ligit ana. Jadi nuna pelaho tam pelamana kulunane kahum anurip tam kulunane. Tak balai lang nakau jadi nusita pandha nusidang tin nyadui nakau na daha te palang te merompak beng jadi lim lim ani ihana barik alang sala ngaban tamelo ligit guna pelaho kluna alang lale lale alang alang kuman raswa alang kuman suap kurin daha de jadi ani ji sala ya lan jadi anana sebabna iha jadi pakat lim kaji akte habin lim lim hadui ani hana hadir lang sala abin tabit ligit nuna pelaho kahum kelunan urip kerene hana skema skema ni hana kelunan penipuan melalui telefon pedong pedong ligit kelunan haman pade alam bank kahum penipuan kerene marong bisnes marong pelaburan nusi pete te wujud na jadi kahum melalang kelunan ute gak pelobat nunan atu hatu libu tua juta tua singgul na upade abin tabit skema ni. Anina barik-barik alang sala, sala lima nipas, sala ngapa nilo ligit. Tepa balai tam kulunane, tam jinang alam dale, te alang te juan batong dah, na hadu hadu masap, na hadu tungtong. Jadi lim lima ni, hadu sala. Anina pakat lim katalang jiak dah na nyalam te ligit tanan. Jadi nuna pelaho, pedong-pedong itam, pano, pete, te harta, te dawan, laho, pedong-pedong itam nusiha dari kelonan habeh tua bi itam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelahu pedong-pedong panok petek petek tek tanah petek tek harta petek harta wasiat urip taman sepun dah belak melak pelek tanah pelek dapan lim lim ini ha alang na itam te salah na itam te panok pedong atang matai pelahu kelonan panok petek abin tabin ligit abin kahum kelonan dah hadu-hadu jiak abin tabin ligit kuman dada laho abin tabit juan dada lim lima ni tam jam ani na barik alang sala sala ni pa ilaw ligit ka tibi hana sala lana nusia na tenang itam ilaw ligit ni manu ata man hadwi tam na man business alang sayu nusi provide kulunan anan boleh tam ilaw ligit nunan bi tagu itam provide kulunan tinan ha sala tagu itam nakau kuman raswa lima ni ani ngawan na sala provide kulunan anan hati sala. Jadi anana sebab na nyalam te ligit ani hana ji paulim katalang jiak. Jadi alang katlo na ihati sala pakai ligit. Jadi ani pa perlu antala pelamana laho lebih ani ihati sala pakai ligit na nun kuma sala pakai ligit nunan. Jadi awi tam-tam kelunan kita awin te kelunan alang ipun ligit kelunan alang kaya. Jadi kahum kelunan ni sala pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kelunan anda hak suap kulunan, anda hak bayan kulunan, nyuhuti nadu jiap, bahkan nyuhuti lemate kulunan nunan kah wi dah leh, anda hak bayan anda hak upah kulunan te nadu jiap. Jadi lima ni hana hitam usalan hana pas salah pakai ligit alang hitam. Baik pa bale alang salah pakai ligit dah te dah ma okraswa. Awi dah am okraswa sang te kulunan kumandaswa dah dang te ma kulunan lang ma okna dah kete dah lang kumandaswa te. Jadi anina salana salah pakai ligit nanan awi kam okraswa main kulunan ma okswap main kulunan. Jadi hitam jam kahum ayat o kitab lu hukumah marung suap kulunan te pengadilan kete. Jadi salalan. Jadi nuna pelaho itam kulunan ni kahum tuk-tuk ngawan tam salah pakai ligit. Pedong-pedong ligit ni ngawan tam nadu jiak. Ngawan tam mawuk. Ngawan tam kumandada. Lima ni ika usala pakai ligit. Tepa balai menitam kulunan ni. Abin dah hipun ligit kahum. Sukati tuan na dah te pesta pora. Supit tuan na dah du'i. Sukati tuan na dah paan-paan na urip senang, urip ngeliman, nakat, na urip mewah, paan urip ha. Jadi, dalam hanuti, itam o, amnunok sayu, amnunok salah o pakai ligit. Jadi, awin hanunan, talok lim, mang talok salah pakai ligit, awi tal urip talok o diberkati Tuhan, awi itam o an Tuhan pakaya, maoksin kahom, maok ligit kahom, sayu talok pakai na dahin sayu. Mang talok salah pakai na, mang talok sang na kepentingan diri sendiri tua, mang talok sang na tok-tok alang salah teha abin na nunan anina manini na limpaon paon anina sebab na dahon Tuhan al talo basa ni hati marong nyalam kay ligit ihana pakat milim ka diak adang lana ni ita minang urip tam kulunan kerene jadi kalalaw lalai na di ako suntana ni adang man paon ligit at ika pauna man hadwi salah at ika pauna awi jami tampala mana pedong-pedong pa, kulunan pala matay, purindaha, jamun siyasat-siyasat, uli-uli pala ligit ki halo, na napatam nyinang karene, awi jam, penipuan nanan, juan kulunan, pulubat kulunan nanan, tam nyinang kahong kulunan upade, awin-tawin ligit, dahadang ala, juta-juta ligit, jadi lim-lima ni, hana kejahatan lima ni, akar segala kejahatan ala cintawang, nyalam te ligit, hana pakat lim katalang jiak, jadi awin nanan, sayo tolak pelamana sayo, mang ligit ani sang nasa tampa nak paharin mang ligit ani awan tamtang te suman Tuhan mang tawit ligit ani itam amdang te sabayang mang tawit ligit ani itam hadaw te Tuhan mang tawit ligit ani itam nyadui nyadui tua ampe masa ampe waktu tam awan tam sabayang awan tamilo Tuhan jadi lima ni alang sang na itam te suman Tuhan alang na itam te beleh kinah tam abin itam lalek lalek nolonga elo ligit tua. Jadi ayam dahok menarik na deh nusika hasalai te ligit ni limitam perlu ligit bi sayu tam pelamana sayu sayu awin awi tam nolonga ligit tua pelamana nunan tua adang jiakat tayo lina anan alang awan telok jaga jamang telok sang melay te lega kenan ligit ni. Jadi abin nanan anina oke dok renungan telok aku ok hom terima kasih menitam lim lebihannya. Tuhan Yesus kalau panak naik palaika Tuhan baras long genap menika abin teh naji masa ni ngaban kalau pia-pia pakalai teh dahum meju lanaran ka Tuhan Yesus abin kalau jam ika sayu terima kasih abin ika oh duan kalau pakatok kalau lebih ane terima kasih dalam aran Yesus kalau usaha yang dinakai lima dia amin.
1: Ya, bara segenap mana Pastor Babu Jau alang ukusi long Tuhan mana telok dalam gelaratam lebih ni ngejeloh program Bitung Urip Tam. Ya, Bitung Urip padang ana telok kusik ngelua te migu alang sang atang dahin mana telok lang peji so ngarah lebih segenap mana telok lim.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG Radio Kayan ngabji itam.

Ya, mana terlalu 40 minit lalu pukul apa televi. Ya, sekena mana di JN di Pusin Hukum dalam ubah saat dengah mana telok dalam maklarah tamat lebih yang ini. Ya, dengah lebih dan anak telok kereng luak te jaka alang pihak nguak lebih jima. Ya, dalam maklarah tamat lebih ini telok payang jaki te hapes radio kayaan live telok. Ya, mai sekena mana bakih-bakih telok lang ulebu peji dahina telok. Ya mai sayu ngelarah lebih mana semua lahang Gabriela yang kitan uban ri dins busi kadu ten magred magred keliang temawai. Ada nampak lahu Loren ngau payak ding ya dalam kelarah tam lebih ani ya sayu lebo pelahu mana Luna Kurina hello sayu lebih domigo do kelarah lang sayu bakih DJ Kurina sayu nyadui. Dengah sayu mana dale ya hiat hini ha kurena katok tabi menlem alang tangan na kelanghi radio kayan kurena ya. Ya sekenap menikah bakal Luna hadon aku dide hinok dale hiat ane di. Ya Luna pelahu sayu ngelarah lebih Asfiana Bahyus kurena mempawah Kalimantan Barat di Jiang. Selamat petang ceria DJ, salam buat sahabat di Radio Kaya Miri FM. Bagi sahabat yang baru ya, salam kenal kurena ya, moga terjalin persahabatan lewat Radio Kaya. Terima kasih DJ yang selamat bertugas petang kurena. Ya segenap menika Asfian ya winak mana telok lantik ha Kalimantan Barat Indonesia jaka ni. Ya sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya Samuel hang kurena sayu lebih DJ gaya doha kami ha Kuching hidang ngalang serapi ini kurena ya sayu nyadui dahena sayu ngelarah. Sayu kerana sayu gaya do kami ha Kuching hidang ngalang serapi ini kerana ya saya kena menikah Samuel ya aku si dengar we nak mana telok lantai ha Kuching pakai frekuensi G06.G dahin G0G.2 ya sayu ngarah lebih mana telok we nak mana telok lantai ha semarahan serian bau dahin lunduk. Jan hado mana telo alang te hau maru jaka ani ya saya kena tangan peji dah na radio kaya na Miri FM putung do. Ya pahni telo te ji lagu lang kenan jerin bayak dah na tojo la yang murip ha usuna tanah ji hangun na tua.

Iya malakad na maminit kelaan na telok sang apaji halabote pukun lima lewi telok payang aja kita kerengah mana pun dengan radio mana Kuala Lumpur. Onekak pukun lima junang apa telok paji dalam info daripada dengan hakliah. Ya mai sayu ngelarah lebih man ahming ahming laksa. Ya korena tini medi do hasipa ngebakun ini DJ korena ya. Okey sekena menikah ahming ya kusi dengar wina mana telok lantai habakun aja ka ni. Ya nampalah mana telok lantai asap ko yang dengar mana telok lim. Ya dalam hadu yang telok na lebih ni kena hadang telok anu dahina sayu. Ya lebih nak mana telok lantai reti dalam dalih ya hukah 65 kereta tek kuri-kuri naan kereta lang dahak persa ani hak na dalam hadui ops motosikal nalang anano jabatan pengutan jalan JPJ Sarawak ngejeloh unit operasi JPJ Sibu ha pasen Sibu ani hak na te 25 ateng nyiup jih madot 6 dek ya anana telok pepiah itu kai nak telok te sen hadu geri lesen telok mawi lesen na telok expired ya korang dah ada apa lalu 2 bulan perlu telok tengah lui ya. Okey telok maklarah tam mai sayu ngelarah lebih mana telok lantai umaru jaka ni ya kena dah ngapeji hang luak dalam maklarah tam lebih ngahap ngajeloh online radio ka mana telok lim ya ji lagu halang hakanan cancel MPC jangan buru-buru mana telok lim radio kayan Miri FM.

0: Yeah.
1: Jam nak kini, lemah tetap.

Enyo tiga selamat tetap dengan selamat pemengkejai ka usai tali dio tanisio lama ta bulan 7 uman 2026 se tau minggu. Ilu ko ngeringa dengar cinta lidio kenyang Mira FM pemungan ini bungan. Pejadik na Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri MSCCC jadik capasan biok yang rasmi. Jadik modal bandar pintar yang ada yang lan dengan rendah karbon. Pejadik na puyan ini hindana keperluan set komitmen perintah bagi kesejahteraan rakyat kena nang puyan ini hindana ketemurat lah ke pasan dengan pekak petipu negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kumar Pusat Inana pakai teknologi yaklan ngan ini pa apa na sukati pemantauan trafik keselamatan awam ngan pekinapa pengurusan bandar yak jadi lebih tiga lah ngebayak penyelarasan yak selau ngan kaang agensi yak un kaitan ngan teknologi ini pa lebih tiga lah bagi keselamatan perkhidmatan awam yak lebih undai yang saing ngan tuk dawala perkembangan bandar pintar ini hinana perlu lanti pekuangan agenda karbon ngebayak pakai tenaga yak buek ngan pengangkutan mesra alam cina onagap lah kemahiran digital palat rakyat. Ya, aku mahu pekinadau siap pejadik puyan ini kat Majlis Bandaraya Miri, kat Miri.

Hospital Sibu nak kini kang ya una perkhidmatan bedah saraf ka Malaysia Timur midana lepa pelua kadok nan inovasi kelina ya nak penika kuma ida dia sakit. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifa Hajar Taib ya kuma Jabatan Bedah Saraf Hospital Sibu nak kini. Nah kini hinana depurat jadi cia ukok rujukan serantau. Puyan ini hinana bagi perkhidmatan neurologi ya un quality ngan kanga inana un pencapaian ya ida lepa pejadik pembedahan epilepsi ya adeng lan ke Malaysia Timur ngan ya king liwat lah ya jadi kat Malaysia Timur siok bulan pulok ialah pada puyan ini hinana nak penika kuma ida dia siok sakit ini ngan alat klinik pakar ngan bin perlu tekat Kuala Lumpur. Cin Uman 2023 perkhidmatan bedah saraf ka Hospital Sibu inana nak penjimatan lebih 50 juta ligit kosa ya tepukeh ngan ida dia sakit ngebayak Medivac ka Kuching cin o kengurang lah beban belajak ngan logistik ngebayak perkhidmatan klinik pakar ka muka Bintulu Sarike ngan pekina pakak kapit. Ya petirak pekina dau siok persidangan transforming brain injury TBI 6.0 ka Sibu. Ancaman kenang golongan remaja nakini biar sumak pipa ida tua tapi nakini kaum ngana dunia digital yang engkin kadok na ana risiko madeng. Ini pegang ngana bully cyber kes ngaken palo dalam tali paun ngana eksploitasi seksual ngan pekina fenomena seksual grooming ia makin menusakiman. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Yakuma we amai inana ya casang ya ngelidung anak-anak dini inana unpuyan ya sukat kengkin penusa kuma ida ngana we amai papa kato apan alat jaka pemungan anak-anak dah halak penisen pasentok dunia digital dengan kenapa ti pemantauan dah dalam jinan dah pakai teknologi dengan cara yang tenang. Ya tigalan lah dalam pemanak sukat mepok anak-anak dini ti keputusan yang tenang dengan sukat ngecok cina tekatap siap puyan-puyan yang biun tiga. Ya kuma pekina dau siap petirak program pekerti negeri peringkat negeri Sarawak ke Sekolah Seni Malaysia Sarawak ke Kuching. Sarawak lepas rekod penyertaan yang kadok la'a jadi ahli parlimen belia Malaysia. Speaker Dewan Undangan Aking lewat la'a Speaker Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Alibasah Yakuma bulan 6 yang lapa ada pihak dah lepas rekod suwek 20,000 penyertaan Cina Sarawak dan pengaduk penyertaan ini indikasi komitmen yang empaulan bagi belia bagi jadi pelapis pemimpin negara. Parlimen Malaysia nak sasaran telu atau ibu penyertaan ahli dengan petipo negara si Uman ini dengan ina ukuk belia kat Sarawak pekatuk berdaftar jadi ahli. Parlimen Malaysia uban ini capuyan yang gunalan bagi pendengar kiamat ia tiga.

0: Jadi nak tahu dengar tempatan ni pencapa bekerja dengan Mac Kak Usai tali dia kenyah Miria FM. Selama sempat dengan penuh kau dengar. Selamat tetap salam Malaysia Melani.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kum dekejai ngelak ke usai tali dia kenyam FM naik penco penyumuk pemung kejai ke usai tali dia abek jam 6 tetap tau ini nak. Okey, nganan yuk tiga tawalan pun kumai kum dek lepas kejai ngelak cina jam telu ora. Ikum dek lepas mata mesej ke live chat. Ngana apa kenapa kumai kum dek tem kelu mata mesej ke live chat ke ini. Ikum mata tuak na cina kini akik ke baca kiri kumai kum pekenup kenona ya. Okey, tiga tawai Max Sivia Max, Sabina Lunga, Clement Cheng, Dabrin Kebaja, Temuing Wen, Alexandria Anyi, Roland Ucat dengan Petrus Balan. Tiga tawai pada kejai ngalah kat usai tali dia kenya. Ya, aku buat pengalai lah siut jam lemah pulak lemah nang tau minggu. Akhirnya kini lu ngeringa ada watit pengelan ya nang tau minggu tau buat tepat tau ini nak sekarang lagi okey. Jadi antik kemimpi sekarang lagi kelepain apa kelepa program pengelan hina kini lu ngeringa ada pas untuk imbasan nang Piala Dunia FIFA 2026 okey. Pencet tempat ngeringa ada tip belian ini nuat kena tepat tai ngeringa ada program pengelan minggu ini ngan ilu nyawa tiga tahun kemampada damian ya lepas sedia program ilu tau ini.

bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Selepas itu Yesus berucap, "Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena apa yang kau rahsiakan daripada cerdik pandai, kau tunjukkan kepada kanak-kanak kecil. Ya Bapa, memang inilah yang engkau berkenan. Bapakku telah menyerahkan segala-galanya kepadaku. Tiada yang mengenal anak kecuali Bapa, dan tiada yang mengenal Bapa kecuali anak serta orang yang terpilih anak untuk menyatakan Bapa. Marilah ke sisiku, wahai semua yang jeri lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Sebab kukku serba mudah dan bebanku pun ringan." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat minggu kumel. Ilumong senganake ya Kristus mala. Senganake dalam Injil tau ini un dua kata kunci ya sukat ilu pelajari. Inana ngelibak kemat ngan ngebaya katuk Tuhan. Senganake ku badan lama keluarga ilu. Proses anak cinta dengeda dumit tai sekolah kenapa tegu eda meningkat dewasa. Sekarang lagi mungkin proses dalam kehidupan keluarga kuban anak dumit un masa na ida klo bebas ti nu barang da ida klo ti dalam keluarga dalam kehidupan da, tapi selagi ida di dalam kuasa pimpinan peraturan keluarga ida perlu mengikuti kuan contoh anak-anak dumit ataupun anak ya kota sekolah. Kadang un masa ida lekota sekolah. Tapi uban ini pendidikan perlu alih kumaida. Uban pendidikan ini akan nak cara kumaida memahami, mempersiapkan usaha da, pengudip da, menghadapi masa depan ya penuh berisiko kado cabaran. Jadi kubani lu ya lepas dewasa amewe ikam dia tua ikam on pengalaman sebagai kelunan pengalaman hidup. Jadi ikam tisan perlu ale pendidikan membantu anak-anak menghadapi kehidupan yang mencabar kado penusa, tapi dengan on bimbingan ida sukat menghadapi semua yang ngantiga. Sengan nake kuen apa ngebaya katuk Tuhan. Adang lan lepa anak-anak lepa meningkat dewasa ida klo bebas ida klo melakukan inu dia klo ti, tapi uban inu perlu ale bimbingan amai we nasihat ini apa ni dabi on tai daru tai salah asap dah anu ku dalalu naat dalam kadang-kadang on pergumpulan keluarga kuban tobio ataupun mungkin tau tau dia biasa kadang-kadang amai we unas nasihat kumana nak dah apa ni dabi on tai daru apa ni da on kurang-kurangnya persiapan menghadapi tau tau dia ada biontisen. Jadi koin apa ngan Tuhan Yesus ngan anak ya Kristus malah yang lebak kimat ya mengerjakan melakukan pengelo alamai ke syurga. Jadi dalam boboi dalam firman Tuhan kuban bulan ini bulan Alkitab bulan firman Tuhan itu boleh baca pergerakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam boboi dalam Injil kumbinia gembaya kumbinia melakukan kehendak pengelok amai ke syurga. Ia ngelibak kima lebena yang ngebayak katuk
Ngambil dia ngebaya pengembala Tuhan ke dalam mudipia. Sana ke dalam ilun dalam Injil, adanglah Tuhan Yesus sukat menghukum, sukat menghapuskan kelunan ataupun musuh dia kelola matanya. Tapi bebannya ngebaya katuk Tuhan, ia lesau ilu kelunan. Di sana ke mengkuena pangan menjadi lu sebagai kelunan Kristian. Dua perkara ini patut itu perhatikan. Ini bagaimana dengan ngebaya katuk Tuhan. Jadi dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, ilu on bubui firman Tuhan dan kuena pangan pergerakan kesaksian saksi hidup ataupun saksi yang nyata hasil cin kehidupan para rasul perkongsian dah. Jadi inilah tradisi ke dalam gereja universal. Abang lu sukat naat kumbincarai lu mengimani Tuhan dalam udep lu. Jadi kau kualus anak kayak Kristus malah. Nah ini lu mencayu saya dengan Tuhan, kelibat kimat dengan ngebayak ketuk Tuhan, uban dalam Tuhan Yesus Kristus, ilu taan pengadama, ilu sukan merasakan pengadana dalam odi belo. Tuhan pamongan ikam, alamai bi kuasa, diwimani kemu dalam renamai ngeranak.

Ya, kamu nak kejar dengan lah kat usai tali dia kenyam FM ni. Tiga tawalan kau mereka mula angkin jam tepat nak kini 30 minit 8 jam malam aku tetap-tau. Ya, kalau pahin nak kini lu ngering ada kredit info pasal untuk FIFA, Piala Dunia FIFA 2026 ya. Tapi kena nak kita tepat tenang SMS-SMS saya ke matat kat live chat kat ini. Tiga tawal, Clarence Long, pemung kejar dengan lah. Selamat tahun minggu, kumak ilu mok serakit nak tahun minggu tak buat tahun ini. Ya, kini lu ngering ada belian-belian rohani kuma ilumong ka usai tali dia kenyah Mir FM. Ya tiga apa aku akan jajak kuma ilumong suara dengan nakik kuma ikam dek bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM. Ya berkira tu kuma ikamong dek ka umum madadok kelepuk daya atau peka pasen-pasen ya. Selamat pemong kejaya ka usai tali dia. Selamat tetap Malaysia.

Ya, okey, tiga tawar dengan nak ikut mereka mereka jaya ngelak kau saya tali dia kenyam Mira FM info sukan Mira FM. Ya, apa mengana ini bukan tahun yang lalu dengan nak. Okey, Piala Dunia FIFA 2026 pusingan ke 6 terbaik. Jadi lu nasi siap perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 nasi aksi yang menarik lah. Medan dua adalah apa sukan ya sukan tay alat tiket tiket peringkat suku akhir. Maghribi ya ilo lah nasi nang penat ya. Tigalan medan ilo nasi ya sukat ngalah Canada 3-0 ngana siok perlawanan ya jadi ka Houston. Jadi Zidane Onahi ya jadi pemain ya luak lan medan mesik 2 degun ngan ya gunalan bagi pasukan ini dengan acara pemain Sofiani Rahimi ilun asyik ke ini ngujung ke Maghribi peluak se momentum yang tinggalan teka pentas dunia kuda-kuda Uman ini dah. Ya dalam begini pelas dengan kita pada nasib Perancis pekuat tai alat tiket ke suku akhir. Medan Perancis sukat ngala Paraguay ca kosong ngan nagun ya masih ko na Kylian Mbappe ka ngan Perancis ke penjo mita la kejuaraan Piala Dunia tain. Ya habis nak ini Maghribi ngan Perancis ka ang pasukan ya lepas sah ayah pasukan terbaik kejohanan teka pentas akhir ini oh. Ngan perat ilun asik siu aksi pusingan ke 6 terbaik ilun asik ke ini layak lebih menarik. Medan Brazil ke lawan ngan Norway jam 4 mempam. Ngan England lawan ke ngan Mexico jam ayah mempam. Jadi pencong ringa dau info sukan Kak Miri FM ngan perkembangan-perkembangan keputusan yang selau cina amik Kak Miri FM. Dan info sukan ini lepas sedia kontu yang kek DJ Leo. Majulah sukan untuk negara. Satu bola, satu dunia. US, England, Germany.

0: Let's go! MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click.
1: Shakira, Apple Store, we are ready.
0: Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

36 jam. Alamak, kata tahu-tahu ya. Okey, okey, baca lah mesej-mesej set naik jenis kem. Neka live chat tali dia kenya dalam on mesej semadeng. Ya, tetapan nasi mesej kini nuat dalam on mesej si aneka ini. Oh, cha mesej semadeng ya naik jen. Olivia Kling Anye. Nedengar nang, tiga mo. Selamat tahu DJ, dan selamat tahu minggu. Salam Chin Marudi. Ya, tinggal lan harap bila berketemu Gatok na na nyai kuma wek ko wek ngena mai okey. Ya, tiga pai kam ne pesaran ngala ka usai tadi dia kunya Amir FM ambil awal aku mai kemung senake ya nang info-info ya ambil kusi kuma ilumong info-info ya kejade ngan dal na asik kat Miri kini test of Borneo ya ti nak kini ya, aku tak tahu ya lapar dan apa jadik dengan nakik dengan apa kenapa aku mereka dia kejar dengan lekat usai tali dia kenyam Mira FM ya habis majalah nang ujung bulan ini nana dalam program Baram Regata 2026. Jadi ayam peluang ya tai pekua ngeramai nang program ina. Oh, sengen nakik. Ya, okey, tiga bang kita bapak salah tu pengen dengar detik belian ini.

Pertemuan ini sio umana Pulau PN PN Pulau Telu Menteri Pelancongan ngan Alam Sekitar Dato' Amar James Wong ya lepas pejade buka fasa ya adeng lan ladang buaya jong farm ka Suran. Miko dawa ladang inah nana sukat kengempau la image Sarawak jadi ca ukuk pelancongan ya dengan lan. Cina oina hinana ladang baya ina kesukat mungkin rakyat tempatan dan awang negara sukat nenaan ngana nyeng la cen pegiang ngan pekin apa ngeramai ulang tahun ke 30 pengasasa Yong Kien Sen dalam bidang pengendalian baya. Dato' Amar James Wong ya pekuma ia puji usaha ya un uko ina ubana tem mampin tulang ya puun ngan ca replika bayak ya pengebioa ngan pengedadok 30 PN kaki 3 inci. Ladang ina unca zoom ini ya uko klinik kado naan sui mamalia ngan pekinapa reptilia. Ida dia nak kenapa sukat kenaan nyeng la fauna ya onka negeri Sarawak. Projek pembesaran fasa kedua ya pekiok ke pun ayah atau de anak bayak ya ida lep ekspor tai ka pasaran awang negara.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami nak jaya ingat lagi usai tali dia kenyamir FM yang kena jam tepat dah kini 40 lemah minit 8 jam lemah ketai tau-tau ya kini lu tenasi info-info ya neka surat dengar RTM lah ya. Yang ngana kita patah nasi ke ini dengan ke cah ini info apa sentuh ke Piala Dunia lah. Ya kedua pas untuk Piala Dunia lah dan ilo nasib pas untuk maskot ya. Tradisi maskot Piala Dunia ini ya lepas jadi suik Cina 60 uman ya lapar dengan ni ke penjo jadi simbol budaya dengan pekin apa identiti singkat-singkat negara penganjur lah ya. Jadi dan nasib singkat-singkat negara penganjur nak dan ilo milik ca maskot ya. Jadi maskot lah ya, jadi lewat ini lo nasib telu depa maskotnya singkat-singkat ca negara nang Uman 2026 ini kenalah nang singkat-singkat dia calah ya. Ya okey, tepat salon asyik nak kita pengeringa ada tip belian ini.

0: Terbawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, tinggal sana ke kumekam dek kejayaan dengan lelaki usai tali dia kenyam RFM ya cak info ya bayat lah nak ke keluk kursi kumak ilumong ni sekarang nak ya. Di info ni pas entuh ke penusah yang jadi kat janan biuk. Medan lu nak asyik ke ini on telu dah laki yang lepas diunang cak penusah dengan cak usah lah suat nang cak eksiden dua ada kenderaan four wheel drive ini ya ke pusingan pi lebur raya Pan Borneo Sari Kesibu taup dah jadi ini ada tirai yang lepas naik China Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dengan nang penusa ina ina naca kenderaan pickup kabin kemar bana kini dengan naca lah single cap lah ya ina nengujung ke telu usa mangsa ya dalam pickup four wheel drive ina ya duun ke ukur kejadian ina ya jadi cawsa ya ya suat ina na ya pakai single cap ina ya jadi nasi ca info ya jadi kat jalan biok sing nakek nang penusa accident jadi peketo dah ulo menawai lo apalah peketo berhati-hatilah sing nakek ya. Okey, tiga pekam dek kejai ngala ka usai tali dia kenyam RFM ya yo tiga tawai bangen tawai ku mai kemong dia pemong kejai ngala singkel-singkel iwai jadi kira apa ini tu nah akik suka bersiaran dengan jam tau ini elu petegok lah nampam ya biarlah asyik mesej-mesej yang nak kat live chat kat ini pa ketika tawailan kumai kemung dia lepas nyukung elu kat usai tali dia cina jam telu orang baik jam 6 tetap tau ini ya nawai sekarang akik apa lepas ketua jagat tiga agak lah jagat tiga pengumal lah jagat tiga tirak lah jadi akik kenapa ikan pakai cap lian nak pembayaran ini cina Jermi Tingang dengan selamat Tommy minggu, selamat ujung minggu kuma ilumong jam 6 ilu pencong ringan dau siaran cin YFM Impan Kucing. Tiada tahu aku mai kemong. Nyak dekena.

26, bak parking kereta BDS sebawah. Rindu meda orang belagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licha opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palang ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpahnya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai telika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpahnya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tu lah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagak tikas antarabangsa.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

banyak hari Andrew Bonnie James Nuan ajak di hati aku mungka lawak sadar lemai kita di YPM ke lemai tu lemai hari Minggu ya 5 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YPM. Anak ngira hari ini ke boleh mendiang ke YPM ke lemai tu. Kalai lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Nang bakal selama ngepun ke segmen sadar lemai kita. Kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Area Sumpit Jingan. Jadi sebentar kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup. Siti agak lagu kena merindang kita hari Linda apa gulai baru.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 dengan ayat 25 dengan ujung St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 lalu ayat 25 dengan ujung. Jadi tu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 16 dengan 17 lambar 16 dengan 17. Nyala dia tu ketika macau gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, baka ni ku aku tau mandiang orang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku antu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup tangku sedok. Pedak ianya. Ia bam serta pengirup. Pangan sedok pengumpul cukai ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai, Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, lebah Nuan dah ngayan, ku taitu ngagai sidak tinadai penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, ku taitu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak tidekak nur anak malang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak nemu utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun tidakak diberi aku dengan kita mudah. Lalu mak tidakak diasuh aku baik kita lempuang. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16, ke 19. Di tu kita mendak, Jesus mansut ke penusa hatia, ketegal hati mensia di selalu dekong reja utai tindak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemiak timit di main bersulok bertengah laman tumpuk peniau tak negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemiak mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang balas bengkah, madah kediri nadai hati, dibai ngeluluk kediri ramai nikah. Balas tidulu lumai sedak ngeluluk kenyengai orang temati. Laban sedak tinggai ngeluluk kediri ramai. Lalu disawut balas bengkah tadi, sedak pan ngai megak ngeluluk kediri ngintu orang temati setenyabak. Retinya menjadi, tanadai ngenok semua utai kedibai balas tidulu nyok dikerja sedak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditolak sidak magang. Lalu semua utai ke diberi nan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpaso serta ngendok ke diri buat mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila labanti magi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai teka berbakih dengan semua mensia dalam pengelantang dengan penusah sidak, berami dengan mensia mayuah, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jahit, teka umbay sidak berdosa. John depan tah sidak,
lalu Tuan Jesus pun debantah sidok. Sama nadai ngenak, nadai betul bermata sidok. Utai dekat di Jesus dituk menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai ti benar. Bahkan biak ti bermain dalam cerita kita tadi, kesuahagi kita ngai ngerja pesan ngu atur Allah Ta'ala. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mes kedok kita tetemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medok pemanah bawa bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubah lagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi ditu Jesus mansut kesebana ya, bergaya utai terjadi berjumpu, dalam ya terjalai ke pengawak ya. Bala sidak pengajar adat, setuai pengarap, orang judah mianya nulak terkenyakal ya. Tang mensia mayo mendiang sto nrimo ajar yo. Sidak tingu bai diri bisi agi penemu nadai berguna ke yo. Tang barok balo ti baru hati ngelalu ke yo. Ana saru menyadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang ti pandai toko orang ti bisi penemu. Utai ti debantah yo yenyak sidak ti sumuang ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna setiap ikut kita, di datai dengan kita, datai dengan hati di baruah, dengan hati di dekat nunduk ke kita. Udahnya Tuan Jesus lumadah dengan ramai pasal pemesahirti pengawak di kerja kita. Lalu ke Tuan Jesus, muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala di benar dengan manusia dengan cukup pemenuh. Kita manusia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tiko Jesus, ianya menyitu, nanti kita dekau meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngosagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh medak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita akan nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengarap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jakuk Jesus ditu ianya beri perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran megak dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengarap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita cuba ketu ke Tuan Jesus, datang je aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang je aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala, ukai ngenak runding teka sagam kita yang puajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuan Jesus. Laban dalam Tuan Jesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak tinggigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas, tau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya, ngenak jalai saru, tau ke salah. Nyalai, ngakai semua kita ti lelak ngerja tu, ngau kuasa dari impu, Tuan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beriya bau kita. Bawa orang Judah, pengawak tinitih ke adat, teka pesan Allah Ta'ala,
tu dapedok bako pengawa orang tinyan tangkun tindok ngam teko berat. Nyalai ku Tuan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak teko dia suaku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup nyari kena kenal Jesus, buat dalam jaku greka retinya ngam. Ngam ku kita. Bakal reti kasut kena pasuk, ia ndang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalan. Retinya kasutnya ngam dar bawa kaki kita. Lebuh Jesus kena jakut tangkuan di tu, dalam berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tika Tuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus keliau, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias kebau, jelung, capi, tinggenak ya. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari toke nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu di pemadu mana. Di cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu nicah ke cerita mensia datai rimayah tempat ngagai negeri Nazaret. Laban tidak kembali tangkun jelu tidak gagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lebo Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumok yang lempung, utai teko ia menyadi ianya penghidup tidak diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngok kita mpu. Bakal tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak mpu tangkunnya, bakalnya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Dia tahu ngebuas kati kita, netih penekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dilengkak kaku nak ketu. Lalu sebedar aku ngangkat ke diri, aku dulu maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talah tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindak meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidak kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketiap ikut dalam ringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja kenuan dalam pengudus ngau pembenar. Awak kepulai kemulia nama nuan oleh Jesus Kristus anak nuan tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak dia tau ledatai ke belama nama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Okey, Nya tadi peningga kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup Pergolai Ngau Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi bakal selama muka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai dan abur ke berita lemai. Lalu nanti bakal selama pukul 8 kita mendiang ke program Bagiga Entelah. Jadi ke sarito program Bagiga Entelah nadai di keluarga. Tajak pihak aku dekat terus berkulai dengan kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi yang. Okey, hanya di tu ngatai ke dulu muka pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan tu hari tuai rumah Ali anaknya Win, madah ke menjadi niang apa ya? Inya rama anak ganiang, rama anak ganiang udah nada ya. Lalu niang tu deka di sengai Bala Mayu, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Ali ya. Batu 26 Jalai bin Tulumiri. Lalu niang tu deka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalai Selangau Muka bala ba Sekerat Niah Saih Suai ba Batang Bawang Kemena Semanjai Jalai Sebau Bukit Kisik Peninjau Sepemanjai Jalai bin Tulumiri ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi

atau ke nuju Anca 0195-955-6458. Ya, tadi pesan madah ke Rama anak kaniang ya. Rama anak kaniang udah nadai pagi tu tadi. Lalu ni yang Rama anak kaniang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah Sidempu, inya ba rumah Aliyah Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal. Ianya pesan hari Manggau anak canggih madah ke anak ya, ianya Rani anak Manggau. Rani anak Manggau udah nadai meka. Lalu ni yang Rani anak Manggau tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu. Ianya ba rumah Manggau, Sungai Nibuang, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Menyan, Setutuang, Ulu Menyan, Sengan, Salim, Ulu Sungai Salim, Nanga Salim, Salim Kiba, Rian Lusing, Macau, Ulu Jih, Nanga Jih, Nanga Pedai, Belengian, Ulun Tabai, Daro, Tanjung Penasau, Kapit, Ngkeli, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Mangga Umpu, Bak Lumur Kusung 111-662-9542. Ya, tadi pesan madah ke Rani anak Manggau ah, Rani anak Manggau udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah Sidempu, inya pa rumah Manggau Sungai Nibuang, lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan hari raya anak cegak yang madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngambil intabalu keniang laki ya, inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026, inya hari 6 ya pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, jadi penerang ke Sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bal umur 0128913532. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak batang air lubai, batang air limbang, batang air bedamit di Penderuan, Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, Bawang Asan Sibu, Rumah Jemaat Turin, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau, Kaban Belayan, Pak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri Kucing, di Temburung, Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit, ngau ngambil intabalu, keniang saat anak ngelambai ya, ke dekat diatur, 18 hari bulan 7 2026, hari 6 ke dekat datai ya, pukul 7 lemai ba rumah Sidempu, inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya meka pesan ke bisi meka diterima hari peninggal kita ya. Lalu nampung pesan ke sekali tau, ianya hari Satin anak Benang madah ke anak ya, Stevenson Sikau anak Satin, Stevenson Sikau anak Satin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, pa rumah Sidempu, inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila nya 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Wong, Serintuang, Sungai Kuak, Kaban Belayan ba rumah Peter Ulu Bayan Mukah.

rumah Jamal, ulu berguang suang, rumah Richard Nunjuang, nanga berguang suang, Tamin, Skuau, Selangau, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin, balumur kusung 19-865-6807. Nya tadi pesan madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nada ya, lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu ngamuk malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, nya ke tadi peninggal pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Udah terlalu aku nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita ngau lagu hari Heli ke lemai tu.

0: rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari timah anak Aji tau ke Indai Rebika hari rumah higang Sungai Selepian Baru Beluru Bakung Miri. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Haji anak Inyang, ex tuai rumah Haji anak Inyang atau ke Pai Timah atau ke Aki Rebika udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Igang Sungai Selepian Baru Bakung Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri. Dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang ke dulu bak gereja St. Philip Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Selepian Atas ngau Selepian Tengah Bakuang Sungai Nipak Bakuang Sungai Tulang Rumah Unggik Satap Berkenu Sungai Temam, Sungai Bakas, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Sungai Malang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Aji anak Inyang tau ke Pai Timah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Higang Sungai Selepian Baru Bakuang Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri. Dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Philip Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang apaya niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesu Ulu Mukah Matading Liu Jalai Tebiang Tasik Belingian Mukah di Bintulu Sibu Bin di Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur bak rumah Sidampu inya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari ngerembang anak kumbang tau ke Jimbai madah ke Inaya Ica anak guyang Ica anak guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ngali hari tu tadi ya. Jadi niang Ica anak guyang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 6 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu ianya ba okey. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu lah 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sepemanjai Jalai Batu Lapan Bintulu Miri Jalai Bintulu Miri Ulu Sebau Ngaulu Segan di Bintulu di Mukah Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Ica anak guyang tau ke Indai Mayang udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam pagila 6/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7/7/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari dumi anak kula tau ke indah juga madah ke pengawak kita sulit niang anak ya inya niang Catherine Lipa anak sulang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 11/7/2026 tu ila lalu ngetah sulit inya 12/7/2026 jadi pengawalnya diatur apa kampung satu Malaysia Jalan Miri bypass jadi pesan tu nuju kapan belayan di Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbi Sama Empit Rumah Panjai Cangkul Kelampu Bulu Lubuk Antu Danau San Panjai Ruai Kumpang Langgir Di Bintulu Rumah Liam Sebawah Di Suai Sebatu Nia Entulang Engkabang Brodi Sebatang Setapang Linai di Miri ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai indai juga abak lumur 019-860-1351 hanya tadi pesan madah ke ngetas sulit ni yang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 ba rumah Sidampu inya ba kampung Satu Malaysia Jalai Miri bypass ya. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga kita dekat mendiang ke misa kudus hari Minggu ya. Dan sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu hari Lin ke lemah itu abur dalam pengerindau.

0: dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Lama tu kita ngintu hari Minggu ke 14 musim selama tahun E kena 5 hari bulan 7 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngambil nyuman kati tingesal Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngambil ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngambil besmaya ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalah talah timaduk berkuasa kasih ke kita yang ampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalah talah bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang timentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih naga nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala ta'ala oleh anak nuan ting maruah kediri udah ngidup ke baru dunia ti udah labuh. Penuh karaban nuan ti talu ngena pengaga ti kudus leban basida. Nuan nyelamat ke ari ulun dosa lalu nuan merik pengelantang ti meruan. Dengan jisa Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah nuan dalam penyaraku Roh Kudus. Wala ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ninga letji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah, baca ari Nabi Zakaria bagi 9 ayat 9 ngagai 10. Ku Tuhan bejaku, rami gaga ati, rami gaga mekita orang Sion. Manjung gaga ati mekita orang Jerusalem. Pedak kita raja kita datai ngagai kita. Ia datai mai pemenang. Tang ia baru hati lalu nepan siku keledai. Siku anak keledai ti agi biak, ti diada ke keledai. Ku Tuhan bejaku. Aku dekat muai kerita perang ari menua Israel. Lalu ngerampas kuda ari Jerusalem. Panah ti dikena berperang dekat dirusak. Raja kita dekat ngasuh mayuh bengkah bangsa bebaik ngau pangan diri. Ia dekat merintah ari tasiak siti ngagai tasiak siti. Ari sungai Yupratis ngagai ujung dunia. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
3: Aku dekat memesai kanuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
2: Aku dekat memesai kanuan, O Allah Ta'ala, ngau raja aku. Aku dekat merik terima kasih ngagai nuan berlama-lama ya. Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu muji nama nuan belama-lama ia.
3: Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
2: Tuhan endang rindu serta kasih. Lubah ringat serta penuh laban pengerindu timeruan belama ia. Ia manah ngau semua orang. lalu siru ngau semua utai ti udah digagak ya.
3: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
2: Semua utai ti hidup ti udah digagak nuan oh Tuhan. Dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu semua nembiak nuan dekat muji nuan. Sidak dekat berjaku ke pasal mulia diraja nuan. Lalu madah ke pasal kuasa nuan.
3: Aku dekat mesaikan nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
2: Tuhan endang dekat ngamat ke semaya ia. Ia endang ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia nulung orang ke dituntung penusah. Ia ngangkat ke orang ke udah rebah.
3: Aku dekat ngemesai ke nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku. Baca kedua. Baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rom bagi 8 ayat 11 ngagai 13. Kita uka hidup nitiah ke penekak mensia. Kita hidup nitiah ke penekak roh, laban roh Allah Ta'ala diau dalam kita. Barang siapa nadai roh Kristus, ukai nembiak Kristus. De roh ia ke udah ngangkat ke Jesus ari mati, diau dalam kita. Ia keudah ngangkat ke Kristus ari mati, dekat megak merik penghidup ngagai tubuh kita tinemu mati. Oleh roh ia ke diau dalam kita. Nya alai menyadik, kita berutang, tang ukai bak mensia, lalu hidup nitiah ke penekak mensia. Labanti kita hidup nitiah ke penekak mensia, kita dekat mati. Tang enti oleh roh kudus, kita munuh pengawak ti berdosa, ti dikerja tubuh kita, kita dekat hidup. Jakut Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Berkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di serga ngau di dunia, laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak min.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ni teh ke Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai ayat 30.
2: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku, aku merik terima kasih hingga napai Tuhan kebekuasa di surga ngau di dunia. Laban udah ngelalai kutainya ari orang kebepenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang kesedak ngagai bala anamit. Sigi amat apai labannya ndang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala anak semena apai aja. Lalu nada orang lala apai semena anak aja. Ngau orang kedu pilih anak ya. Anak dipilih anak ala ya mandang ke apai. Dia tu ngagai datai ngagai aku semua kita kelelak ngemau utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lalu san tangkun aku. Lalu belajar dari aku laban aku nelap serta baru hati. Lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah. Lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 14 musim selama tahun A. Ngayan ngagai kita berkenilah tala ngerja pengawak dalam awak ke sunyi tu kan tak ditemu kita. Jadi baca ngingat ke kita Allah telah selalu teka suah nak ngayan ke kuasa teka pengering ya. Ya suah ngayan ke perindu ya dengan pemayak pengasih ngau penyaga ngau sidak ke lemi teka sidak ke lelak. Baca ke satu kita ngenang berkenikut Nabi Zakaria berjaku teka bernabi pasas iku raja kedekat nepan anak keledai. Lalu raja tulak raja kebarwati. Lalu maik pemayak ukai perang. Surat santepung agi orang di Rom. Madah ke berkenai ke penghidup dalam Kristus diiring oleh roh. Rohnya meh kemerik penghidup ti benar ngau. Penglepas tu ke pembebas ngagai semua mensia. Pengujuan dalam Injil Jesus ngangau sidak terlelak ngaso datai ngagai ya. Ia nyamaya ke belalak ti meruan ngagi sidak ti andal ke ya. Lalu sidak ke nitiah ke jalaya. Jadi berminggu tu kita dikanga awak ke medak. Ia nyak Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala semak. Lalu utai ke diperhati ke kita senang aja. Ya ti taluak lalu berpengasih. Maik kita ukai ngena mak ti beratang ngena pementas. Tumeh pemayak terberi Kristus ngagai genap ikut kita dalam hati kita din. Simpul ya baca mandang ke Yesus ianya raja ke baru hati ngau pemayak. Allah Ta'ala nyaga ngemata sidak terlelak ngau sidak terlemik. Yesus mai orang mayuh awak ke andal ke ya, lalu tahu tertemu ke dua belelak bakya. Jadi utai ke uliah diperhati ke kita, wak ke kita, berubah-ubah. Lalu anda ke Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu kita nemu kita nak ke diri. Allah Ta'ala bisik bergulai dengan kita. Penuh dia, kingat ke jakut Jesus ke lemah itu ke kita. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngema utai terberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Sama kita datang ke Jesus dalam hidup kita dalam menitik hari awak ke Jesus uliah ngelempuang ke mak keberat dalam penghidup kita. Sama kita ngaku pengharap aku harap kalau Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia
2: lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke surga, lalu duduk basepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh,
1: ngau pemidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, lata lapai ngayang ke misteria perintai hangga orang ke nadai penemu. Aram kita bersemayang aga lata lapai, kita tirinduk benar ke orang kebaru hati serta nadai penemu.
3: Ke gereja dalam pengawak ya ti mela orang ke umang, ngau orang ke lelak ngemak utai ti berat. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke semua orang kemegai perintah menua, ngamik kesidak nak babagi hati serta dekat mendiang ke sebana orang mayu, kelebih lagi orang ke pemadu mit. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah nutup Allah Ta'ala arif ngidup sidak, ngamik kesidak oleh berubah hati serta mulai kediri ngaga ia. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala anak mit dalam paristo, kebeno belajar ke pengarap dalam Sunday School, ngamik kesidak mereti serta ngasih ke ajar bala pengajar sidak. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngadunya nemenuan berkeporut itu lalu laban ngasih ke utai tadi asunwan, dinga ke peminta kami tadi serah nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letegi Eukaristia berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah repun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kapir yang aku ngau nggi kita tau dia terima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang bak jari nuan kapuji ngau mulia nama ya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiren terdenjuk ngagai nama Tuhan, nuci bersih kami ya Tuhan, lalu genap hari mai gaya penghidup kami, majak semak ngagai penghidup surga, nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Serah kati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngana serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih hangga Tuhan apai ti pemaduk kudus oleh anak terkerinduk Tuhan Yesus Kristus terjakut Tuhan oleh ia ngagak semua tai. Tadi asuh no datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia uleh roh kudus lo diada ke darah bungas. Ngamat ke pendekat no lalu nguleh kenuan si tiadaban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tuanda amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemeritok kami bersemayang. Turun kerohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya. Ya nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Pakanya megak maya makin malam mudah tembuk ya nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dah merik terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku, darah sempekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita. Ngau balamayuah ke pengampun dosa gagatu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia. Laban uleh harga ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagen wan Tuhan nuruti pingdom ngecalis penyelamat. Merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami aruh betungok mua ngan wan lalu melawan wan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tinggal ambil bagi batubuh. Ngau darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala clergy. Ingat kemegah bala menjadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasiah nuan sambut sidah ke dalam penampak muan nuan. Kami bersembahyang kasih maka semua kami ngambika begulai ngau Maria darah bungas ti berberkat indai Allah Taala ngau Joseph ti berberkat laki ya ngau sidah rasul ti berberkat ngau semua santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebek awak kami arwah samah ngau bempu pesakah penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Dengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya. Walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngau bahasa ngiknuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Bas ke kami dari semua penyanyi Tuhan kami bersemaya ngau mana kemendar ke pemanyi seumur penghidup kami. Ngambil kau leh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas hari dosa lalu likuan dari semua penusah sekumbang ke menganti penganda tedia berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia endang agi Nuan dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemaya ditinggal aku ke kita pemaya aku diberi ke kita ana medak dosa kami tempada pengharap gereja Nuan lalu ngau mana kemendar ke pemaya ngau penyarakup nitiah ke penekan Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita meri tanah pemaya ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekangau datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai. Dan sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kemandarkah kami bersemayang Tuhan, awak ke sepengudah disi baru oleh pemerintah besar amat, kami tak boleh upah penyelamat. Lalu mengkang mujinuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awak kalah talah timadu berkuasa merekat kita. Apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, 7:30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah-terubah batang berita. Pengawal berpilih negeri Sarawak oleh diatur ngena 82 penduduk ti ke diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berjista ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Nyadi itu isi berita. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke perintah negeri berbasa ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu peminta nambah ke 17 penduduk kaunsel negeri Dun. Kuya Tajak Pandun udah benar ke penambah 17 sita penduduknya SPR agi mesti nengah proses ti udah ditetapka tidi pelabak berguna ke timpuh urung 7 bulan. Pihak megah nyangka pengawal nambah ke penduduk tu nda ulih dipejalai ke sebedau pengawal berpilih negeri diatur. Ia nyemetak madah ke sekali ke pengawal berpilih negeri diperbuat ke berpelasar ke 82 tau ke 99 penduduknya ukai isu tiberan yang lebih dikemerat ke ianya penegak politik ngau tampung polisi pemansang Sarawak. Dato' Pah Tinggi Abang Johari harap ke Raban tim ya udah berjalai ke tanggung pengawal ngau nakak pemanah nyeng kaum berjalai ke inisiatif tindang disemaya ke dalam manifesto bakal nyedia ke pelajar tinggi ti nak berbayar. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengerami nyuak ke agih belanja dikena ngagak bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satwa berpalan pengintu pengantan pendiau Dato' Amar Hajah Jumaani di Kuching. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu tu. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penanggulnya dikenatai ke Direktur Immigration Sarawak Berindi Arin Randau ke diatur pegulai ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Luar KDN. Direktur Immigration Sarawak benung mujur katur dekat mai urung 1000 itik pasport biru ngambil ke di Sadung ngagai bagi menua adab ke utara negeri itu kenyang kaum di Limbang lawas ngamiri serta sekedar ngagai Kuching tu atur sementara nganti proses nyelak pasport baru tembu. Ia maksud ke jakunya bahawa awam pengarang berita sepengudah berjadi ke program Jom Gagar Limbang Karnival Mini Upis Menteri Pengangkut Ngau Ari Kerjaya 2026 ba Waterfront Limbang. Penanggul suntuk pasport biru majat untung mensia mayuh di Limbang ngau lawas tipe pangai ba dokumennya ungkup pejalai nintiang hari meraka garis antara menua Brunei Darussalam. Garis gerempung ke ukai dikuasa perintah NGO udah berjista ngau upis pengerjista gerempung ROS Malaysia nyadi ke syarat asas sidak ngapil peminta agih belanja ri perintah. Menteri Pemansel Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah katur tu nentu ke proses ngapil pemintanya rurus ngau BC Integrity sebedau sebarang peminta geran perintah tau ke agih belanja ulih diperunding nangkan kenya. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita sepengudah berjadi ke Wishland Kuching's Charity Food Fair 2026 di Kuching pagi tadi. Atur ROS tingubah Akta Gerempung 1966 bracket Akta 832 berguna benar dikena lengkas ke atur aktiviti ngumpul agih belanja gerempung ke berjista. Atur pengawal ti teriat akhirnya siti cara dikena mutar ke isu mansut ke belanja lebih akhir hari Raban diminta belanja ngena nama sesebengkah gerempung
kenadai diregister ngau rasmi. Nyak dikarah boleh mengangkat katur pengawak tirurus ngau accountability dalam mengatur belanja, lalu arinya boleh nyungkak pengarap mensia mayu ngagai NGO tip jalai ke pengawak pengasih. Perintah Sarawak terus ngemerat ke pemansang infrastruktur ngau pengawak berjalan ke mayuh macam inisiatif pengelantaian peniau ngau pelajar dikena ngangkat ke tikas penghidup rakyat. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katurnya nyengkaum bantu belanja ngau elaun penghidup disedia ngagai nembia hari ruang bilik tikurang penatai pemisi. Bantu bakato mandang ke komitmen perintah negeri nentu ke pelajar tip berkualiti ke diulih semua renggat raban bangsa. Kebuah pihak laban pengawak beranak ke pukul bak perkara pelajar berguna benar laban raban biak kemayari dekat nyadi tuai jemahila ti nerus ke agenda pemansang Sarawak. Ia mansut ke jakunya bak pengerami ngintulan tahun ke-12 Pampang Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kita dito benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Gerempuang kayan Sarawak deka terus ngerembai ke pangkuk pengawak dengan numbuh ke sekedar pampang baru dikena ngenegap ke kawal komuniti kayan di Selampur Menua. Kaban Kaunsel Negeri Telangusan Dato' Dennis Ngau kemega Presiden Serakup Kayan Sarawak madah ke Kapit Sibu Kota Kinabalu Ngau Semenanjung Malaysia nyadi sekedap menua ke benuang di Perundiang ke. Pampang baru tu dekat ngemuntang ke mayuh hagi kaban komuniti kayan nyerta gerempung serta merik bantu mungkul pemansang komuniti. Ia mansut ke jakunya rambau awam 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Awam besainya dipenyadi ke Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang. Lebih 50 ikut pengari hari 8 pampang serakup kayan Sarawak di serata negeri itu bisik ngau ngulu awam besainya. Orang ke dituntung penusa

Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakim ngau palan servis adun Jepak N67 ngagai sidaknya sebili ya tidiari ke Rafai Bujing. Sidak megak dekat bergempur ngau pis pelilih menua ngemuntang ke pengawak peminta baru dikena ngagak baru rumah kudah hangusnya. Ya maksud ke jakunya lebuh ke ngabas sidak ke dituntung penusah hangusnya di Bintulu. Kelimpah harinya dua ikut ucuk sidak timuga orang ke timpang peniau OKU nerima bantu khas kemungkur agih belanja barang kediguna tilam khas ngau lampin sekali guna. Berbaik punya pemesai khas ngau ngagai kaban Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman madah ke bayar bantu ke terubah menyampau RM2,000 maka besi disedia ke ngagai sidaknya sepiri. Kes buli Dembiak di Bau Sapit Menteri Dembiak ngau lumba Mordi Bimol ngarap ke polis oleh nemu ke pansia kes buli kenuntung siku Dembiak induk di Bau ngau cara terang ke pengelantang ya. Ku ya, penusahnya sudah diriput ngegeraban penguasa sekolah 2 minggu sebelum penusahnya kenyadi, tajak pihak nadai sebarang atur sudah dipejalai ke. Berindi arinya raban penguasa sekolah sudah dipinta merip nerang berkawal ngau pemuntan sidak mutar ke isunya tumu agi arinya. Ya mansur ke perkaranya dengan penerang media di Kuching pagi tadi. Kena hari 5 tertarik siku Dembiak induk PUM 2 bak sebuah sekolah sekunderi di Bau diriput ke bakal sepemudah kena buli nyengkaum kena tujuk nuju struktur besi whiteboard serta dikacau ngacara fizikal ianya diruntun bak buak. Kes tu dipansik baru Seksyen 507B Kanun Keseksaan timungkur penyalah buli ngau ngacau emosi. Tikas pembersih bak palan pemakai di Sarawak ngemantup kati berindi ari penyedar operator ngau pengawak pejalai ke kimpin pembersih tindak ngetu di pejalai ke. Direktur UPIS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Loga madah keraban operator premis nak boleh nak terus nan ke standard tikas pemerti tertinggi dikena nentu ke penglikun ngau pengerai pengguna. Ia megak merangsang mesia mayuah ngenatai ke sebana ngakai JKNS nyemak bisik tertemu ke palan pemakai ti nak nitiah katur pemersi. Dr. Veronica maksud ke jakunya bahawa pengawak ngelancar ke Ari Penglikun Pemakai Serata Dunia 2026 bahawa Kuching Waterfront pagi tadi. Bahawa pengawaknya ia megak lepas ke raban tinggal masuk apron walk mungkur penyawah 3 km kedipasu urung 100 ikut orang. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Pengawak berpilih negeri Sarawak boleh diatur ngena 82 penuduk tika diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang boleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berregister ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Berita lemah itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, udah jadi renggat keterubah Jones Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palanti ditapat ke temuai datai ti di kelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia setemegak pada temuai hari menua bukai ketika medak jelu tibangat di senakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang.

0: Kelimpah rinya kebun bayar tu megak, makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu, ianya Yong Kian Sen tu dah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar, serta megak ngagak pemun bayar besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik bayar tu bisik sebuah zumit tinggunan mayuh bangsa burung, utai dua bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak bayar ti uli dijual ngagak tikas antara bangsa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban Bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya Bansa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau Bansa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah Raban Bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kude ngai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah na jawa ari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Bak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban Bansa Kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala Kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak Raban Bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perauk pengayau, di diulu ke perauk Tamakila. Perauk sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluk, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar residak ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Tume 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Finance Johnny Aman, laju nuan BC Intan Dikembuat, lekang laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Okey, lagu Ari Nicole ya, Cerita Tua. Siti lagu ke Mujur masuk ngagai rengat semifinal Anugerah Carta siapa juara ke 9. Mai jam kita dia tu peninga. Ianya pukul 8.16 minit malam. Jadi gigi terus bergulai apa awak sadar lemai kita ke malam tu. Lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke berita-berita ke patut diperhati ke kita buat jam ke penudi itu ya. Ke besi kita ke dekat Nurun gawak ke malam tu. Harap ke sama berjimat lebuh ke Nurun gawak ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peninggal. Atau merindang kita ngau sitik lagu Ari Anderson ngalai. Kita terus bergolai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya.

Okey, hari Enrusan ngala ya, pilih antara Intan ngau kaca kena merenang kita ke malam atau peningat. Okey, jadi Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company penerbai Bilun ke Dimpu Sarawak, Borneo. Deka mantai ke harga tambang Bilun baru dalam minggu baru ngau meka tengah bulan tu ilak. Jadi madah ke pengawak ke mantai ke tambang atau kerga tambang ke barunya ke nyerangkum penerbai Bilun lebih lagi hari Kuala Lumpur ke Kuching ya. Jadi mansut ke perkaranya lebuh ke diranau pengarang berita maya ke berjadi ke pengawak nyerah ke agih belanja bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satu ba palan pengintu pengantin peniau Dato' Amar Hajah Jumaani yang jadi pun tahun tu tadi tempat tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Borneo deka ngepun ke operasi Bilun Jet dalam bulan tu ke nya ungkup perengat kedua pemansang company Bilun ke Dimpu perintahnya ya perintah Sarawak jadi operasi tumunya nyerangkum penerbai Bilun Kuching ngagai Kuala Lumpur Kota Kinabalu Singapura gambar ke Jakarta. Okey hanya jakuk ke di pansut ke Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ke berkawal ngau mantai kerga tambang Bilun baru Borneo ya company Bilun ke Dimpu Sarawak dalam minggu baru ngau tengah bulan tu ila. Okay, kita sama ngarap kerga tambang Bilun ya. Boleh ditangkup semua kita meh lebih lagi kita ke dekat berguna ke servis penerbai Bilun ke mindah ngagai menua ke buka ya. Okey lagi terus merindang kita ke malam tu hari Ika malam agi muda.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

0: 56. 6 bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temu Megah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

lagu menyadari hari masterpiece ya, maka lagu ke mujur masuk angkir renggat semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur Lemai 1/8 atau ilah ya di Selangau. Okey, hanya di sepengudah di Kapit Enyak Palan keempat program Sarawakku Sayang 2026. Nangkan ketua ilah dekat diatur di bagi menua Sibu ya. Enyak Palan kelima nongatur program Sarawakku Sayang 2026. Ke diatur berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah. Okey, jadi program Sarawakku Sayang 2026 di Sibu tu dekat diatur dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu ya. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang di Bakim Luar Sibu tu ilah dekat

di ke Premier Sarawak. Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping kena 11 hari bulan 7 2026. Okay, jadi mayuh macam mereka program ke diatur berunggu 3 hari ini elok. Bakal pengawal pemandang hari mayuh macam agensi perintah ngau mereka sektor luar. Sebis meri penemu tau ke penerang ngau mereka mayuh macam inisiatif perintah. Ya. Okay, lalu kelimpahannya bisi mereka diatur pengawal berjual ke mayuh macam barang ngau mereka produk. Ya. Okay, jadi dikenal ngericah ke mereka program Sarawak Ku Sayang mensia mayuh mereka dekat di Perindang bak malam budaya Sarawak kena 10 hari bulan 7 telak. Kalau ya penyanyi terbilang ke bisik Merindang maya tu elak ianya Mawat Haryati Ho Kahsin Peter Aaron Jaya Sepetar DJ Sonic DJ Denteng ngau mereka Raban Kelunan Magat. Lalu malam 11 hari bulan 7 mensia mayuh dekat di Perindang artis terbilang bakal Bob Yusuf, Melissa Francis, Jad Ali, Chien Ngu, Ben Dijaksa, Dayangku Fazila, Iwan Dasri, Yadi ngau muka Fira Fandi bak konsert raya. Ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal atau program ke diatur nyeromba program Sarawak Ku Sayang 2026 di bagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuk ke 12 hari bulan 7 to ilah. Jadi data ibu pala mayuh ya, ukai semina kita nganga orang di Sibu aja tang hari menua bukai maka ya, sama data ngericah ke program Sarawak Ku Sayang. Lalu tentu ya bisi pengawal mencabut tiket bernasib nyak ke di anti-anti mensia mayuh ya. Okey, itu hari Jonas Junior Aman sebulan Sarah setahunnya Pak.

Okey, hari jenis jenis aman sebulan sarak setahun nyaba. Jadi nak tahu pelawak aku peninggal kita gulai pa awak pa awak sada lemai ke malam tahu. Jadi terima kasih Mayoh, mai kita ke udah bergulai dengan aku Sam kenyari pukul 6 lemai tadi. Jadi 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi bergulai pa awak pa merina malam. Okay. Jadi harap ke kita sama belala ngau lantang likun ke malam tu. Ke pergilah Mayoh kita ke dekat gawak bakal selama ya. Okey, dua buah lagu kena ngujung ke awak kita ke malam tu. Tu lagu hari Duna tertemu ke surat lama. Ditangkan ke lagu hari Winnie Albert. Udahnya lagi ya, aku Kailulu. Okey, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat malam.

tersedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta Dilutamat akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jones Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palanti ditapat ke Temuai Datai ti di Kelala Orang. Kelimpah harinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala Temuai hari menua bukai ketika mendak jelu tibangat di senakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti uli dijual ngagai tikas antarabangsa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarkan

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 26. Nama bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemerintang Malam
0: YFM.

Ya, sekali ke hujan, panas, malam, tahu ke siang, okey, kami sanggup merindang kita ninting hari, ninting jam. Nampak mawas dalam main kau Sam tadi ya, 3 jam di konti. Pemerintah malam kau DJ MB tahu ke TU, okey, nyentuk dengan tengah malam tu lagi kau lagu keterubahnya. Lagu hari Gwen, Sanggup Aku. Kita mendingkan lagu kedua, Stella Philip. Dan lagu ya Duruk Pengrindu di jemai kita mending ke program Aku Boleh Penampak Engkau, Monica

Bala menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Lalu beri terima kasih laban ke sekali tu kita agi bisi peluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Kita terima kasih ngagai apa di serga laban agi berpeluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke kesaksian buat program Aku Boleh Penampak. Program Aku Boleh Penampak, siti program dor kita berkongsi ke cerita, kesaksian, ukai semina cerita kenyadi bak dirimpu, tau megak cerita ke di pedak, di dinga kita nyadi bak orang bukai. Aku rekan enak peluang, bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, meri besai terima kasih, serta tabik puji ngagai bala kita semua. Rindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyari lebuh aku mindah jauh ke Bintulu, ngagai Sibu, Selangau, mayuh bala ke Datai Nabi Jari, serta madah ke diri rindu ninga program Aku Boleh Penampak. Lebuh berjalai sebelah Kuching, bisi megak bala madah ke ninga program tu nintiang hari Minggu. Bisi megak, lebuh ngari ke opis meeting, tau ke baum di luar, bisi bala mai bergambar. Ku sidak, dekat ngirum ke gambar nyak ngagai bala di luar Kuching, bisi megak nyentuk ke limbang kien. Bala ti rindu ke program tu, nyak alai gambar ke diambil gau sidaknya tadi, dekat dikirum ke ngagai bala hari jauh, bala ti jauh. Tik suah ninga serta rindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyentuk ke bisi megak balas sister, bisi megak balas sister bak gereja. Madah ke program tu manah diterus ke kena gerembai ke pengarap kita Kristian. Terima kasih ngagai kita semua, terima kasih megak ngagai sister hari Kuching ya aku dah ngau bertemu. Tik suah ninga ke program tu ninti yang hari Minggu. Terima kasih anggai semua kita ti rindu ke program tu. Lalu ngarap ke program Aku Boleh Penampak tu. Endang uliah. Negu ati bala kitai, negu ati bala mayuh. Ngambil ke penampak ti udah diuliah ke orang bukai tau ke penampak ti nyadi bak penghidup bala menyadik kitai Kristus ke bukai. Merik penampak megak bak ati kitai. Bala menyadik dalam Kristus semua, bak program Aku Boleh Penampak ke sekali itu, aku mai kita ninga ke siti cerita. Siti cerita kenyadi bak gereja St. Anne Kota Padawan di Kuching ditu. Dia tu mayuh bala kita suah ke gereja tu. Ukai semina bersemiang, ukai semina datai ke pengawak semiang muji serta nyembah nintiang bulan. Tang megak kita suah ninga sikuk fada ketebilang nyalai tentu yang mayuh bala kita nguji dekat ngiga bertemu engau sikuk fada ketebilang suah dikena Tuhan ngerai ke orang sakit ianya Fada Dondon Ramirez. Fada Dondon Ramirez tu megak suah berkongsi ke cerita kerja ajiah bak page Media Rama. Berkongsi ke cerita kerja ajiah lebuh bersemiang. Lalu suah megak berkongsi ke cerita kesaksian tau ke kerja ajiah Tuhan ngagai program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ngagai Fada Dondon Ramirez. Lalu cerita ke dekat didinga ke kita bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu megak. Siti cerita ti dikunci ke Fada Dondon Ramirez. Cerita kerja ajiah kenyadi bak program puji sembah tau ke muji serta nyembah Tuhan. Nyadi cerita tu nyadi bak siku induk. Cerita tu nyadi bak siku induk. Ia ke udah beruang bilik serta udah bisi anak. Tang lebuh
Ia tu tadi lebo induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit. Ketahu benar ngasuh hati kita itu sah ianya penyakit riman. Lebih lagi induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit riman tau ke kanser ba tahap 4. Ianya tikas riman ke pemadu tinggi. Tikas sakit riman ke nadai aging luwi arinya. Nya alai induk tu nemu penyakit riman ya kenyadi ba ia tu tadi ndang uliah mai nyawa. Nya mai kebuah induk tu berasai amai tu sahati. Menghidup ia udahnya asai ke petang amai. Laban ia madah ke diri bedau bersedia dekat ninggal ke dunia tu. Ia bedau bersedia ninggal ke anak. Bedau bersedia ninggal ke laki ya. Ia nyak ruang bilik ti dikesayau ke ya. Tambah megak kanser imannya udah bak tikas ke tau naban ke nyawa. Ia nyak tikas ke pemaduk tinggi. Jadi induk tu kebenar ya ngembuan tau ke dipadah ke lutur bisik penyakit riman bak sarang anak. Lalu ia diasuh lutur beputung muai sarang anak ya tu. Jadi riman endang mayuh. Riman tu tak keriman sarang anak tu nang mayuh nuntung bala kitai ke induk. Nak ngiranya tadi induk ke udah kalak beranak tau ke induk ti bedau beranak. Lalu mayuh mega urang ti udah beputung muai sarang anak gerai ndak lama udah sidak ke beputung. Lalu suah igi iman nyak datai baru tajak pan sarang anak udah dibuai. Lalu tok mega ti tau ngujuang ke nyawa sidak ke kena penyakit riman sarang anak. Nyamai kebuah cukup tusah ati induk tu tadi laban ngenang anak laki ketinggal mekangkang ko ya. Tang bala menyadik dalam Kristus jadi keriduk ke semua. Induk tu ndak nyerah Allah. Laban yang nemu Tuhan Jesus ninga enti ia amai percaya. Tuhan Jesus ninga sampi ngau sebana ba ati ya enti ia amai percaya ke Tuhan. Ia megak nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nyak percaya ke Tuhan. Lalu Jesus meh jalai kebenar tau ngubat ia. Nyak alai induk tu lalu nguluk program uji ngau nyembah yati berkuasa kediatur bak gereja St. Anne Kota Padawati Kuching. Program tu kebenar ya diatur ninting bulan bak gereja St. Anne Kota Padawan dikena meri peluang ngagai sidak ti sakit sidak ke bisik penusah datai gerai serta suman. Jadi lebo datai bak pengawak muji ngau sembah bak gereja St. Anne Kota Padawan tu induk tu engau andal ati datai lalu percaya ya percaya Tuhan bisik ngau ia. Engau ati ti besai serta ati ti andal induk tu datai ke pengawak muji engau sembah ke diatur gereja St. Anne Kota Padawan. Jadi 2 minggu udah pengawak puji engau sembah ke diatur induk tu udah bersedia dekat diputung muai sarang anak. Ya udah bersedia dekat diputung muai sarang anak ya ke tumbuh igi riman tau ke kansernya tadi. Tang lebuh datai hospital, lebuh lutur, mersa serta dekat mutung tau ke dekat muai sarang anak atau tadi. Sebedau ke berputung, lutur, mersa dulu induk tu. Tang lebuh diperiksa, lutur terkenyit amai hati. Kebuah ya.

sarang anak ya. Nyak meh kuasa Tuhan Yesus udah ngerai ke induk tu, lebuh ya datai ngau pengawak, puji sembah gereja Saint Anne. Bala menyedik dalam Kristus semua, ia gerai hari pengarap yempu ngegai kuasa Tuhan. Ia gerai hari pengarap ia ke kuasa Tuhan, ti udah ngerai ke ia. Ia megak gerai, laban ia percaya amai ke programnya ke diatur bak gereja Saint Anne yang endang tahu meri penghidup baru ngagai ia. Ia megak gerai, laban ia semina arap ke Tuhan Jesus. Ia nadai berkena ke cara bukai. Ia nadai percaya ke Tuhan bukai. Tang semina percaya ke siku aja Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Tuk mesiti hari kerja aja Tuhan. Kenyadi hari program puji ngau sembah. Jadi mayu cerita kerja aja kenyadi bak program puji ngau sembah. Kediatur bak gereja Saint Anne Kota Pedawan tu. Lalu cerita kesaksian kebukai. Kebesik nyadi bak program tu. Tentu ya, dekat dikunci kabak program aku boleh penampak ya kebukai. Engka ceritanya tadi tahu merik pengeriang ngagai ati kitai terus arap terus taluk serta berpanggai bak siku aja Tuhan serta mega boleh merik penampak ngagai bala kita kelebih lagi ke dia tu benuang dituntun penusah ngemuan penyakit ke tau naban kenyawa. Harap ke penampak ya kudah uliah tau kenyadi bak induk tu merik penampak megak ngagai bala kita kebukai ke benung tusah hati dituntung penyakit tau kegemuan penyakit serta penusah bukai bak penghidup kita. Bala menyadik dalam Kristus semua, bertemu baru kita bak cerita kesaksian kebukai bak program aku boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Bareng Wing ke radio dengan kami ke malam tu. Terima kasih pukul 10 dan nabur ke berita malam hari YFM. Lagu di sana Gilbert Gaung, hanya ia kisah maya sekolah ya. Kita ke menombak rantau jalan jam kena tu jimat bahan jalan alun. Terus merindang hati diri dengan kami, segulai sejalai YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Jam kita ada pukul 10 malam. Malam tengah kami nabur ke berita Iban dari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 5 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem penerang orang timpang pendiau OKU ngerikut ke hari 843,759 ikut OKU 32,270 ikut kengidap cerebral palsy udah berregister di Malaysia nakat bulan 5 tu tadi. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah statistiknya ngayan ke peminta ngau guna upis menteri tu nerus ke pengawak ngemansang ke sistem sukuang nyeng kaum sebis pengelantang mulai ke pemanah pendiau ngau intervensi temu tu berguna benar kena numbuh ke Siti Menua di nerima penyelai pendiau ngami nadai lagi orang di kelawang ke ari arus pemansang ia masuk ke Jakutuk buat pengawal alam jadi ke Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. 7 program itu diatur kena ngumpul belanja ngau ngangkat ke pemerhati hati Mensa Manyuh serta merangsang kerjasama antara perintah NGO swasta ngau Mensa Manyuh yang mengamadah ke agih belanja RM30,000 diberi ngagai gerempuang cerebral palsy bagi benda Kuching ngau semarahan. Limbang Gau lawas boleh jadi hub dagang temuai serantau hari ini negap ke kerjasama merakat sempadan enggau Brunei, Sabah serta Indonesia. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah perkaranya boleh dikemujur dengan pengawal ngelaku ke dagang temuai begulai sama pemansang infrastruktur serta ngangkat ke kaul pengangkut darat langit enggau tasik terutuk dekat negap ke penduduk bak kandang utara Sarawak jadi palan dagang temuai bersepadu utara Borneo. Sarawak dan Brunei sudah bersetuju begulai sama ngelaku ke dagang temuai jadi package dagang temuai bersepadu kelimpah hari ngerembai ke kerja samanya enggau Sabah yang maksud ke jakutu bak pengerami makai lemai jelajah usahawan Sarawak Brunei dilawas.

Tabung Bank Tumau Sarawak TBS sudah ngagih 63.34 juta ringgit ngagih asnaf nak bulan 5 tu tadi. Pembangku General Manager TBS Iskandar Allen madah bertimpuh ke sama Akademi Latihan Insan sudah ngatur 34 kursus di Kuching, Kapit, Sibu, Miring, Gania serta digulut 1,414 iku asnaf. Akademinya beri peluang ngagih asnaf belajar pengelandia kadang mengangkat ke penghidup serta nguliah penatai pemisi yang mansur ke Jakarta. Maya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 ikut asnaf visi engkau nguluk kursus kemahiran asas pembuatan kek engkau deko kek hari jadi Akademi Latihan Insan. Programnya dipenyadi ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Office Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melabak ke ribut kudik timai hujan bangat nyadi bak sekedak kandang endur berlabuh hari 3 tu. Met Malaysia madah gayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah Sarawak ngah wilayah persekutuan Labuan kena ke 8 ngagai 10 hari bulan 7 tu. Gaya nyebegak tahu ngujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan kandang tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara. Tumegak boleh ngasuh hari ribut berguntur diumbak ke hujan bangat bak timpuh di lama bak kandang endur ke Bekaul. Bersamanya dipinta seruran ngulih ke penerang gayari ke pemadu baru hari laman web www.met.gov.my ngau media ramah resmi Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Abi Salin, Ailinda Suel, hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia setemegak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 26. Nombor bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Ya, balik kita ke hari dengan kami baru yang ke radio muka radio malam tuai 10.15 minit malam. Pemerintah malam kita buat jam kedua hari minggu. Tentu ya ditangkan gau program kita udah tu lagi pelasar jurai 6.35. Tang sebenarnya kita sama berhati ke gayari ungkup ya malam tu gau tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia ya hujan di pelabak ke malam tu lagi bersama kita endur di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri hingga Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah hingga Bintulu, Gaya siap di benua kita. Bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari utara. Hingga pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Hingga penyelap di benua kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita yang pergi berperintah tu lagu ke disedia aku mengatakan ungkap ya malam tu lagu rancari Ika Saiful ngau lagu ya malam agi muda adih ne. Dan juga penting ke pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita nyingkang agai program country and western. Terus ngau kami segulai sejalai YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawap ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah, tau ke numbuh ke dagang, siti proses ke dikumai kita proses dinamik, ti bersangkut paut ngau pengawat ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim ti seati, serta runding ti kering ngambil ke atur pengawat tu ngujul. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayu raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kita bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peninga. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku. Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai ngau aku, dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai. Terima kasih. Ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat. Ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peninga, ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor nih.
1: Betul, betul. Nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga, tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Titik gagap
1: ubati bisa. Aman.
0: Jadi bala peninga nyak pengarap hati kami, harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumun berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sarito atang ba ari-ari ti dekat ratai. Kami ngutuk bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai Gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nang amat nama indah ribut biar balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak laban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita, berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman, orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi ke terubah tu Pastor, nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita, maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama kaslama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidak ya ti ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors ti bukai bala bakiah di ti Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepuan dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilik dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisi 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisi persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisi megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ni pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita medak tok di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya entik bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah tembok belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tok subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke kak labuah hai mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku titik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perangsang bala bakiah ti bukai lebuah maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat maka tau siko pastor ti amat-amat negok aku lebuah aku nak berau berkunci nguya lalu nak berkunci nguya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mic jakut Tuhan lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan udahnya bak minggu siti aku bisik ruang ngepluang bisik ngajal bak nuol siti bak menua bukai lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiri sidak ngegi aku lebuah aku gajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu lalu bepun narinya munyi kok leka jakuk ura putih no turning back nak ngetu ngapa nak nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai. PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai. Lalu mayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
1: Nang betul maklumlah bisik enam keluarga aja ya. Ya ni kebayar sewa ge sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tetok de pasal ti beban dia kau baka dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang yang tek bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemuah nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawal ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penanggu ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penanggu ti nuntung kita, okay seminak bak perkara ti dipujurai ketua atau de pastor.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna, yangnya kita patut liat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pastor. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuah kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak megak lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depeda kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuh kita bisi kawul ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor ke, dekat ngigak kaliang kita patut ngemaik perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kaliang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu kengenang penanggung nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami ba program Plaza Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu gulai ngau kita. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Aba pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita ba Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor nyau ba pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana
1: mana hamat jako to jako tanya to pengorbanan ari Raban aku amat berterima kasih yang ke sedak ya. Munyi ku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu hage ari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh ba negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuh. Ya indah lebuh maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngege orang rapat nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya so kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngege Tuhan Jesus ya ti udah gempuang bala kami ngikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerindu tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisi komitmen tik bekanya so pengerindu nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban berkena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida

0: arti jakonya sidaya nak kakang ngena pemerik tudah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerindoknya nya tinggal suah utai tik berat nyari lempuang. So lebuh raban ngerja serta ngena pemerik sidaya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau tak kena pedakku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebuh mayanya begulai kitai boleh maiwa. Enti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tu mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala raba sacrifice sidak ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
1: Ya, tadi nanti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh hari segi duit tua nyangka kurang tam tua tu tadi bisik pengelandia ngerja pengawaknya jadi lebih tua ngenak pengelandia tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor nah.
0: Nang aman.
1: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara hey, pelabak aku abala peningah udah terang benar penerang ari pasal agreement sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor nama jakuk lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kena kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor
0: lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawa ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan keterubah pengawak tau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemadu yang mana serta besai laban bis penguntuang ti besai penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia tidak datai lebuah kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga tang sitik cabaran tip saya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak terpedak ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai tidak terpedak kita so lalau aku dito lihat ke hati baik semua utinya dalam sampi anang itu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias lebuah kita melayani Tuhan mesti nitiah ke iring Tuhan ukai pengasai kita empu ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita okey bak dunia tu mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang udahnya nama age fokus ngagai Tuhan Jesus belama anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuannya nama utai kuakunya utai ke ngau nuan bertumpuhnya pengujinya anang merenyang ngagainya laban ti nuan merenyang ngagai Goliatnya nuan mandi yang derempu ngau penangguannya nuan bakal bunta lagi nama arti Yakub bakal bunta artinya uliah bunta ngelaban orang ti keriang orang ti besai nadai naya di jelentik aja pun udah mati ya teriang serta berani. Anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut, ya merik roh ti kering, ya alai terus kering dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang enti nuan ninga suara ti negatif, ninga suara dunia tu mangiwah macam utai, ti ngasuh nuan dekat badu, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku, bakal ngai aku tadi ya, bak tahun ke satu, bulan keempat aku melacun, amat-amat kak badu amat, laban nak lah tempuh saya, tang puji ke nama Tuhan, ya meri aku peneriang, nyalai, anang sekali-kali, ninga jakuk negatif, laban jakuk negatif oleh ngeruntuh, oleh ngerubuh ke kangau nuan, oleh muntan ke singkang pejalai nuan, nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai, nadai mayana ya, nadai pemujul tang dinga menyadi, dinga suara ti positif, ya lalu taluak ngagai suaranya.
1: Ya fokus ana ninga ke suara negatif, tang ku yang kependiang kita, singit kependiang kita ninga utai ti positif na pastor.
0: Betul.
1: Ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu, ya kelebih lagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan kini tau ke dekat ngerintis gereja. Jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor, aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
0: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga, pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun, nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Taala. Ati nuan medak, penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang na ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti mela Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang maiwa ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Taala. Simpul aku agi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai ti melaya terus kering dalam Tuhan, terus berani gagak rapat kawal kitai ngau Tuhan. So kitai ti nyadi ke pemela sembah ke kawal kitai ngagai ngau Tuhan. Nama git tersebut aku di tok simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat ke hati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu. Ianya jakuk munyi tu. Well done my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kita, gemala aguang nyabut kita, leka jakuk ya, badas amat, anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peninga, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penamat.
1: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke simpul nuan, ke cukup badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngambil semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi atuk pastor boleh baru ngagai nuan nutup kita bak sampi pastor.
0: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Taala. Ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi kena banuan kena ngemesai ke nama Tuhan. Ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengar CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak ke Tuhan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala ti natai. Dikenak Tuhan ngelawak, neguk, ngubah pengidup bangsa. Laban tuk lekejakut tema tidak beri Tuhan ngagi gereja tuk bak tahun 2000 ianya ngelawak, neguk, ngubah pengidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninggal, awak ke nengah kesaksian tu Tuhan ngenak penghidup semua bala sidakya. Tuhan ngeneguk pengarap sidakya. Awak ke sidakya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak Tuhan. Tuhan ngenak sidakya ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelaan Tuhan banyaknya bak upias gereja tau ke dunia lain sidakya. Ya, sampai aku Tuhan ngenak tiap ikut bala raban. Dinia lain dua sidak ya. Awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja di ketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyaktik merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ya ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan engkau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga, ngau sampai nyak tadi tok nakak program Plaza Jurai 635 ungkup

0: Manta, Nali Hari, Kadalamay, Pamarilang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Hi Sam.
3: Hi Si.
2: Bisi nuro na piya. Ukan noan sari to off kini?
3: Kunti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
2: Oh, kumai ko off.
3: Kediri jar de pisi. Ni ro bukai de.
2: Nada urang sari to Sam. Bos pernah tu mungkin ni tu ngatarin ka meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam de si.
2: Mana ne? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai. Tahun tu, workup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat merebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26. 6 bulan 7 2026 hari 1 round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat di Penyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Tony from Jisinga lagu ya Never on Sunday. Okay, lagu keterima ya Country and Western kita malam tu ya. Jam ketiga 11:07 malam kita ke Bedah Tindu lagi dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Engkanya baru makan wai, baru pulai gawak, laun berapi dengan kami. Terima kasih ya. Sejam kita bergulai dalam Pemerintah Malam jam ketiga sebedau nutup program kita Pemerintah Malam. Malam tu ya di Tampung Gau, Timang Kerbak Tawas. Kita ke Laun Tindu. Angka pagilah dekat angka mendak main bul ungkap ya 16 tim pemadu nyulut FIFA World Cup 2026. Brazil bertemu gau Norway pukul 4 pagi. Pagilah ya. Pukul 8 pagi kira kesempatlah mendak ya England bertemu gau Mexico. Pagilah ya pukul 8 pagi. All the best ngagai England. Ngarut kau boleh nyingkang ngagai main nangkan katuk neh. Okay. Kita lagi berinang dalam program kita Country and Western. Nyingkang ngagai lagu A Little Bit Country. Lagu disada Donny and Mary Osman. Ditangkan gau lagu disada and Murray. You needed me. Terus sama kami Pemerintah Malam YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ni dan Mi. Okay, nyapa dulu dengan kita di fanpage kami, Mami Abah MA. Selamat bertugas malam tu. Richard, udah muka si nyapa kita, Heninga, Bak Jalai Simpang Semunjan MA malam tu. Iba Binsen, benar dengan Nuan, terima kasih. Catherine Robin, sama bertugas MA, Dublin K, Baja Mega. Ceria-ceria selalu. Okay, terima kasih. Okay, Jeremy K, MA, malam tu. Minta lagu Josephine Jalin. Apa ni? Kita buat program country and western utang dulu. Nandai ngecaunya pergi lah aku nebah ke lagu kepala kita ni. Lagu-lagu ke dipinta malam tu. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Engkau kaban-kaban FB. Kekia Rini sampai. MA, selamat bertugas malam minggu benar dengan Nuan. Terima kasih. Agnes Indai Robin. MA dimiri dengan Nuan minta lagu Roslina. Okey, panggil aku nebah ya. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Kebeda tinduk meh. Jangan lupa untuk bahagia. Kekia sigi amai. Roslina, selamat tugas MA mana gari ke malam tu babayan tasik menung ningan wan. Terima kasih Anita Nawai. Ngarap ke semua kita nyak meruan likum jalai ke pengawak baru dah ngetujan di pakut sepauh MA benung ningan dengan terima kasih Amelia Amy Richard di USM Pulau Pinang. MA minta lagu Igu Anthony. Okey, utang perilaku aku mayar ya. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Gabala peminat setia YFM kebagi gaya mak ngau abak ya. Menjadi ya aki ngau ini ya. Apa yang ngagai Nuan selamat bertugas. Anda betah ngagai semua bala kita. Nunjuk ke sida es bilian eh. Ini tinggi selamat bertugas MA. Terima kasih Bungai Cempaka. Benar dengan Nuan Bak Konti tu MA kau kena minta lagu Jimmy Griffin utang kau pergi lah aku nebah ya. Lagu kena yang berindang dirimpu engkau sidak serumah ke bedau tinduk meh malam tu dah tinggal ngagai mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley di Thailand Mariana Bak Hospital Kedah kabarnya Christina Juliana sedua tu di Paris kebagian gaya orang ke diksa ya umeh ke kian kau cukup pesan gara ke semua sidanya bisa mending ke peminta ya malam tu salam lelengau Ari Bungai Cempaka atau ke Irene di Limbang. Terima kasih ya. So John Samari nama kasih nyapa selamat bertugas MA ke kian tu lagu Kedisa dan The Platters The Great Pretender kedua lagi nginjau Bee Gees I Started a Joke.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu VDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibad.
6: Ya, dalam kandang sebulan tu kami ngelaku ke bala sidak ke Mujung Nyingkah ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nya ya. Diatur ba menua Selangau di dia dah ngarap ke sama ngericah ke pentas semifinal kita ini. Okey. Limpang baru ngau peminta bala pendengar kita di fanpage kami. Aku nyapa dulu pendengar kita Petrus Augustine JMA, selamat bertugas di konti di Miri yang minta lagu How Can I Tell Her. Okey, Ari Lobo kena merindang semua pendengar kita ngagai nuan megak ke benar bertugas. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Okey, terima kasih Alice Spencer mesti nyapa. Terima kasih semua malam ngau kawan-kawan kita ke Bukai Megak. Keduanya mesti pinta ke lagu-lagu Iban ke dipinta bala kita Pagilah Aku Nebah ya dalam program kita Pemerindang Malam. Pagilah kita bertemu baru Anang Irawati ya dalam program kita Country and Western. Akhirnya kita ngau lagu tu lagu Gidisada Lionel Richie Stuck on You. Kedaging jalan lagu Brook and Dance lagu ya Can't Stop My Heart ditangkan ngau lagu ayahnya Dedicated to the One I Love. Lagu ketiga merindah kita nangkan ketua lagi nih. Terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.
7: Stuck

Jadi kata to the one I love. Okay, kena berindang semua pendengar ke di kisah yang kaki dengar kami malam tu. Wah, indah perasa ya. Tinggal 13 minit lagi ya, sudah melengkap ke program pemerintah malam mengkup ya malam tu ya. Okay, kembali kita kaki dengar kami di selam pemerintah kita Sarawak Bumi Kenyalang tahu keningan secara online RTM Klik. Terima kasih manyu-manyu ya. Ya, kepada Juan DJ MA Kenyari pun program kita tadi ungkup ya malam tu. Malam hari Minggu 5 bulan 7 tahun 2026. Nin mubsi kaban kita yang itu hari pengadaan hari tu ya. Happy birthday, panjang umur, murah jerki neh. Okay, kembali kita ke gawak malam tu. Terus ni kami timang kerbak tawa senangkan ketua lagi ya. 6 jam ngara ke gawak ngawati ke lantang meh malam tu. Bala kita ke dekat belalak malam tu. Tinduk engkau hati ke lantang megak ya. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Okey, apabila kita bertemu baru pemerintah malam 9 ngari pukul 12 tengah malam. Lagu di sada Paul Enka, aku ngai tinduk ke diri ke kia. I don't like to sleep alone. Ditangkan engkau lagu Save the Last Dance for Me. Udahnya lagu kepedudi Skater Davis, I Can't Help You Cause I'm Falling Too. Okay, okay. Terima kasih semua. Selamat malam. Kita bermu baru. Pagilah ingat janji temu kita ya. Bagai selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: 12 tengah malam.

Jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk petungak belakang. Endak kemaik kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak simpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus mandah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, semina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: nama hotel Kedado ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahu-tahu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa? Anang hack Facebook orang dia setuan-tuan.
0: Bah, ketika nak hack dia, berani. Ya, aku ngasau telah lengah. Ada lockout. Tau, memangnya kita maju ayah.
1: Tuk ngoya lagi ngedik dah lockout. Ya, sama. Seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

6. Nama bulan tujuh 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

pekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban ban saiban ti disebut mali di kerja. Jadi semua utai ti disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kitanya mesti bisi kebuah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku iban, bok raban kita iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi buat kita ke dia di rumah panjang.

0: Data yang diterima oleh biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: di 7.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, tengah ngelah hari sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengo kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah manua kita ucau.
3: Ya, aku tak wanya mana sepintar, dek. Nak utai kerenah orang, nak utai pakitai. Nak indok bilo dan nak atau ya anak.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ninggal aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal

kita leboh maya tumu pagi serta lemah yari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tau kebador bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesan tu Ali YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penangguh dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penangguhnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi kok kita nya tadi lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai ke tempo ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuh kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru dekat ngelurus ke penghidup kita baru lalu leka jakuk tu sebut kita lebuh kita dituntun temusnya Tuhan nama message nuan ngagi aku nama pesan nuan ngagi aku pihak megak lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya ya ti nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti bakal gelombang, ya, bakal bukit ti tinggi, ya, Penangguh ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai ti mensatu. Okey, lebuh utainya nuntung kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. No, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, lekai jaku orang ngasuh kita nyak matang lagi bertumbuh lagi dalam Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada agak sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh nuan. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy.
1: Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Uten ada ingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi na ingat ni boy, si tinggi boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan, kau pun gak bisa digelar.
9: Jadi ingat, 18 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita, pegulengo kami, Pak YFM.
11: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Oh, penganta kami suba yang spraynya kerja suba muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya teluk manung waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya. Dia gemes kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

madok mayo mono rain Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

itu kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cibu kita lagi ingat kita bukai dek melay aku melay kita yang anu cibu. Aban dia tu meon nan dia kadang-kadang handphone bayi basket yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ngajar yang main handphone SMS kemana ngan bola paling dah nada cikgu tu kan tu anak kita jadi nya mesti kita ngan anak kita yang ke sekolah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begudan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: di Kuantan. Kadang-kadang orang ni punya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang ni pun tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang kena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante kena telefon orangnya kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi
1: Timang Kelabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berida kita.
2: Penggerak pagi
1: Y 9 12,
2: ngelah tengah hari,
1: rentak gale hari,
2: sadar lemai,
1: pemerindang malam,
2: timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
1: YFM, segulai sejalai. No.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta temeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Oh, sayang, aku nemu nuan bak dini dia tu. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YDW.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke diulu ke kami gereja Seventh Day Adventist. Lalu pagi itu, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyik. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi Nuan ke kami pagi itu. Lebuah kami dekat muka ngegejaku Nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua itu dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luke 12, ayat 16, ngegai 21. Ya lalu madah ke siti sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, nak mau tai ti dekat di kerja aku, leban aku nak ada dua rali nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat di kerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkir aku. Lalu aku dekat berjaku ngau diri empu. Nuan udah bersimpan ke mayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai badu agi gawa makai ngirup lalu ngelantang ke diri tang kualah tala bejaku ngageya nuan tu beli malam tu support nuan dekat diambil ari nuan lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan nyak meh gaya utai ti dekat nyadi ba orang kenugung ke pengaya ke diri empu tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begiga ke duit ngerta pengeraja serta bebeli ke mayuh macam utai mensia kisuak siang malam begawut kin kia begiga serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ria baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta ruti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai ruti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nah, dayu teh bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Bakar bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemendar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia aga. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Nuan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak. Lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersampi ngegai Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur megang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nya baru ya dekatnya dikaya. Bakal orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ia ti uliah kenya. Kok ya dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida ndak hidup sida deka hidup senang lantang udahnya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampi ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia say ke ya. Tang tajak pin ya bisi semua utai ti dikingin ke ya di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari lah agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penungak aku tu ilah lusak. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali lagi yang nguyang lagi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun lagi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak. Nadai ninga sampai ya. Malah peninga. Nang lupa. Semua utai ti dikemisi kita nang datai hari Tuhan. Taukah diberi ya ngambil ke bisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Taukah dikemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu ngau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Aram kita bersampi ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, jadi ke Tuhan kami, lalu ngiring kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami kesetuju ngau utai ti kedekat nuan. Ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasi ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan hingga sampai kami. Ya, kena dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Aku dekat melagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu gak bulan 2 ajaku canduan dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak langau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urara parugan manyoh dan munuh lemadang buluh parugan berintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lebas ke udah badu lantang iga ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Anthony Usan pengrindu tua lagu dikenak kepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu pukulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya 6 hari bulan 7 2026 ya, selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita ke oleh mendiang ke YFM ke pagi tu di serata menua Sarawak ke mendiang ke YFM hari frekuensi FM stesen RTM ke Semak ngau kita biar muka kita hari menua bukai ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ke uliah di dinga kita di serata dunia 24 jam sehari ya. Okey, kita ke bergulai ngau YFM ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita. Lebih lagi kita ke nang tumu udah angkat Dani. Kita ke nyedia ke diri dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari satu tu mucur di pejalai ke bisik muka pengawak ke berguna ke dekat diatur kita Sarito. Harap ke nyak mucur biar muka harap ke nadai penanggul ya. Okey, nak bakal selama peningah pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi begulai ba program 2 pagi wai kak nemu nama topik kita ke pagi tu atau kita ngelawak Facebook YFM sama ngenatai ke komen ngambil ke komen kita tadi boleh dibaca ba 2 pagi wai tau sama ngenatai ke buah penemu berkawal ngau topik ke dibaik ni tiang hari ba awak 2 pagi wai kena kertai ngericah ke pagi hari di YFM. Okey, jadi bedau berkongsi ke berita bukai merinang terdolong ngau lagu-lagu ke udah disediakan aku untuk hari berangka jarum umang

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: World Cup 2026. 6 hari bulan 7, 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

lagu waria PB Chloe Ahmad Sigan. Maka menuju kita ke Benong berkari tau ke Tumu dah nyedia kediri nurun negawa ke pagi tau ya. Tumu dah Sigan baji tentu kita deka berkena ke gari ke mana lebuh kita ke nurun negawa tau kan kau kita bisi pengawak ke dekat diatur munyi kaku tadi yang lalu pihak mereka kita ke udah tumu mereka berantu jalai ke tumu nurun kawak ke pagi tau yang okey jadi tau berkongsi ke dulu berita-berita ke BCIM tu ngelansa dulu yang berkawal ngau tentu ya World Cup 2026. Kalau baru dah tembok bermain pagi tu tadi ya. Beraun 16 ke pemaduk mana. Kalau tim Norway mucur masuk ngagai renggat quarter final atau ke suku akhir. Sepengudah tidak tunggalah ke Brazil 2-1 Stadium New York, New Jersey baru empai lama tu tadi ya. Kalai dua gol dari Erling Haaland pemain Norway berminit ke 79 gaul mega 90 lalu city gol dari Neymar bak minit ke 100. Okey, jadi ngaunya Norway dekat bertemu ngau Mexico atau ke England bak renggat quarter final atau ke suku akhir atau ilang. Okey, nya berita ke Madu Baru bakal ngau World Cup 2026 baru dah temu bermain pagi tu tadi round 16 terbaik ya. Okey, lalu pihak Mega kita ulih meda pagi tu lagi Mega. Aba RTM TV okey. Inya tim Mexico dekat bertemu ngau England. Pukul 7 pagi tu lagi. Kau boleh dipedak kita ba RTM TV okey. Okey, nya ngelansa mimit dia berkawal ngau World Cup 2026. Angka kita ke nurun gawak ke pagi tu. Tang dia tu kita nyama ya. Laban ba RTM klik tu boleh mega dipeda kita ba telefon. Tang lebuh ke deriba anak mega kita meda telefon ya labannya tahu ngatai ke penusah ngagi kita empu okey hanya tadi ngelansak berkawal ngau World Cup 2026

Kuasa Karan dekat Terjanggal Pegilak 7/7/2026 berengkeh hari pukul 9 pagi nyentuk ke Lima Lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dor ke ngelingiknya ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu ketegal pengawak nyerorik arus tali karan. Lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur Pak Ari Kebukai, nyemak sarinya nak mana. Lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketua ilak. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon dengan umur 1-300-88-3111. Nyak tadi gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Lalu bawa berita Bukai ke BC Ayan tu. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbahasa ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Aku ya tajak pan Dun udah ngemendar ke penambah 17 sita penduduknya. SPR ndak boleh ndak ya nitih ke proses ke udah ditetap ke tidak pelabak ke berguna ke timpuh urung 7 bulan. Okey, nyak maka hari berita ke Bisayan. Lalu bak berita Bukai tu upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia melabak ke ribut kodik ke mai hujan banget dekat nyadi bak sekadar bak sekedar kanan nur berlabuh hari 3 tau ya. Met Malaysia madah ke Kayari kebangsanya di pelabak kenyadi bak utara Sabah Sarawak ngau Lebuan berengkah hari 8 nyentuk ke 10 hari bulan 7 tau. Dikaya ke berketuk tau ngujung ke ribut kodik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan tasik Phuket ngau meka selatan selat Melaka Utara. Okay, jadi Malaysia mayuh dipinta ngulih ke penerang ke sili agi bak laman web www.met.gov.my atau ke media rasma, rama rasmi Met Malaysia ngau meka aplikasi My Cuaca. Okey, ya tadi meka berita ke BC Ayan ke berkawal ngau Kayari ya. Okey, kelimpah hari mayuh berita-berita buka itu di peda aku. Lalu bakal selama ya. Berita pagi di YPM boleh dipendiang ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi. Okey, jadi udah tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tanggemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
1: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu orang tau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
2: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Nelson Blon ngau mega Helen Nawi. Kalai pesan tu madah ke Inai Sida. Mpenu anak medup ya, mpenu anak medup udah nadai kemari. Jadi niang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 7 ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Undup Patu Lintang. Lalu maya nganjung nganti penatai bala kaban belayan. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nelson Blun balumur 016-706-9274 atau kenuju Helen Nawi 014-770-6342. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba radau kawung Paku Lu Ngau Ili Sebujuk Sebangkui Batu Lintang Undu Pakit Temudu Lacau Perwan Kucing Miri Bintulu di Indonesia Ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda boleh disebut itu magang madah ke mpenu anak medup udah nadai lalu ni yang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidempu inya ba rumah Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Undup Batu Lintang. Okey, lalu pesan kedua tu inya ari tuai rumah Aliah anak Nyawin madah ke menjadi niang apa ya inya rama anak kaniang udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya 7 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Aliah Empu balumur 010-238-2862 atau kenuju Anca 012-955-6458. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai Selangau Muka niah sekerat sayah suai batang bawang kemena sepemanjai jalai sebawah bukit kisik peninjau jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut dari Tomagang madah ke Rama Naganing, udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu, inya pa rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Inya pesan hari sendi ane asat ya madah ke unsil ane sendi udah nadai kemari lalu ni yang unsil ane sendi tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngau mega malam pergila ya ba flat blok K Lumur 014 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah 8 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Bajai Untam Balumur 012-877-8685 atau ke Nuju Sendi Asad 017 9264 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan nak ngira dini nur madah ke unsil anak sendi, unsil anak sendi udah nada ya. Lalu ni yang unsil anak sendi tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ngau meka malam pagila ya. Apa rumah sidampu ianya ba flat blok K lumur 014 Sibu Jaya lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 8 dari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari raya anak cegak madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil entebalu keniang laki ya ianya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur pe rumah sidampu ianya pe kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pe batang air lubai batang air limbang di Bendamit, Penderuan, Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, Bawang Asan Sibu, Rumah Jemaat Durian, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau Sibu, Kaban Belayan, Bak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kucing, di Temburuang Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nyak tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil terbalu keniang sat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya tadi maka sekedar hari pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ya. Kita bawa perinang dulu ke pagi tu peninga. Bedau aku nampung macam pesan ke bukai pagi tu. Untuk hari acan.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal dan sebenarnya tu lagi ngenatai ke gerah hari upis Sarawak Energi madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila yang 7 hari bulan 7 2026, berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanandur ke ngelingiknya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bari kepukai nyemak sarinya nak mana. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur 1-300-88-3111. Okey, jadi pesan ke bukai tu peninggal hari satin anak benang tau ke apai kancing. Jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Stevenson Sigau anak Satin. Stevenson Sigau anak Satin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin balumur 0198656807. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Wong, Serintung, Sungai Kuak, rumah Peter Ulu Bayan Muka, rumah Jamal Ulu Beguang Suang, rumah Richard Anunjung Nanga Beguang Suang, Tamin Skuau di Selangau ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tau tadi madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nadai ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, tau pesan hari Ngerembang anak Kumbang tau ke Jimbai madah ke Indah ya, Ica anak Guyang ya, Ica anak Guyang tau ke Indah Mayang udah nadai mereka. Lalu niang tau dekat di Sengai Bala Mayuah malam tau lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Rafael tau ke rumah Hintiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Lapan Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebau di Muka, Tamin Selangau, Jalai Setiam di Brunei ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ya. Lalu niang Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang tau dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Rapel tau ke rumah Intiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Okey, pesan ke bukai tu ianya hari Dumi anak kula tau kainai juga madah ke pengawak ngeta saulit niang anak ya, enya niang Catherine Liba anak sulang ke dekat diatur enya nguan ulit 11/7/2026 lalu pagi 12/7/2026 enya ngeta saulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Bapak Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Samak, Empit, Cangkul, Kelampu, Bulu, Danau, San, Panjai Ruai, Lubuk Antu, Kumpai Langir, di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, di Suai, di Niah, Entulang, Engkabang Merodi, di Stapang Sebatang Merudi Linai Miri Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tadi madah ke ngeta seulit niang Catherine Liba anak sulang ianya bini Buni anak Bariang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 ba rumah sedempu nyapa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Indai juga. Apa umur 019-860-1351 tahu kenuju juga 016-872-1283 tahu kenuju Jepang 011-902-89-48. Okey, nyak tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita berperindang dulu ke pagi tau peninga.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Siti lagi pesan ke diterima ari peninggal kita itu ari Saka Naungga. Madah ke pengawal ngeta sulit niang apa ya. Inya niang unggah hana medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu, Megau, Temesuk, Ulu Mukah, Mata Ding, Liu, Jalai, Tebing Tasik, Belengian Mukah, di Bintulu, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 rumah Sidampu ya. Ianya pa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey. Nya tadi muka pesan ke bisik diterima ari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan muka boleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai nin tiang hari di YFM. Jadi kita ke bisik pesan atau anjung agai WhatsApp konti YFM ianya ba kusung 13 862 8422 atau kan uju email YFM ya, yfmiban@gmail.com. Okey, jadi 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Udah kita mendiang ke lagu hari Mawat Dayang Bintang ke pagi tu.

0: na mamaagi. Deka dito mo kitay, ni bagi 12 iti lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu. Semina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Selamat pagi peningat bulan ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 1/6/2026. Keterbatu batang berita. 22,000 peminta kota tambah budi diesel sudah dikemendarkan. Program My B2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agia belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Seratus. Aku Nando Baru, agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Nakak ke Diatuk, 22,000 itik peminta hari orang ke bempu perengkap pengangkut ngena diesel di Sabah, Sarawak, Ngalabuan tik minta kota tambah 100 liter udah dikemendar ke hari baru inisiatif Budi Diesel. Menteri Wang II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Madah penyampaunya sebagi hari lebih 200,000 itik peminta tiudah dikemendar ke di Serata Malaysia. Engaunya nambah ke kota diesel bersubsidi hari 200 liter ngagai 300 liter sebulan. Cara minta tambahnya disedia ke dikena nangkup peminta rakyat tiagi mayuah ngena diesel nyeng kaum orang dagang nga orang di Menua Ulu. 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak dekat nerima penguntung dari program My Lesson B2 Sekolah, My B2S. Program tu mantuk bala nebiak nguliah ke lesen dreba kelas B2 ngau percuma sebedau sidak baduk bersekolah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, program tu ditagak ngagai 60,000 ekonomi sekolah di Serata Malaysia ngau penyampau semua agia belanja ti disediaka boleh 18.5 juta ringgit. Program kerjasama UPIS Menteri Pengangkut ngau UPIS Menteri Pelajarnya mantuk ngurang ke tatiang belanja ruang bilik ngau muka mayuh agi peluang gawa ngagai sida tiudah tembuk bersekolah. Yang maksud ke Jakoto buat pengrami nyerah ke lesen driba My Lesson B2 peringkat negeri di Limbang. Agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempung pengasih Petra Jaya yang dikena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Orang Tuai tau ke Pawai Sri Satok. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Datuk Amar Jumani. Penumbuh palan tu berguna bendar laban penyampau Kaban Pawai Sri Satok udah nambah ngagai 190 ekor orang. Pawai Sri Satok nyadi palan komuniti ti nyedia ke endur ngagai Raban Orang Tuai, Gereja Pengawak Rama, Berandau, Kelimpah Ari ngau masuk maya bengkah program ti berguna. Tok dikenak ngangkat ke kualiti hidup Raban orang tuai ngena konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif. Premier maksud ke Jako Tok ngagai pemberita, pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai pawe Sri Sato di Kuci.

Pemansang infrastruktur ngau ekonomi di Bukit Saban majak di Kemerat ke ariti nyedia ke agi belanja kena berjalai ke mayu bengkah projek rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Mada, Jematan Sungai Paku udah tembuk serta dekat di penyadi ke ujung Bolanto. Perintah Menua Megak ngemendar ke agi belanja RM25 juta kena nyerorek jalai ulu rimbas. RM1.5 bilion kena berjalai ke mayu bengkah projek hari baru agensi pemansang bagi Menua Betong ngau tiap sitak dun betong nerima kira RM200 juta. Semak RM9 juta megak disediakan kena mujur ke projek bertanam betupik di Bukit Saban yang kaum nanam sawit ngau lada. Tinyadi ke pengawal nambah ke penatai pemisik ruang bilik serta negap ke ekonomi rakyat di Menua Pesisir. Yang maksud ke Jakoto Maya Pengrami Malam Kebudayaan Kelab Anak Asal Bukit Saban di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Kira 3,000 ikut pengari hari 24 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah dekat ngau nguluk konvensyen khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu kena 26 hari bulan 7 tu. Zon Tengah nyadi zon keterubah ngatur konvensyen tu sebedau ia diatur bak zon selatan, zon betong ngau zon utara. Chairman PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalingi Mada berambai ke Jaku jaga Sarawak intu Sarawak dua batang perkara dekat dibantai. Ianya pasal sempekat Malaysia 1963 ngau undang-undang negeri kelimpah hari bekawa ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta sekedar isu kumaya hari yang kaum politik. Yang maksud ke Jakoto Baawam Media pengudah awam penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu. Agensi luar di perangsang merik perangka guna nyaga pengerai dikena nyukong sistem nyaga pengerai komuniti. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngau penglantang Raban Bansa Dato' Seri Fatimah Abdullah Mada bantu kedebreknya mandang ke pengarap ati Mensia Mayu ngagai agensi keukai dikuasa perintah tau ke NGO. Tuk nyeng kaum Kuching Life Care Society KLCS ti berjalai ke pengawak pengasih ngau mana serta lurus. Ya maksud ke Jakut tu pengudang mata ke pengawak nyerah ke van ti diberi Chan Meng Tiam Arimukah di Kuching. Vennya dikena nganjung pesakit ngagai spital, servis nyaga bak rumah ngau pengurusan jenazah. KLCS diatuk bisik 7 itik ambulan serta dekat nambah sekedar perengkau pengangkut yang kaum van untuk orang timpang pendiau OKU dikena ngerembai ke bungkus servis sida jemahilak. Raban Nembiak dipinta nguna penglandiak ti dikembuan ngau masuk pengawak dagang serta ngigak penatai pemisik tambah dikena ngangkat ketikas penghidup diri. Kaban Kaunsel Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shien Mada Raban Nembiak megak patut berani ngau masuk mayu bengkak peluang gawak serta nak berpanggai bak sitik penatai pemisik ajak. Nguasa mayu macam penglandiak dekat ngujung ke Raban Nembiak oleh bersemekiah serta muka mayu agi peluang nambah ke penatai pemisik berekonomi ti Majak Mar Diato. Yang maksud ke Jakoto buat program WOW Smart Card Gaya Senadian di Miri. Kira 1,000 ikut orang disadang ngau masuk Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke-13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Mada program yang megak dipasuk orang hari serata menua yang kaum Brunei, Singapura ngau Indonesia. Program kediatuknya dekat majak negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengerami
dagang temuai lomba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu. Program tu dekat ngerapit kaget kawa antara komuniti pemotoran ari mayuah Bengkah Menua. Yang maksud ke jaku tu ngagai media pengudah pra berjadi ke programnya di Miri. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 22,000 peminta kota tambah budi diesel udah di kemenarka. Program My B2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Tenaga kami nabur ke berita ungkap ke pagi tu, nyadi berita tu tadi di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alinda Suya, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu Namar Belan Tujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi kemayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah kebala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kai seminar nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tahu mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan puang kelebih 50 orang kaban rimau yang mengkaya gerempuang seni ngau sastra Ari Serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari Ari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Selekah jakuk saritu ianya Dimbam. D-I-M-B-A-M. Dimbam. Reti dimbam ianya serayuang, dimbu, bertuduang, belabuang, tau ke kena ke kain panjai, terlempai ke bapala, tau ke jangak bau. Lalu mungkur tubuh dikena melindung diri dari panas, gau angin. Contoh ayat. Uji dimbam ngukain tajuang anak miatnya dalam perahu. Awak kena-kena panas, gau angin. Indai berdimbam ke kain sebedau kena tanggoy purun, maya ngetau laban hari bangat amat panas, nyau tau ngasuh unta engkura. Nyanaka selaka jaku sar itu, ianya dimbam. Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak, ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat semua maya pakai QR code. Semua makan telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya makan telefon kita. Maka kita juga kami makan telefon. Jadi saya mandas.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Tak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.